0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
0: New entry.
5: Hit music.

Well, seakhir zaman dari Ronnie Paulian yang menghadirkan nuansa yang sinematik dan juga emosional. Lagu ini menggambarkan dua orang yang tetap memilih bertahan dan saling menggenggam, bahkan ketika keadaan di sekitar itu terasa runtuh. Sebuah pengingat bahwa cinta kadang bukan soal dunia yang sempurna, tapi tentang siapa yang tetap memilih tinggal di saat semuanya terasa sulit. Nah, kalau tadi kita diajak merenungkan diri arti bertahan ya, sekarang saatnya masuk ke fase yang lebih manis nih. Karena di setiap kisah cinta selalu punya titik awal yang bikin senyum-senyum sendiri. Ini dia kolaborasi Cheryl dan Kalio lewat lagu Cinta Pertama yang siap membawa kita kembali ke momen ketika hati pertama kali berdebar. Ini dia Cinta Pertama. Enjoy!

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, meja aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Apakah kamu masih familiar dengan permainan batu gunting kertas? Permainan ini sering dimainkan ketika kita kecil dulu. Permainan batu gunting kertas telah dikenal di China pada masa dinasti Han yang berkuasa pada 206 sebelum Masehi hingga 220 Masehi. Awalnya permainan ini menggunakan simbol yang berbeda, bukan batu gunting kertas, melainkan katak, ulat, dan ular. Permainan tersebut kemudian mulai tersebar hingga ke Jepang. Di Jepang, simbol batu gunting kertas baru pertama kali diperkenalkan. Karena itulah, orang Indonesia sering menyebutnya permainan ini dengan istilah Sweet Jepang. Di Indonesia, batu gunting kertas juga diartikan dengan kata sweet, di mana sangat populer dengan gajah, ibu jari, manusia, jari telunjuk, semut, jari kelingking. Kalau kamu sendiri, tim sweet dari Jepang atau tim sweet biasa nih?
4: Pro 2 FM. New entry. Hit music now.

0: Selamat pagi teman Produa. Di Produa FM Kupang.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa.

90,9 MHz berdua RR Kupang, teman terbaik kamu. Baru aja kamu dengerin lagu Nirmala dari Ocean Siagian. Dan di sini udah ada pesan yang masuk nih dari WhatsApp ya. Kata

terus ada mau request juga nih, katanya lagu dari Rosa, apa aja bebas, katanya suka banget sama Rosa. Siap-siap nih Ratri puterin lagu Rosa yang terbaru kali ya. Ini ada Serasa X Juweta nih buat kamu Kak Feni, supaya hari Minggu kamu pagi ini moodnya bisa bagus gitu ya, sampai di malam hari nanti. Karena ya elah, besok udah Senin aja. Perasaan weekend baru ditunggu-tunggu kemarin, udah mau habis aja. Udah deh, langsung aja nih Ratri puterin satu lagu dari Rosa, Serasa X Juweta.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang enggak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya, sampai lupa dunia nyata.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pesta sepak bola Piala Dunia biasanya dilakukan 4 tahun sekali. Banyak penonton dan fans sepak bola yang menantikan kegiatan ini. Di Indonesia, penggila sepak bola bahkan menanti dengan setia dan bertanya-tanya, kapan Indonesia akan ikut dalam Piala Dunia? Sebenarnya, pernahkah Indonesia menjadi finalis Piala Dunia? Sejak pertama kali Piala Dunia diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay, Indonesia tercatat pernah menjadi finalis Piala Dunia pada tahun 1938 di Prancis. Waktu itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda. Pada akhir Januari 2018, Organisasi Sepak Bola Dunia FIFA mengakui jika timnas Hindia Belanda atau Dutch East Indies yang tampil pada Piala Dunia 1938 adalah timnas Indonesia. FIFA juga menyebutkan bahwa Indonesia adalah tim Asia pertama yang tampil di Piala Dunia. Nah, kapan ya kira-kira Indonesia akan mengulang prestasi ini?

0: 건 상관없어 can I, I 너랑 다 끼치 않아 my savior 내 걸어와도 별도 그것도 나의 페이지
1: teman terbaik kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 dan di jam 9 nanti kita akan masuk ke Spada Talkings yang mana kita akan membawakan tema tentang budaya ya, budaya apa sih, coba nanti kita lihat aja ya teman Pro 2. Dan tadi kamu sudah mendengarkan lagu BTS Come Over. Setelah ini Ratri akan putarkan satu lagu dari Chris Brown, Just the Bro featuring Tiga Tidola Sign buat kamu di pagi hari ini, so enjoy.

0: my bro. Not nobody standing in the family photo. FM 90.9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM. Teman.

90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, apa kabar di hari ini? Untuk kamu yang sepertinya sudah memulai aktivitas, semoga bisa dijalani dengan on time ya, teman Pro 2. Atau mungkin jangan-jangan kamu tuh masih menerapkan jam karet nih. Tapi kalau ngomong soal waktu ya teman Pro 2, pasti kamu pernah ada di situasi janjian sama orang ya, itu jam 4 tapi datangnya malah jam 5. Nah, hari ini kita bakal ngobrol santai tapi sebenarnya relate sekali sih teman Pro 2. Kita bakal bahas tentang budaya tepat waktu versus jam karet. Apakah tepat waktu itu tanda profesional atau jam karet itu udah jadi budaya yang dianggap wajar? Stay tuned.

0: Cinta. Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Yang besok jadi jalan lagi kan?
4: Iya dong, Yang.
3: Oke deh, jam 10 ya?
4: Kita putus.
3: Lo gak putus, Yang?
4: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tepat waktu tuh sebenarnya bukan sekedar disiplin, tapi lebih ke etika menghargai waktu orang lain demi membangun budaya yang produktif dan pastinya saling menghormati. Padahal, ketepatan waktu tuh bukan hanya soal kepatuhan kita terhadap jadwal ya, tapi juga cerminan etika dan penghormatan terhadap orang lain. Kalau misalkan kamu terus membiarkan budaya molor ini berlangsung, maka bakalan sulit untuk membangun lingkungan yang produktif dan saling menghargai. Jadi kalau bicara soal ketepatan waktu, itu menjadi tanda bahwa kamu tuh tidak menganggap remeh komitmen bersama. Bayangkan ya, kalau misalkan satu orang terlambat, maka seluruh kegiatan yang dijadwalkan tuh harus tertunda, bahkan membuat orang lain tuh menunggu dan membuang waktu yang seharusnya tuh bisa digunakan untuk hal produktif lainnya. Nah, selain itu, teman Pro 2, keterlambatan tuh juga bisa menimbulkan kesan kurang profesional dan kurang serius. Apalagi kalau udah jadi kebiasaan.

0: Aduh, iya apa ibu? Ibu nih ganggu.
1: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
2: Iya bu ya. Aduh tapi, duh.
1: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut les masak, ikut les parenting.
3: Aduh, ibu ini cerewet banget sih. Sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
1: Masa kamu males terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
3: Iya bu.
1: Udah sana cepet bangun dari kasur.
4: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu, sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Yunda, teman Pro 2. Ngomong soal jam karet nih. Kali ini Yunda mau spill alasan kenapa orang-orang tuh sulit untuk menerapkan budaya tepat waktu. Nah, di antaranya menunda persiapan. Sebagian orang tuh punya kebiasaan mempersiapkan segala sesuatu udah di menit-menit terakhir, ya. Baru mau cari baju, sarapan, mengemas barang yang mana 5 menit sebelum berangkat gitu. Selanjutnya, terlalu banyak distraksi teman Pro 2. Scroll media sosial, nonton video, atau bahkan masih ngobrol, itu yang membuat waktu tuh terasa cepat berlalu. Karena banyak orang yang baru sadar udah mepet, ya, udah mepet ketika notifikasi udah ramai atau sinar matahari udah mulai tinggi. Nah, ini menunjukkan betapa distraksi itu bisa sangat menggerogoti waktu. Terkadang, keterlambatan berulang ini muncul karena tidak ada rasa tanggung jawab atas waktu. Jadi seseorang merasa tidak masalah datang terlambat, apalagi jika tidak ada konsekuensi yang jelas. Nah, ini bisa jadi tanda bahwa kamu mungkin belum melihat pentingnya menghargai waktu.

Masih di 90,9 MHz Pradua RRI Kupang, teman terbaik kamu, teman Pradua. Beberapa orang tuh merasa terlambat bukan masalah besar, apalagi kalau misalkan acara yang dituju tuh tidak terlalu penting menurut mereka. Nah, akibatnya tidak ada tekanan atau dorongan untuk disiplin waktu. Nah, sikap seperti ini bisa terbentuk dari lingkungan yang permisif terhadap keterlambatan. Padahal kebiasaan ini juga bisa menular ke aspek hidup yang lain, termasuk dunia kerja atau relasi sosial nih teman Pradua. Kalau misalkan tidak dilatih dari hal-hal yang sederhana atau hal-hal kecil, sulit untuk tiba-tiba jadi pribadi yang disiplin dan menghargai waktu orang lain.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Pro 2 FM.

Nah, Tuan Pro 2, dari beberapa alasan yang udah Yunda spill tadi, hal apa sih yang bisa kamu lakukan untuk menghindari kebiasaan jam karet dalam aktivitas setiap hari? Manajemen waktu menjadi keahlian yang perlu untuk kamu kuasai untuk menghindar yang namanya jam karet. Macet bukan sebuah alasan yang terus-menerus bisa kamu gunakan saat kamu ada di jam karet, apalagi di kota besar. Memang kadang kemacetan tuh tidak bisa diprediksi berapa lama ya, Tuan Pro 2. Tapi bukan berarti datang terlambat tuh tidak bisa dihindari, apalagi dengan banyaknya fitur teknologi yang bisa digunakan. Nah, mungkin kamu bisa mengantisipasinya dengan cek Google Maps dulu untuk bisa memperkirakan waktu. Nah, dari situ kamu bisa berangkat lebih awal, Teman Pro 2. Kamu juga bisa memasang reminder dari kalender atau alarm di HP kamu untuk jadwal kegiatan setiap hari. Misalnya, kamu bisa mengatur pengingat setidaknya 1 jam dan 15 menit sebelum aktivitas kamu dimulai.

kedua, tidak terasa ya obrolan kita soal budaya tepat waktu dan jam karet ini sudah sampai di ujung siaran. Dari yang awalnya cuma soal telat 5 menit, ternyata bisa jadi soal sikap, komitmen, bahkan saling menghargai waktu orang lain. Jam karet itu memang sering bikin suasana santai, tapi kalau misalkan keterusan teman pro 2, itu bisa bikin janji jadi basa-basi dan kepercayaan tuh jadi pupus. Tepat waktu ini bukan soal kita sok disiplin ya teman pro 2, tapi tanda bahwa kita tuh peduli dan profesional, mau itu di sekolah, di tempat kerja, bahkan dalam relasi pertemanan. Nah, terima kasih untuk teman pro 2 yang sudah setia ya di obrolan kita hari ini. Semoga setelah ini jam karet makin pendek dan tepat waktu bisa jadi kebiasaan kamu teman pro 2. Yunda pamit undur diri, sampai jumpa di obrolan seru berikutnya teman pro 2. Bye bye.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.
3: Info Pro 2 FM.
4: Ini saatnya teman Pro 2 menegakkan info Pro 2 tepat pukul 10 lewat 2 menit tanggal 28 Juni 2026 bersama dengan saya Ratriana Dewi. Informasi pertama teman Pro 2, program Sekolah Garuda dinilai sebagai langkah strategis pemerintah untuk mencetak generasi emas Indonesia yang unggul, terutama di bidang sains, teknologi, engineering, dan mathematics melalui sekolah berstandar internasional dengan sistem berasrama. Program ini diharapkan mampu membuka akses pendidikan berkualitas tinggi bagi siswa-siswa berprestasi dari seluruh daerah agar bersiap bersaing di tingkat global. Selain meningkatkan kualitas akademik, Sekolah Garuda juga dirancang untuk membentuk karakter kepemimpinan, kemampuan riset, dan semangat mengabdi kepada bangsa. Pemerintah menargetkan pembangunan 20 Sekolah Garuda baru serta pengembangan 80 Sekolah Garuda bertransformasi hingga 2029 sebagai bagian dari persiapan menuju Indonesia Emas 2045. Informasi selanjutnya teman Pro 2, musim kedua Avatar The Last Airbender melanjutkan perjalanan Aang, Katara, dan Sokka menuju Ba Sing Se setelah berhasil menyelamatkan suku Air Utara dari serangan negara api. Dalam perjalanan tersebut, Aang mulai mempelajari pengendalian tanah dengan bantuan Tao Bei Feng sekaligus menghadapi ancaman yang semakin besar dari Putri Azula dan pasukan negara api. Serial ini menghadirkan konflik yang lebih kompleks, mulai dari perebutan kekuasaan di Ba Sing Se hingga pergulatan batin Zuko dalam menentukan jalan hidupnya. Season 2 berakhir dengan akhir cerita yang menegangkan dan menjadi jembatan menuju musim ketiga yang akan menjadi penutup kisah Avatar versi live action Netflix. Informasi terakhir teman Pro 2, film Supergirl mengisahkan perjalanan Kara Zor-El, sepupu Superman yang berhasil selamat dari kehancuran planet Krypton. Berbeda dengan Superman yang tumbuh di bumi, Kara memiliki masa lalu yang lebih kelam sehingga membentuk kepribadian yang lebih tangguh dan sinis. Dalam perjalanannya menjelajahi galaksi, ia bertemu seorang gadis muda bernama Ruthie yang meminta bantuannya untuk membalas dendam kepada sosok jahat bernama Cram of the Yellow Hills. Dan teman Pro 2, itulah info Pro 2 siang ini. Untuk berita selengkapnya kamu bisa akses di kbrnrri.co.id. Selainnya teman Pro 2 akan melanjutkan segmen Santai Siang, so stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Ada salah satu universitas terkemuka di NTT ini membiarkan bahwa ada anak mahasiswa yang tidak tahu baca tetapi diluluskan karena sudah terlanjur kuliah. Silakan siapapun yang tidak menerima argumentasi saya, silakan kita diskusi.

0: Pendengar dan pemirsa RRI Kupang, berjumpa bersama saya Aji Hasbi. Saat ini Aji akan mengajak Anda untuk memahami lebih dalam terkait fenomena paradoks literasi NTT. Gemar membaca tapi pemahaman rendah. Saat ini saya sudah berada di Gedung Perpustakaan Daerah Dinas Provinsi NTT untuk menceritakan bagaimana kondisi literasi masyarakat saat ini, tantangan yang dihadapi, hingga upaya membangun budaya membaca yang tidak hanya aktif membuka buku, tetapi juga mampu memahami isi dan makna dari setiap bacaan.
1: Membuka lembar demi lembar halaman buku, kini bukan lagi pemandangan asing di Nusa Tenggara Timur. Data terbaru BPS berdasarkan hasil survei tahun 2025 bahkan menunjukkan Provinsi NTT menempati peringkat pertama indeks minat baca di Indonesia. Prestasi yang tentu sangat membanggakan. Namun, di balik tingginya semangat membaca tersebut, tersimpan sebuah ironi. Kemampuan memahami isi bacaan ternyata masih menjadi tantangan besar. Kita terbiasa mengeja kata, tapi kerap gagal menangkap makna. Lalu, apa sebenarnya yang sedang terjadi di ruang-ruang baca kita? Kita tanyakan langsung pada pihak Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Provinsi NTT.
2: Ya, baik. Pada prinsipnya kami mendukung data yang dikeluarkan oleh pemerintah karena data-data ini dia tidak sembarang keluar karena melalui survei dan hasil-hasil yang diambil dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Perpusnas. Jadi data ini BPS ambilnya barang tentu dari Perpustakaan Nasional, bukan dari sumber yang lain. Ada berbagai hal yang mengakibatkan generasi-generasi sekarang itu mereka kurang memahami apa yang dibaca, hanya istilah sekedar membaca. Mereka tidak memahami arti dan makna dari buku atau bahan bacaan yang dibaca. Oleh karena yang pertama itu, kalau mau jujur kita sekarang ini mulai dari zaman setelah reformasi itu berbagai macam-macam sistem pendidikan ini sering dirubah. Termasuk terkait kurikulum ya. Kurikulum itu seringkali berubah dan itu juga menjadi salah satu persoalan tersendiri dalam dunia pendidikan dan juga literasi itu sendiri. Yang berikut, di era sekarang, pada saat ini, kita tidak bisa memungkiri bahwa peran dari gadget itu sendiri mempengaruhi generasi muda sekarang, anak-anak yang generasi-generasi Gen Z ke atas ini, mereka lebih ketergantungan terhadap gadget. Karena pada hari ini kita, contoh anak kami sendiri di rumah pun, tidak bisa kita pungkiri bahwa anak kami sekarang hari ini mendidik mereka juga. Kadang-kadang kita punya keterbatasan dan kita seringkali menggunakan handphone untuk mengalihkan perhatian. Nah, oleh karena sering kita memberikan ruang itu kepada mereka, maka barang tentu mereka bergantung dengan hal-hal seperti itu dan merupakan ilmu yang sebenarnya ada di buku. Mereka tidak baca buku lagi. Minat mereka untuk satu hari membaca itu bahkan tidak ada. Pengunjung itu didominasi oleh mahasiswa yang sudah mau selesai. Biasanya mereka datang susun skripsi. Selain itu mereka datang untuk menggunakan fasilitas internet yang gratis. Kita di sini menyediakan fasilitas internet gratis untuk diakses oleh seluruh masyarakat, baik itu yang datang berkunjung sini atau mungkin yang sedang berada di lingkungan sekitar sini. Terus ada kunjungan-kunjungan dari sekolah-sekolah, SMA, SMP, SD, bahkan sampai TK. Mereka datang berkunjung untuk mengikuti wisata literasi. Dilihat secara garis besarnya, data-data itu lebih banyak mahasiswa. Kalau buku yang sering dipinjam itu buku terkait ya materi-materi terkait kemahasiswaan, misalnya hukum, kedokteran, keperawatan, yang paling banyak itu ilmu sosial, ilmu ekonomi. Kalau teknik ya tidak terlalu lah, mereka kebanyakan langsung praktek. Tapi yang bersifat ilmu sosial itu paling banyak. kedokteran, kesehatan, seperti itu. Jumlah koleksi buku dari jumlah judulnya itu ada sekitar 45.775 judul dengan total eksemplar 112.137 eksemplar. Ada layanan mobil perpustakaan keliling. Jadi teman-teman baik di sekolah maupun kampus atau pegiat-pegiat literasi maupun di masyarakat bisa bersurat secara resmi untuk kita melayani teman-teman di sekolah maupun di komunitas-komunitas pegiat literasi dan masyarakat. Ya, salah satu program baru yang kami buat podcast terkait literasi itu bebas komunitas datang mau berbicara atau siapapun datang berbicara, kita layani podcast untuk kita tingkatkan kita punya promosi. Saya berpikir saya tidak bisa mengambil posisi sebagai orang yang kritik, tetapi pada faktanya adalah teman-teman yang per hari ini kita lihatlah di media, berbagai media, ada anak SMP yang belum bisa membaca, ada anak SMA yang membacanya juga masih terbata-bata. Bahkan ada di dalam kehidupan pribadi kami itu ada keluarga kami yang minta maaf ya, ini sebenarnya tidak bisa omong, tapi memang saya harus bicara ini. Dan ada salah satu universitas terkemuka di NTT ini membiarkan bahwa ada anak mahasiswa yang tidak tahu baca tetapi diluluskan karena sudah terlanjur kuliah. Sampai dia lulus, dia tidak tahu huruf A itu bagaimana. Tetapi anak itu punya kemampuan untuk mengingat dan menghafal. Itu luar biasanya dia. Tapi untuk suruh membaca agak-agak repot. Itu contoh kasus. Kadang-kadang guru-guru itu mengajar menggunakan metode bahasa ibu. Tetapi kadang-kadang masalah kaprahnya adalah teman-teman di lapangan itu, saya tidak omong siapapun, tapi kadang-kadang mengajarkan teman-teman guru ini fakta, ini fenomena, dan silakan siapapun yang tidak menerima argumentasi saya, silakan kita diskusi. Per hari ini mereka belum mampu mentransfer bagaimana cara membaca yang baik dari bahasa ibu untuk diterjemahkan kepada bahasa Indonesia untuk mempraktikkan itu secara baik dan benar. Nah, saran saya, teman-teman guru di lapangan ini, mereka harus mampu menjadi mentor atau tutor untuk mentransfer mulai dari pengenalan huruf secara bahasa ibu ke bahasa Indonesia sampai artikulasi sampai dengan pengenalan makna dan sebagainya.
1: Di tengah derasnya arus informasi digital, kebiasaan membaca perlahan mulai kembali tumbuh di kalangan anak muda Kota Kupang. Namun, di balik meningkatnya minat membaca itu, muncul satu pertanyaan besar. Apakah kita benar-benar memahami apa yang kita baca? Fenomena inilah yang menjadi wajah paradoks literasi di Nusa Tenggara Timur. Gemar membaca tapi pemahaman masih rendah. Di tengah kondisi tersebut, Kupang Book Party hadir membawa semangat baru. Mereka mengajak anak muda kembali membaca di alam terbuka, membangun ruang diskusi, dan menumbuhkan budaya berpikir kritis lewat buku. Lalu, bagaimana gerakan sederhana ini mampu menjadi ruang membangun literasi yang lebih bermakna bagi generasi muda? Mari kita dengarkan cerita mereka.
3: Jadi, di KBP sendiri ini, kami sudah berjalan sejak Maret tahun lalu. Jadi, sejauh ini sudah setahun lebih. Dan anggotanya itu terdiri dari banyak kalangan, Kak. Jadi, ada dari orang tua bahkan yang sudah punya anak. Lalu ada anak sekolahan, anak SMA sejauh ini yang paling muda. Kemudian, yang paling banyak kami lihat itu adalah dari anak-anak kuliah. Jadi, banyak mahasiswa yang masih semangat untuk berdiskusi dan lain-lain. Pengwarti ini adalah sebuah komunitas book club lah, katakanlah, yang ada di Kota Kupang, yang punya semangat untuk menyadarkan teman-teman bahwa membaca itu asik, pun mau menampik banyak hal yang stereotip yang kurang baik tentang membaca, kayak ih hanya buat orang pintar atau kutu buku dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu, Kak.
4: Kegiatan kegiatan yang sudah dilaksanakan dari awal di tahun berapa ya, tadi belum disebutkan ya?
3: 2025 Maret hingga tahun ini.
4: Kegiatannya apa saja?
3: Nah, sukses. Yang paling sukses, kalau Beta pribadi tidak bisa mengukur seberapa sukses, Beta mungkin mengukurnya dari seberapa senang kami melakukannya ya Kak. Jadi kegiatannya tuh sejauh ini ada yang reguler, itu dimana kami datang untuk berdiskusi, membaca buku bersama. Kemudian ada Ghost to School, ini Beta pribadi juga sangat suka, karena di sini kami datang ke sekolah-sekolah, lalu mengajak anak-anak di sana membaca, lalu kami bawa suatu tema tertentu untuk kami bahas di sana. Kemarin kami sempat ke SD Santo Yosef 5 di Kuaputu, di sana kami membawa tema tentang bagaimana berita dan lain sebagainya dibawa pada zaman dahulu. Kalau sekarang kan semua bisa diakses melalui handphone dan segala media digital begitu Kak. Jadi Beta pribadi sangat suka dan sangat sering mempromosikan kegiatan ini, Ghost to School itu. Kemudian kami juga pernah Ghost to Campus kemarin itu ke Poltekkes Kemenkes Kupang dengan tema yang sama tapi dengan pendekatan yang berbeda, mungkin lebih detail karena kami sedikit bedah buku karena ada teman juga yang sudah menerbitkan buku Kak, sehingga kami bedah bersama buku novel yang bertema psikologi. Kalau Beta mengukur sendiri Kak, BEM teman-teman tuh mulai ada yang mulai bertanya kayak, kalau ketong yang baru mau baca nih sebaiknya baca buku apa ya, yang ringan-ringan dulu. Yang sebelumnya Beta lihat kayak tidak begitu tertarik.

0: Namun pada prakteknya Kak, beta sendiri karena kebetulan bekerja di bagian pendidikan juga, jadi banyak pengajar juga yang mengeluhkan tentang bagaimana literasi anak-anak ini sebenarnya sangat kurang begitu. Jadi kemudian sedikit mempertanyakan kembali bagaimana data-data ini diambil, variabelnya apa saja, dan lain sebagainya. Di satu sisi mau senang, tapi pada kenyataannya masih banyak kendala seperti itu, Kak. Namun setelah diskusi-diskusi juga dengan teman-teman lain, teman-teman juga bilang bahwa sebenarnya kalau dalam hal literasi itu mungkin belum ada dorongan yang tepat lah dari kasus pendidikan gitu, mungkin dari pihak lingkungan dan sekolah seperti itu, Kak. Sekarang beta lihat top 2 nih, novel dan yang kedua politik. Beta pribadi sangat senang karena teman-teman tuh makin tertarik dengan buku-buku politik, tidak semata-mata buku yang politik toh atau self-help gitu, tapi novel-novel yang ada unsur sosial budayanya, sosial politiknya begitu, Kak. Nah, ini satu pertanda bahwa anak-anak muda juga berarti makin tertarik untuk mengenal dia punya isu permasalahan sosial begitu, Kak. Dan ini sangat menarik sih, Kak, untuk didiskusikan lebih jauh begitu kalau di dalam komunitas. Karena apalah arti, Kak, kalau ketemu cuma baca lalu kemudian tidak ada tidak dibaca lebih dalam dan direfleksikan seperti itu. Karena pada hakikatnya kan literasi sendiri bukan cuma membaca tapi memahami juga. Di sini kami mau bersama-sama dengan teman-teman membaca dan memahami melalui diskusi-diskusi yang kami lakukan seperti itu, Kak. Sebenarnya ini kompleks, biasa enggak bisa bilang cuma karena satu alasan saja. Karena Kak tahu sendiri harga buku yang mahal. Harga buku yang jujur buat beta pribadi saja kadang suka sekali, tapi buku yang bagus tuh kayak 100-an, 200-an karena pajak dan lain sebagainya begitu, Kak. Kemudian akses terhadap buku pun, Kak, di Kota Kupang sendiri kemarin tuh, bahkan ke sekolah itu akses pada buku-buku yang baik dan layak tuh masih terbatas begitu, Kak. Makanya tadi kenapa beta bilang beta suka sekali dengan kegiatan Ghost to School. Di sana kami bawa beberapa alternatif bacaan lain buat teman-teman atau adik-adik di sekolah-sekolah, sehingga mereka juga tahu bahwa buku tuh ini ada buku yang asik, tidak hanya buku pelajaran mungkin di sekolah yang mereka temukan setiap harinya begitu, Kak.
1: Membaca hari ini tidak lagi cukup hanya sebatas membuka halaman demi halaman buku. Tetapi bagaimana seseorang mampu menangkap pesan, memaknai informasi, hingga menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Fenomena inilah yang kemudian menjadi perhatian bersama. Ketika budaya membaca mulai tumbuh, kualitas pemahaman juga perlu dibangun secara beriringan agar literasi tidak berhenti pada angka statistik semata. Namun persoalan literasi juga berakar kuat pada bagaimana kita memperlakukan bahasa sebagai alat komunikasi dan logika berpikir. Gerakan anak muda ini pun mendapat perhatian serius dari Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mereka menilai bahwa literasi hari ini tidak cukup hanya diukur dari seberapa banyak halaman buku yang habis dibaca, tetapi dari kemampuan dasar berbahasa, cara mengolah struktur berpikir, hingga bagaimana menyampaikan kembali informasi tersebut secara kritis dan bijak. Kemudian bagaimana pandangan Duta Bahasa melihat paradoks ini?
2: Isu bagaimana literasi ini berkaitan dengan memahami konsep bacaan itu sendiri, itu tentu menjadi bagian yang masih menjadi tugas kita untuk sama-sama bersamai kita kawal gerakan literasi ini agar tidak hanya minat bacanya saya yang tinggi, tapi bagaimana ketika kita membaca suatu bahan bacaan, kita juga memahaminya dan juga alangkah lebih baiknya melalui bahan bacaan itu kita bisa mengambil sebuah gagasan dari bahan bacaan itu. Jadi tidak berhenti minat baca tinggi saja, namun bagaimana kita bisa memahami konsep bacaan tersebut. Oke, baik. Sebenarnya kalau dari kami sendiri, dari Duta Bahasa, kami merupakan mitra strategis dari Balai Bahasa Provinsi NTT dan juga Badan Bahasa. Untuk programnya sendiri di tiap tahunnya bagi pemenang terbaik satu itu mempunyai krida. Nah, di tahun 2023 di angkatan saya kemarin, krida yang saya angkat ini namanya serasi atau semangat literasi. Dan memang seperti yang dikatakan bahwa kami Duta Bahasa hadir sebagai pemantik dan juga pemengaruh dalam tanda kutip untuk bisa

0: mendukung agar gerakan literasi ini mengalami peningkatan di Provinsi NTT. Nah, untuk di tahun ini sendiri, dalam waktu dekat, dalam minggu ini, kita ada Krida Duta Bahasa, yaitu lokakarya ataupun juga penulisan esai kritis bagi teman-teman mahasiswa. Di tahun 2024, kita sempat ada Krida berkunjung ke Timur Tengah Selatan, itu Kridanya literasi edukasi berbasis masalah sanitasi. Jadi kita memperkenalkan bagaimana cara mencuci tangan, bagaimana cara menggosok gigi menggunakan bahasa pengantarnya itu bahasa daerah atau bahasa dawan yang kita kemas dalam lagu anak sehingga lebih menarik untuk bisa dipelajari. Lalu di tahun kemarin, tahun 2025, kami juga menggunakan bahasa dawan, bahasa pengantar, bahasa pengantarnya bahasa dawan, masih bahasa yang sama, namun isu yang kita angkat yaitu literasi berbasis edukasi rabies dengan lokasinya di Timur Tengah Selatan juga. Di tahun 2023, waktu saya menjalankan krida saya yang akan kami bawakan ke nasional kemarin, kami bekerja sama dengan salah satu sekolah dasar yang ada di Kota Kupang, letaknya yaitu di Konino. Waktu itu program yang kami bawakan adalah kami memberikan pelatihan menulis cerita dan juga membaca buku bersama, lalu anak-anak ataupun para siswa ini kami minta untuk memberikan ulasan, dalam artian ada kegiatan mengulas buku di sana. Dan ini menarik karena waktu kami datang, kami mempunyai harapan bahwa mereka semangat. Dan ternyata hal ini benar-benar terjadi ketika kami datang di sana. Kami mulai dengan pelatihan menulis puisi, lalu juga kami membaca cerita bersama, lalu juga di sana kami meminta mereka untuk memberikan ulasan makna yang mereka dapatkan dari suatu cerita atau suatu bahan bacaan. Kami Duta Bahasa Provinsi NTT bersyukur sekali bisa berada di Provinsi Kepulauan. Dan ini menjadi suatu tantangan juga bagaimana kami dengan jarak yang jauh kami bisa menjangkau wilayah-wilayah kepulauan selain di Pulau Timur. Sehingga ini bukan menjadi suatu kelemahan bagi kami, namun kami menggunakan media sosial. Media sosial kami di Duta Bahasa NTT, kami sering berbagi konten kreatif berbasis kebahasaan, baik itu bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah, sehingga walaupun kami tidak bisa sampai ke Rote misalnya, namun setidaknya ilmu ataupun konten yang kami buat disaksikan oleh teman-teman dari Pulau Rote. Sehingga walaupun kami berada di pulau yang berbeda, namun kami yakin dengan semangat yang tinggi untuk meningkatkan literasi, selalu ada jalan, apalagi dengan media sosial ataupun era digital yang begitu kuat saat ini. Baik, terkait hal tersebut, memang waktu kita membaca, kalau dari saya sendiri, diawali dengan rasa penasaran. Rasa penasaran ini tentu ada dari ketidaktahuan saya sendiri. Misalnya saya tidak tahu terhadap suatu topik A misalnya. Tentu akan muncul, A itu apa, A itu kenapa, A itu siapa, A itu bagaimana. Ketika rasa penasaran ini sudah ada, lalu secara otomatis tergerak. Rasa ingin tahu ini tergerak dengan mencari bahan bacaan, mencari buku dan bahan bacaan lainnya, sehingga bagaimana agar rasa penasaran ataupun rasa ingin tahu ini bisa terobati. Tentu kami dari Duta Bahasa NTT sebagai mitra strategis Balai Bahasa Provinsi NTT yang mempunyai program berkelanjutan, apalagi terkait dengan topik literasi ini, dengan berbagai program yang ada. Seperti yang tadi saya katakan bahwa di tahun ini akan ada program penulisan esai bagi teman-teman mahasiswa, lalu juga ada membaca cepat, lalu juga ada mengulas buku, lalu juga dari segi ataupun dari aspek penguatan kemampuan kebahasaan khususnya bahasa Indonesia ini sendiri, ini merupakan langkah strategis di mana ketika kita membaca buku, kita tidak hanya berhenti di membaca saja, namun kita juga bisa memahami isi bacaan yang kita baca, konsep bacaan seperti apa, lalu ketika kita sudah baca, kita pikirkan, kita pahami, dan dari hal tersebut akan lebih baik ketika kita menemukan suatu gagasan ataupun ide pokok daripada bahan bacaan tersebut. Jadi kalau dari kami sendiri Duta Bahasa, kami sebagai mitra strategis terus mendukung Balai Bahasa Provinsi NTT dan juga Badan Bahasa dalam berbagai kegiatan, baik itu literasi kebahasaan dan kesastraan, pelindungan bahasa daerah, maupun juga penginternasionalan bahasa Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Kupang, membaca pada akhirnya bukan sekedar kompetisi menghabiskan bab demi bab di dalam buku atau sekedar pemanis dokumentasi di media sosial. Membaca adalah proses mengasah jiwa dan ketajaman berpikir. Memutus mata rantai paradoks literasi di NTT adalah tugas kita bersama. Saatnya kita bergerak bersama dari sekedar gemar membaca menuju pembaca yang bijaksana dan kritis. Agar NTT tidak hanya juara dalam angka minat membaca, tetapi juga melahirkan generasi yang kaya akan gagasan dan aksi nyata.

Saya JHSB bersama seluruh tim kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih telah bersama kami, sampai jumpa di topik feature berikutnya. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro2 FM. Pro2 FM.
3: Sampai siang di Pro2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro2 FM.
6: Teman terbaik.

0: ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf, gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three Magic Words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
5: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
3: Pro 2 FM.

0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Piala Dunia FIFA bukan cuma soal pertandingan, tapi juga penuh fakta, sejarah, dan cerita seru yang wajib kamu tahu. Dan sesaat lagi, kita akan obrolin semuanya di Ngerti Bola. Let's go!
3: Ngerti Bola Pro 2. Ngerti Bola Pro 2. Tempatnya informasi unik dan menarik seputar dunia sepak bola. Dalam turnamen Piala Dunia 2026, selain para pemain dari berbagai negara yang disorot habis-habisan oleh kamera, ternyata ada satu bintang utama lagi yang perannya gak kalah krusial di atas lapangan hijau. Kenalin, namanya Trionda, bola resmi yang bakal dipakai sepanjang turnamen. Nama Trionda berasal dari dua kata, yaitu tri yang berarti tiga, dan onda yang berarti gelombang. Nama ini dipilih karena Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Identitas ketiga negara tersebut juga terlihat jelas pada desain bola. Warna biru melambangkan Amerika Serikat, merah mewakili Kanada, dan hijau menjadi simbol Meksiko. Sementara sentuhan warna emas pada bola menjadi penghormatan bagi trofi Piala Dunia yang ikonik. Namun keistimewaan Trionda tidak berhenti pada desainnya saja. Bola produksi Adidas ini dibekali teknologi Connected Ball, sebuah sensor canggih berfrekuensi 500 Hz yang tertanam di bagian tengah bola. Sensor tersebut mampu mengirimkan data secara real-time ke sistem VR selama pertandingan berlangsung. Dengan teknologi ini, wasit dapat mengetahui momen sentuhan bola dengan lebih akurat, membantu proses penentuan offside semi-otomatis, hingga meninjau potensi handball dan berbagai insiden kontroversial lainnya. Menariknya lagi, Trionda menggunakan konstruksi 4 panel bergelombang yang dirancang untuk menghasilkan pergerakan bola yang lebih stabil di udara. Permukaan timbulnya juga membantu pemain mendapat kontrol yang lebih baik, bahkan saat bermain dalam kondisi lapangan yang basah. Nah, Trionda bukan sekedar bola pertandingan biasa. Bola ini menjadi simbol perpaduan antara teknologi, inovasi, dan semangat persatuan tiga negara tuan rumah yang akan menggelar pesta sepak bola terbesar di dunia. Gimana? Udah siap nonton Piala Dunia 2026? Ngerti Bola Pro 2.
2: Itu dia Ngerti Bola edisi Piala Dunia FIFA. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di episode selanjutnya.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Eh, Di tahu Di, baru Kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru Kak pulang dari luar kota, terus bawa Kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
1: Serius, Kiman. Kasih Ki hadiah untuk dosen. Hati-hati, Ki, nah. Tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik, nah.
0: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
2: Begini, Man, itu namanya gratifikasi. Maksudnya toh, kasih Ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
0: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh, Ji. Bukan Ji uang atau barang mahal.
2: Tetap saja, Man. Gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
0: Terima kasih banyak, Di. Sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi lagi ini kesalahan.
3: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi, walaupun kelihatan sepele, punya dampak besar dan bisa merusak integritas. Ingat, kebaikan yang sesungguhnya adalah yang tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan. Mari kita jaga integritas dan kejujuran dalam setiap tindakan kita.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya Erasto Mpemba pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

nemenin kamu. Isak Octavian ada di sini, lagu-lagu yang aku udah ready di playlist. Isak Balian Putri nemenin aktivitas yang weekend ya teman Pro 2. So stay tune ya di Pro 2 FM, Kupang teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu mendengar pepatah, ada emas di balik semak? Di Rotendao, pepatah itu nyata. Perkenalkan, akulah emas itu. Maksudnya, namaku adalah pohon legundi. Aku tumbuh liar di pesisir, masyarakat sering menganggapku tanaman biasa. Tapi siapa sangka, aku adalah pahlawan ekonomi bagi masyarakat setempat. Aku tumbuh di antara karang dan deburan ombak Rotendao. Orang-orang melihatku sebagai semak liar, tak terurus, dan sering terlewatkan. Namun ketika kemarau datang dan alam mulai enggan memberi, aku tetap berdiri. Aku menyimpan rahasia di balik buah-buah kecilku yang hitam pekat. Uniknya lagi, bagian tubuhku ini serbaguna. Bisa jadi bumbu penyedap makanan yang khas, sampai jadi ramuan obat tradisional yang manjur untuk kesehatan, bahkan sebagai pengawet. Ceritaku adalah pengingat sederhana. Alam tidak pernah benar-benar membiarkan kita kekurangan. Terkadang, kita hanya perlu menunduk sejenak untuk melihat harta yang sudah tumbuh di bawah kaki kita sendiri.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Mungkin di depan buram dari IGTAF teman berdua. Ya, sometimes kita mungkin ngerasa bahwa pencapaian hari ini tuh masih belum seperti apa yang kita ekspektasikan, belum sejelas apa yang kita rancangkan. Tapi bukan berarti kita gagal teman berdua. Mungkin perlu waktu dan proses untuk sampai pada tujuan atau sampai pada apa yang menjadi visi kita gitu teman berdua. By the way, selamat hari Minggu buat kamu yang baru pulang kebaktian, lagi dalam perjalanan menuju Rubah. Semoga perjalanannya menyenangkan, ditemani lagu-lagu enak ya, yang bakalan terus kita hadirin. Well, Isaac juga mau bacain request habis ini, tapi sebelumnya kita mau coba lihat dulu kali ini teman berdua ada Andovi Dalopes yang balik lagi teman berdua setelah lama gak dengeran apa namanya ya eksistensinya. Kali ini kembali dalam sebuah film. Film ini judulnya Bapak Paling Jujur, asik teman berdua. Nah, film ini bercerita tentang seorang calon gubernur yang tengah berkampanye dan tiba-tiba kehilangan kemampuan untuk berbohong. Dan ini diambil dari sebuah film, sebuah premis teman berdua ya, dan diambil menjadi sebuah film komedi diproduksi oleh Cahaya Pictures dengan judul Bapak Paling Jujur. Kebayang gak sih kalau misalnya orang-orang yang ikut kampanye tuh gak bisa bohong, jadi yang disampaikan semuanya hanyalah kejujuran. Kayaknya ini yang dibutuhin sama Indonesia saat ini teman-teman berdua. Adalah adaptasi dari film Brasil O Candidato Honesto 2014 teman-teman berdua, dikemas dengan versi Indonesia pendekatan komedi yang dekat dengan keseharian masyarakat. Jujur aku sangat menanti film ini karena para pemainnya juga luar biasa asik-asik, lucu-lucu semuanya teman-teman. Jadi kita tungguin aja nanti seperti apa. Next, Isaac buterin dulu requestan yang udah masuk di WhatsApp-nya Pro 2 yang belum bergabung. Yuk, buruan, kita masih punya 10 menit tersisa tapi kayaknya cukup untuk dua lagu ini aja. So, Isaac mau puterin dulu requestan dari Kakak Zulia yang pengen dengerin Remuk dari koleksinya Angie Calvalho. Dan katanya salam buat teman berdua yang lagi dengerin. Juga selamat pagi buat kakak Amelia yang lagi pengen dengerin Takkan Terulang dari Vanessa C dan Roni Parolian. Dua lagu berturut-turut ini Isaac puterin ya, spesial buat teman berdua yang lagi enjoy di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Italia punya pizza margherita. Indonesia juga punya kentang Mustafa. Kentang Mustafa, si kecil kriuk renyah dan gurih yang satu ini bukan cuma sekedar lauk pelengkap, tapi masuk dalam legenda kuliner asli Indonesia yang ternyata memiliki sejarah unik dan menarik yang terhubung dengan istana dan presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Sajian kentang balado ini konon sering dibuat oleh seorang koki di Istana Bogor bernama Opo Mustafa saat Presiden Soekarno menjabat di masa lalu. Ternyata, hidangan renyah yang menggugah selera ini dulunya hanyalah kreasi sederhana dari sisa kentang dan bahan masakan lain. Berawal dari kebiasaan mulia koki Mustafa untuk tidak menyia-nyiakan bahan makanan, terciptalah irisan kentang balado yang istimewa. Saking lezatnya, sajian ini tak pernah absen menemani santap siang atau malam Presiden Soekarno di meja makan. Bahan utama kentang Mustafa pun hanya kentang yang dipotong kecil seperti korek api dan digoreng garing. Uniknya, kentang ini tidak cepat lembek walaupun disimpan berhari-hari. Cocok buat bekal, oleh-oleh, atau stok emergensi saat tiba-tiba perut keroncongan di tengah malam. Teksturnya yang renyah tahan lama ini menjadikannya teman setia dalam berbagai situasi. Siapapun terpukau dengan kesederhanaannya, namun tak bisa menolak kelezatannya yang begitu membekas di lidah.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sampai Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai Siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Masih dari kawasan Tompelo nomor 8 Prodo RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Prodo, senang bisa kembali menyapa kamu. Isak Oktavian hari di sini. Dan seperti biasa, kalau di jam segini waktunya kamu istirahat, kita bakalan temani nih istirahatnya kamu dengan obrolan seru di Muda Kreatif. Dan pastinya bakal ada teman-teman muda di Kota Kupang yang akan berbagi pengalaman mereka dalam ngerintis usaha, khususnya UMKM ya teman Prodo. Dan kali ini Isak sudah bersama dengan salah satu bintang tamu spesial kita, ada owner Papi Pu Cafe. Kak Papi, bagaimana kabarnya?
4: Baik.
3: Sehat?
4: Sehat dong.
3: Oke, terima kasih sudah mampir ya.
4: Sama-sama.
3: Ke Pro 2 FM Kupang. Nah, Kak Papi ini adalah owner dari Papi Pu Cafe.
4: Papi Pu Cafe, ya betul.
3: Asik. Karena namanya Papi
4: sih? Iya, karena namanya Papi, makanya ribut
3: punya?
4: Papi Pu. Ya kalau kita orang Kupang, kalau Pu itu kepunyaan. Jadi kayak contoh beta ya.
3: Oh, ya, berarti jadi salah sebutnya adalah Papi Pu.
4: Iya, Papi Pu Cafe.
3: Oh, oke. Oh, Papi Pu. Kenapa enggak Pung?
4: Maksudnya itu beta, kalau beta ambil dari biasa ejekan dari teman-teman itu Papi Pu Pepo. Ya, itu dari itu. Jadi beta singkat ke Papi Pu. Nah, dengan meaningnya juga Papi Pu itu artinya Papi Pung sesuatu.
3: Oh iya, benar. Seru ya. Dipikir tadi Papi Pu tuh ada apa namanya? Sambungan dengan namanya siapa begitu, jadi Papi Pu. Berarti Papi Pu ini ya. Papi Pu harta ya.
4: Ya seperti itu. Kurang lebih.
3: Oke, teman Prodo. Kak Papi adalah owner dari Papi Pu Cafe seperti yang sudah kita sampaikan. Mungkin kita kenalan dulu ya sebelum berlanjut untuk ngobrol soal usaha dari Kak Papi, yaitu Papi Pu Cafe. Sedikit perkenalan dong Kak Papi buat teman Prodo yang lagi dengerin.
4: Oke, jadi kenalkan, beta pun nama Papi Pelo, selaku owner dari Papi Pu Cafe. Mau mungkin cerita sedikit tentang diri, mungkin beta lahir di Rote.
3: Sekarang?
4: Gimana? Kesibukan sekarang ya sebagai owner seperti biasa ya sih.
3: Okay. Itu saja atau ada kesibukan lain?
4: Tidak ada, okay. Full time owner.
3: Wih, asik, CEO. Baiklah, ya. Soal Papi Pu Cafe ini dari kapan?
4: Dari 2004.
3: Agustus. 2004. Ini di mana sih tempatnya?
4: Di Oesapa. Di
3: Oesapa.
4: Di belakang Serbat 35 yang baru, kalau kakak tahu. Dari apa? Lampu merah Oesapa itu sebelah kanan ada Serbat 35, pas belakangnya Serbat 35 yang.
3: Oh, oke.
4: Okay. Itu disebutnya itu Jalan Monitor. Kalau
3: Jalan Tol Monitor.
4: Monitor ketua.
3: Anggota mau lapor.
4: Ya, dikenal situ Jalan Monitor sih.
3: Biasanya. Oh, oke. Okay. Dari ya. 2012. Waktu itu ceritanya gimana sih akhirnya seorang Kak Papi kepikiran untuk bikin kafe? Sebelumnya kesibukan apa, atau memang sebelumnya juga mungkin di dunia bisnis yang sama atau gimana?
4: Sebelumnya saya perantau di Bali ya, jadi memang awal tujuan merantau itu memang kepengen juga kalau pulang itu membawa hasil ya, hasilnya seperti apa masih belum ada waktu kemarin waktu itu. Dan seberjalannya pengalaman ya, pengalamannya kebanyakan di dunia restoran atau F&B. Jadi ya terpikir untuk membuat suatu mungkin skala kecil dari restoran ya itu, kafe atau warkop seperti itulah.
3: Oh, jadi jadi sebelumnya memang waktu itu merantau ke Bali
4: ya.
3: Dan juga memang berkecimpung langsung di F&B.
4: F&B ya.
3: Alright.
4: Jadi lulus dari SMK langsung memutuskan untuk merantau.
3: Berapa tahun?
4: Dari 2017
3: sampai 2024,
4: jadi kurang lebih 7 tahun lah.
3: Wow.
4: Iya.
3: Memutuskan pulang tuh karena ngerasa sudah siap untuk usaha sendiri atau gimana?
4: Waktu itu memang baru selesai juga dari kerja dan tidak ada aktivitas, dan memang karena tujuannya sudah pengen usaha, jadi melakukan riset selama 2 tahun di tempat kerja yang terakhir itu, beta lakukan riset lah untuk kira-kira planning ke depan setelah ini apa, dan membuat usaha dalam bentuknya apa itu masih ini. Masih banyak ya, jenis usaha yang pengen dijalankan, cuman yang paling terakhir yang bisa di apa eksekusi itu ya usaha F&B. Sempat terpikir untuk pengen buka laundry karena di pas SMK kan saya tuh di dunia apa di jurusan perhotelan.
3: Perhotelan ya.
4: Jadi banyak juga kerja di laundry juga, jadi mungkin pengen aplikasikan lah ke usaha, cuman tidak terrealisasi karena beberapa kendala dari faktor tempat dan apa segala macam, alat dan sebagainya, jadi kurang lah untuk ini.
3: Oh oke, okay. Jadi akhirnya putusan terakhirnya, pilihan terakhir jatuh di kafe ini ya?
4: Kafe ya.
3: Oh, oke, okay. Jadi selama 2 tahun kerja di sana pun jadi langsung ngelihat cara ngelolanya ya?
4: Iya, karena kan mereka bukan cuma 2 tahun sih kak, dari awal merantau itu setiap detail mulai dari pelayanan, cara masak dan cara apa ya, penyajian segala macam itu beta mencoba untuk mempelajari secara detail. Dari awal memang beta merantau.
3: Sudah ada tujuan besar dari awal pergi ya?
4: Beta fun fact-nya, uniknya beta itu suka kalau di mana-mana pun beta kerja, beta akan membayangkan one day beta akan memiliki usaha yang sama, mungkin tapi skalanya lebih kecil lah kalau bisa, yang bisa digapai. Contoh kayak beta dulu magang di laundry, ya, kayak membayangkan suatu saat kayaknya
3: harus ada
4: usaha laundry kecil kayak boleh deh. Ya, jadi pas kerja di restoran juga gitu, kayak one day kalau punya apa usaha F&B kecil-kecil kayak bisa sih.
3: Gitu. Wow,
4: ya. Ya, jadi kayak mulai mempelajari dari cara buat minumannya kayak bagaimana, cara melayani seperti apa, cara preparation untuk makanan itu seperti apa. Kadang beta dekat dengan chefnya, berbaur dengan chef, anak-anak kitchen, anak-anak bar, untuk mempelajari begitu loh cara masak, cara buat minum seperti itu.
3: Jadi ini satu kali dayung 2-3 pulau
4: terlampaui betul.
3: Jadi ini strategi belajar juga nih buat teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita kerja dengan begitu kan juga kemauan untuk belajar lebih tinggi ya.
4: Iya, curiosity-nya harus lebih tinggi sih.
3: Wow. Akhirnya 2024 memutuskan kembali.
4: Iya.
3: Nah, ceritain awal mula kakak mulai ngerintis. Karena sebenarnya kalau bikin usaha ya, itu kan tidak semudah yang orang-orang pikirkan ya.
4: Betul, betul. Sangat-sangat betul, teman-teman.
3: Kalau ketemu orang bilang, wih sekarang sebegini-begini. Tapi kan ceritanya kita sendiri yang tahu. Gimana tuh?
4: Iya, jadi memang pas terakhir, di tempat terakhir bekerja, ya ada beberapa case yang memang beta harus terpaksa berhenti. Dan beta menemukan keresahan, kayak beta tuh orangnya sudah bisa berhenti untuk melakukan sesuatu gitu, kayak sudah bisa diam saja. Nah, jadi waktu corona itu berhenti kerja juga sempat kayak memaksakan diri untuk bantu di apa, bantu kakak ini buka apa, bikin usahanya dia itu, beta bantu bikin minuman lah apa segala macam, jadi biar ada aktivitas saja seperti itu. Terus pas terakhir yang selesai dari tempat kerja yang terakhir itu, beta biasanya tuh kalau memang senang kerja pasti melakukan lamaran kemana-mana gitu untuk cari lamaran, tapi entah kenapa pada titik itu beta tidak ingin lagi untuk bekerja di company lain. Jadi kayaknya memang, jadi beta mulai fokus untuk riset, bikin riset untuk membuat usaha. Dan mungkin yang kemarin-kemarin itu karena masih terbagi dengan kerjaan yang utama, jadi mungkin titik fokus ke usahanya tidak terlalu banyak. Nah, sekarang dengan tidak bekerja lagi di apa, di company manapun, jadi titik fokusnya mungkin lebih besar lagi kayak. Jadi beta mulai risetnya lebih banyak lagi, mulai dari bikin menunya, ya varian menu yang kira-kira cocok di kalangan muda atau kota Kupang terkhususnya begitu, yang sesuai rasa bisa diterima dan segala macam. Terus mulai mencari alat, supply alat, bahan chain, bahan segala macam. Riset lebih mendalam di situ begitu sih. Jadi setelah selesai itu, ya beta setelah riset segala macam, cari alat segala macam, beta rasa beta sudah mulai secara keuangan sudah cukup, secara alat dan ini beta supply chainnya sudah bagus. Beta tinggal di tempatnya ini dan beta melakukan beberapa pencarian juga di Facebook, beta kontak teman-teman yang di Kupang, boleh coba bantuin dong cari tempat-tempat. Cuman ya kendalanya kalau cari tempat itu kan ketong sendiri bisa ya melihat apa peluangnya, kalau ketong sendiri lihat langsung di tempatnya. Nah, jadi ya mau sendiri mau biar turun langsung ke Kupang, Jadi memang sudah setahun 2 tahun belakangan itu sudah kontak teman-teman untuk cari-cari tempat, tapi kayak feel-nya tidak dapat karena beta tidak lihat langsung. Jadi ya terakhir karena memang sudah tidak bekerja, sudah apa segala macam, beta pulanglah ke Kupang. Jadi sekalian riset tempat ya, secara alat dan apa alat menu sudah siap,
3: ready.
4: Tinggal di tempatnya ini kan yang belum ready, jadi ya okelah turun untuk lakukan ini eksekusi di tempat. Nah, dipunya tantangan ini banyak banget sih. Mulai dari cari tempat itu, aduh berat-berat. Jalan datang, dengan beta yang target marketnya mahasiswa, beta planningnya itu target marketnya mahasiswa. Jadi lakukan riset dulu, cari-cari tempat, itu mungkin memakan waktu berapa ini ya, 1 bulan 2 bulan kayaknya kalau nggak salah sih. Beta turun itu di bulan mama pulang tahun bulan Juni ya. Beta pulang bertepatan dengan ulang tahunnya beta mama di tanggal 28 Juni. Sekalian kasih surprise. Jadi pas beta pulang itu tidak ada yang tahu. Tidak ada satu orang pun yang tahu kalau beta pulang, kecuali beberapa saudara laki-laki di Bali yang satu kos sama-sama. Ya beta pulang jangan ada ngomong apa-apa ya. Biar surprise buat mama. Biar pembarang bisa kirim duluan, coba kalau sampai di rumah. Tapi betanya belum sampai. Beta masih pakai kapal. Kita pakai Dharma Kartika ya. Dia perjalanan datang ini dari Juni, lalu mulai riset sampai di Juni, apa datang sih sampainya di Juni, terus riset dapatnya di ini ya Juni Juli sekitar pertengahan Juli atau awal Agustus lah dapat tempatnya.
2: 2 bulan, 3 bulan.
4: Ini 1 bulan lebih. Ya. Jadi datang Kupang itu masih keliling tiap malam untuk keliling cari
3: karena
4: tempat.
3: Karena lihat spotnya kan.
4: Harus cari spot peluangnya di mana yang bisa di ini toh untuk pasar yang beta inginkan gitu loh. Yeah. Apalagi dengan riset yang beta punya itu kan kotong kota Kupang itu mau dibilang ya, bukan mau ini tapi sebagian besar masih daya beli kota Kupang itu masih menengah ke bawah tuh kan.
3: Betul.
4: Nah, beta mau isi di itu, mau isi masalahnya di situ kayak pengen memberikan lifestyle yang kekinian yang sudah orang pengen nongkrong di kafe tapi mengisi daya beli masyarakatnya juga dia tidak terbebani gitu loh dengan daya belinya mereka. Nah, dari beta lakukan riset yang paling besar peluangnya itu biar jangka panjang mungkin carinya di tempat-tempat nongkrong yang sudah viral waktu itu kayak Bundaran. Kita riset Bundaran, terus sempat di Palapa, itu memang tempat-tempat nongkrong yang sudah viral, El Tari. Terus beta cari juga target market beta itu ada di mahasiswa. Nah, beta cari kampus-kampus nih. Waktu itu UCB dan Undana dan lain sebagainya. Sempat dapat cek lokasi pertama itu di area STIM ya. Cuman kontek-kontekan sama pemiliknya memang tidak connect, tidak berjalan dengan baik. Jadi memang orang bilang mungkin tidak jodoh juga. Jadi sudah mungkin 3-4 kali beta ke sana untuk mau ketemu sama ownernya untuk bicara, cuman tidak dapat. Cuman lewat chat saja dan itu juga kayak putus nyambung chatnya itu sonde intens sekali itu. Jadi ya itu sudah terakhir pergi katanya sudah ada yang ambil ya sudahlah. Jadi beranggap saja memang tidak jodoh saja begitu. Lalu terakhirnya ini yang dapat diambil siapa ini begitu chat langsung direspon dengan baik, langsung kita minta lokasi dan pengecekan dan waktu itu memang kondisinya masih ya tidak dibilang buruk tapi tidak juga baik sekali juga tempatnya. Harus banyak hal yang dilakukan, direnovasi dan lain sebagainya. Ya deh beta, ya sudah. Secara ini tempatnya oke, lokasi juga tidak jauh dari keramaian. Ya coba nekatkan diri untuk ya sudah eksekusi aja.
3: Asik. Ya. Tepatnya buka di bulan apa? Berarti
4: 15 Agustus.
3: Sebentar lagi
4: 2024. Ya bakal 2 tahun nih.
3: 2 tahun. Ya. Berarti ini. 2 tahun jadi CEO. Iya. Oke, akhirnya berarti setelah balik dengan perjuangan yang tidak mudah juga untuk prepare sebuah usaha, apalagi kan usaha di F&B.
4: Iya.
3: Di Kupang juga lumayan banyak sebenarnya.
4: Lumayan banyak,
3: ya. Bisa kita bilang ya target masing-masing dengan target pasarnya, target marketingnya.
4: Yeah.
3: Kalau sendiri kan akhirnya juga menargetkan teman-teman mahasiswa
4: ya,
3: makanya ngambilnya di dekat
4: area kampus.
3: Area kampus. Nah, itu konsepnya gimana tuh untuk workspace, untuk nongkrong atau gimana?
4: Ya, mau dibilang kayak workspace mungkin.
3: Workspace.
4: Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk yang nongki-nongki yang santai-santai.
3: Okay.
4: Jadi beta mau bungkus semua lah di satu wadah lah ini. Jadi kalau
3: seperti kesukaannya mahasiswa.
4: Jadi sesuai dompet mahasiswa masuk, kesukaan mahasiswa masuk, kebutuhan mahasiswa masuk.
3: Wow.
4: Itu semuanya complete in one place. Okay.
3: Jadi tempat kerja tugas.
4: jadi kalau dari ini, kalau dari konsep makan minum beta angkat itu angkringan. Itu. Jadi nilai jualnya itu beta pakai angkringan, jadi masuk ke ranah ekonominya. Jadi daya spendingnya itu beta ambil di situ. Jadi itu pakai angkringan, terus beta sempat riset namanya Warmindo, kalau kakak tahu di Jawa sana itu namanya Warmindo, ya warung mie Indonesia. Jadi banyak menu-menu mie yang beta coba angkat juga di situ di awal, terus baru kesini-kesini beta upgrade lagi menu. Jadi bagaimana mereka mendapatkan kesan kafenya itu, kesan mewahnya itu.
3: Okay. Nah,
4: jadi ada menu-menu yang di upgrade lagi untuk membawa kesan kafe juga.
3: Asik. Biar tetap kan kalau misalnya angkringan, Warmindo, mungkin mereka juga bisa temuin di beberapa titik ya. Tapi kalau
4: iya,
3: naik kelas supaya sesuai ke agak keren dikit.
4: Keren
3: dikit
4: di kafe ya.
3: Iya. Lagi kerja-tugas di kafe, Pak.
4: Iya, makanya kayak apa? Dibungkus semua itu, Warmindo, angkringan dan kafe itu ditaruh di satu tempat.
3: Oke.
4: Okay. Jadi secara untuk money spending mereka tidak takut.
3: Betul.
4: Tapi secara kelas kayak wah beta nongkinya di kafe nih, pride-nya juga tidak hilang gitu loh. Kita dapat nongkinya di kafe dan beta dapat tempatnya estetik, beta dapat tempat fasilitas yang setara kafe, tapi money spending-nya sama kayak beta money spending di pinggir jalan.
3: Sekarang masih dikelola sendiri atau udah ada timnya?
4: Beta untuk pengelolaan, sistem pengelolaan beta sendiri. Cuma beta sudah punya beberapa karyawan, 4 karyawan saat ini yang membantu untuk produksi.
3: Asik. Ya. Operasionalnya?
4: Operasional
3: jam berapa ya? Sampai berapa?
4: Operasional hour-nya kita dari Senin sampai Sabtu itu buka dari jam 10 pagi sampai jam 12 malam.
3: Terus, 12 malam ya?
4: Iya. Khusus hari Minggu kita buka di jam 2 siang sampai jam 12 malam. Paginya kita ingat Tuhan Yesus.
3: Oke, asik. Berarti ini sekarang udah untuk sistem dan konsepnya udah settle di sini atau ada yang kakak pengen kembangin lagi nih?
4: Kalau sistemnya itu mau dibilang tidak belum 100% sih menurut beta.
3: Belum 100% settle seperti impiannya atau gimana?
4: Iya, belum 100% secara beta pengimpian. Beta sih kalau untuk impian ya pasti mungkin kedepannya kan beta pengennya tuh ya mungkin sekelas-kelas kafe-kafe teman-teman yang lain lah.
3: Oh, iya.
4: Kapital mungkin. Kapital Austin mungkin.
3: Oke.
4: Okay. Tapi ada live masih kakak. Jangan salah sangka. Walaupun harganya 5.000 angkringan itu juga ada live musik.
3: Betul.
4: Iya. Yeah. Di malam Minggu,
3: weekend. Oke. Okay. Yeah. Oh, jangan coba-coba.
4: Jadi saingan-saingan mereka tuh berat ini. Harganya murah, fasilitasnya lengkap.
3: Nah, sejauh ini respon atau tanggapan dari teman-teman yang mungkin ke situ, feedbacknya seperti apa?
4: Ya, sejauh ini banyak feedback-feedback menarik juga sih. Maksudnya karena perkembangan beta dari awal itu tidak langsung besar. Maksudnya beta tidak langsung eksekusi di awal itu langsung
3: semuanya
4: dari segala konsep itu. Awalnya beta pakai lesehan kak, bukan yang seperti sekarang ya. Kalau kakak lihat mungkin venue-nya sekarang itu sudah mungkin 1000 kali lebih baik dari yang awal beta eksekusi. Iya. Jadi beta memang orang bilang kayak bayi masih dari merangkak dulu, belajar jalan baru bisa berlari beta sekarang. Nah sekarang ini mungkin belum berlari sekali, masih ya. Jalan masih jalan cepat lah intinya. Jadi di awal merangkak itu ya memang secara apa alatnya seadanya, dia punya fasilitas seadanya, dia punya apa decoration seadanya, semuanya seadanya sih. Jadi seberjalannya waktu baru kita mulai tingkatin secara perlahan, baik dari alat, baik dari dekorasi, pelayanan dan lain sebagainya. Begitu.
3: Oke. Jadi oke, tadi kan waktu ceritain saya pikir yang dari awal udah konsep tuh berarti udah memang
4: tidak langsung sebesar sekarang.
3: Okay,
4: itu betul dari lesehan dulu. Ini cuma meja angkringan tuh ya. Kayak kembali lagi betul konsepnya angkringan, jadi ya sudah pakai meja lesehan kotak pendek itu, terus pakai tikar, bantal kecil untuk dipakai duduk biar nyaman. Sudah itu saya sih yang udah pakai.
3: Wah, teman-teman ya memang ya. CEO ini benar-benar ya. Alright, teman Pradua, memang dalam merintis sebuah usaha itu kita perlu mapping, tapi kalau mappingnya terlalu lama nggak mulai-mulai juga nggak bakalan berjalan ya.
4: Iya, betul.
3: Dengan seadanya ternyata mengawali perjalanan merintis Papi Pu Cafe, akhirnya sampai sekarang ternyata berkembang juga luar biasa ya.
4: Itu
3: asik. Oke, alright teman berdua, buat kamu yang mau bertanya ke Kak Papi bisa langsung WhatsApp kita di 0811 3820 9090, atau di YouTube kita RRI Kupang. Teman-teman boleh banget untuk langsung aja komen-komen di sana, nanti kita akan balik setelah break sejenak ini. Teman berdua yang mau tanya-tanya tips untuk bikin usaha atau pengen cari spot atau pengen tahu suasana di Papi Pu Cafe seperti apa, bisa nih langsung aja kontak kita dan kita bakal lanjut setelah pesan-pesan berikut ini. Stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Jadi kamu wajib untuk pergi dan merasakan suasananya. Karena sebenarnya ini memang untuk mahasiswa, tapi teman-teman yang lain pun tetap akan masuk gitu.
1: Iya, ada beberapa pengunjung yang dari orang kantoran, mm-hmm. ada yang dari bahkan dosen. Kenalan dengan dosen-dosen mudah-mudahan.
0: Iya, konsepnya mungkin tetap masuk sih sebenarnya, bukan bukan yang terlalu mahasiswa banget sebenarnya. Yeah. Ini udah kelasnya sih. Nah, ini kan desain tempatnya Isak tadi sempat lihat menarik dan ini ya. Mau dibilang apa nih Kak? Bukan klasik tapi seru gitu. Ini gimana tuh konsep desain waktu itu awalnya?
1: Jadi konsep desain ya berkembang seberjalannya waktu sih si Beta.
0: Oh, jadi ditambah-tambah sedikit-sedikit gitu.
1: Iya, pelan-pelan. Memang semuanya di Beta tambah sih, ada keuntungan tiap bulan itu yang Beta pakai untuk sebagian mungkin untuk upgrade. Ini 6 upgrade dekorasi, sebagian upgrade untuk alat yang Beta punya. Jadi seperti itu, sebagian upgrade untuk fasilitas-fasilitas lain kayak tambah buku yang dan lain sebagainya.
0: Iya, karena kan di sana bisa selain makan ada banyak fasilitas nongkrong juga sebenarnya kan.
1: Kita siapkan WiFi juga, kita siapkan alat musik yang mungkin untuk teman-teman yang mau pakai buat jamming. Mm-hmm. Terus Beta juga siapkan buku bacaan, Beta juga siapkan permainan, ada Uno,
0: kartu-kartu gitu ya.
1: Kartu Uno, kartu Remi, kartu apa, ada Uno Stako, ada juga ular tangga dan lain sebagainya. Ini banyak fasilitas.
0: Bisa banget loh nongkrong berdua ya. Coba. Nah, sekarang kita merambah ke sebenarnya untuk usaha. Selain settle di konsep, di tempat dan lain sebagainya, kan yang paling penting juga di era sekarang ini adalah promonya gitu. Bagaimana supaya orang kenal, orang tahu ya. Karena kan di Kupang banyak banget, dan kalau misalnya orang gak tahu kan kadang-kadang itu susah untuk nge-reach targetnya. Kakak sendiri gimana nih strateginya?
1: Strateginya dari awal sampai sekarang itu banyak ya perkembangan juga ya, sesuai dengan perkembangan kafe. Beta juga melakukan perkembangan di advertisement atau pengiklanan lah. Di awalnya itu Beta cuman mengandalkan online order itu, atau bisa sebut Grab. Jadi kita pakai Grab di awal. Jadi karena untuk pengunjungan, karena memang banyak dari segi dekorasi Beta masih merasa kecil ya, dari segi alat juga tidak terlalu memadai dan lain sebagainya. Jadi Beta mungkin lebih larinya ke Grab waktu itu untuk makan di tempat, tidak terlalu Beta push, lebih ke untuk take away. Jadi banyaknya itu Beta pakai Grab. Dari aplikasi Grab itu Beta apalagi masukkan lagi dana untuk pengiklanan di Grab. Seberjalannya waktu, secara desain Beta rasa sudah mulai ya little bit better lah. Sedikit menyentuh Instagramable. Baru Beta mulai untuk melakukan promosi secara online, dan Beta mulai memanggil beberapa influencer untuk membantu di segi promosi seperti itu.
0: Masuk ke ranah konten media sosial juga ya?
1: Media sosial. Okay. Ya. Dan belakangan memang lebih pushnya di media sosial sih. Cuman tidak lagi menggunakan influencer, lebih ke ownernya sendiri yang keluar.
0: Oh, iya,
1: keluar tenaga dan keluar kepala isi otaknya untuk buat ide-ide yang out of the box.
0: Asik. Berarti sekarang akhirnya menjadi aktif juga nih?
1: Aktif
0: untuk lihat perkembangan media sosial.
1: Iya, banyak melakukan riset. Tentang mungkin di luar-luar sana konten-konten yang biasa dipakai untuk di kafe itu seperti apa sih. Terus kebanyakan kan orang lebih butuh hiburan dibanding ini toh. Jadi kita selipkan sisi-sisi hiburan
0: dibanding promosi
1: tempatnya, betul. Jadi promosi tempatnya mungkin lebih ke ya sudah dong. Peace. Pas dalam lihat itu, terus mungkin ada beberapa hal lain yang menunjang kayak Beta kasih view tempatnya, wah Instagramable. Terus mulai dari makanan minumannya, Beta mungkin tidak terlalu angkat makanan minuman, Beta lebih ke angkat dia punya ini si konten lucu dan konten tempat yang Instagramable dulu.
0: Asik.
1: Sama areanya itu yang Beta lebih angkat.
0: Yep. Biasanya orang kalau di media sosial, kalau eye catching itu langsung menangkap. Matanya udah menangkap hal yang menarik, pasti kan penasaran itu. Saya juga penasaran.
1: Kita ambil penasarannya dulu. Penasaran dengan tempatnya. Begitu datang, lu rasa lu, lu pasti lu akan kembali ya.
0: Ya, benar-benar. Oke, jadi gitu strateginya ya.
1: Iya.
0: Kalau

0: bicara soal promosi juga ya. Kan yang jadi selain promosi yang jadi penting itu juga koneksi dan hubungan dengan customer, betul, dengan pengunjung. Kakak menjaga hubungannya seperti apa nih supaya orang juga nyaman berinteraksi di sana?
1: Iya, banyak kita melakukan ini perkembangan ya untuk segi pelayanan dan lain sebagainya. Mm-hmm. Ya, karena berawal dari awalnya kita merintis sendiri, semua dari bikin minuman, bikin makanan, pelayanannya kita awalnya sendiri. Sekarang kita sudah mulai ada tim, jadi kita banyak meluangkan waktu untuk bercengkrama dengan tamu-tamu yang ada, gitu.
0: Interaksi ya,
1: interaksi juga dengan tamu-tamu yang datang, yang meminta feedback lah, kira-kira apa sih yang bisa kita kembangkan di kafe, menurut kakak ini sudah bagaimana, terus kira-kira apa yang bisa kembangkan, terus kita juga berkomunikasi dengan beberapa teman-teman anak kuliah dan yang kita lihat dong itu aktif di beberapa komunitas, itu yang kita coba samperin, ajak kerjasama di situ sih.
0: Yap, mantep banget nih. Kalau feedback yang pernah dapetin yang paling menarik atau yang paling kakak ingat, sempat pernah dikasih feedback atau apa nih gitu?
1: Feedback itu
0: yang
1: mungkin
0: paling memorable.
1: Banyak ya, karena dari teman-teman yang mau dibilang anak-anak gang itu, kita awalnya berbaunya tidak cuma anak-anak gang doang.
0: Oh iya, anak-anak
1: di situ gang ya. Saya di situ. Habis itu baru mulai meluas ke tamu-tamu yang datang, baru kenal ke kiri kanan. Nah, dari teman-teman, banyak dari teman-teman anak gang itu banyak kasih feedback gitu. Mulai dari perkembangan menunya, terus dia punya waktu operasional dan lain sebagainya, itu banyak kasih masukan. Dan juga yang paling berdampak sekarang itu mungkin lebih ke, karena sudah mulai rame, jadi kita sedikit kewalahan di waktu untuk proses pembuatan produk. Nah, itu beta yang beta sedang fokus sekarang itu waktu pembuatan produk itu beta coba maksimalkan.
0: Jadi jangan orang nunggu terlalu lama gitu.
1: Iya, betul. Ya, soalnya ketong di situ kan walaupun kita makanan minumannya affordable, kita coba memegang pelayanan kelas kafe itu, Kak. Jadi makanan beta punya satu menu namanya ayam geprek. Yang paling beda dari semua ayam geprek yang ada di Kota Kupang, di mana ayam gepreknya itu kita tidak pakai tepung, kita ayamnya ayam marinasi, lalu dia diproses by order.
0: Made by order.
1: Jadi sama kayak di kafe-kafe, order dulu baru kita masak. Jadi dapatnya itu memang betul-betul segar, betul-betul panas, masih dapat dengan panas, dan itulah itu yang mungkin membuat waktu pembuatannya itu sedikit memakan waktu sih. Tapi kesini-sini kita coba riset lagi bagaimana caranya biar untuk memotong waktu pemprosesan itu. Dari bagian belakang ya, beta itu yang beta kembangkan sih.
0: Itu juga menjadi penting ya, karena kan kita perlu feedback untuk mengembangkan juga ya.
1: Alright. Dari alat, dari fasilitas pun banyak feedback ya. Awalnya beta pernah beta yang cerita tadi, awalnya beta cuma pakai lesehan kan. Jadi meja kotak kecil pendek dengan dengan tikar dan bantal. Ya banyak yang dari feedback, aduh datang habis ini habis makan lama-lama kaki dong pegal-pegal, kaki dong keram, kemana jalannya, perkembangan lagi, oke, kembangin lagi, beli meja kursi, dari 1-2 meja kursi, kita tambah lagi, 4-5, gitu. Jadi kita begitu yang beta, ya pelan-pelan, tidak mungkin tidak langsung direalisasikan, tapi pelan-pelan beta wujudkan lah, untuk menambah kenyamanan dan juga...
0: Karena kan memang kunci nongkrong itu kan nyaman ya,
1: iya,
0: orang mau nongkrong terus kan harus...
1: mau nyaman di sana gitu sih.
0: Jadi di sana mau berapa lama pun boleh ya?
1: Boleh, mau pagi sampai malam juga boleh. Itu beta kasih tagline-nya itu namanya rumah kedua.
0: Asik. Iya.
1: Jadi memang dari awal itu beta pengen ini bisa jadi rumah untuk siapapun. Baik itu beta sendiri sebagai owner, beta pun karyawan, ataupun orang tamu-tamu yang datang gitu. Jadi siapapun beta mau dong merasakan ini sebagai rumah kedua mereka.
0: Wih, mantep banget ya.
1: Jadi beta bagaimana caranya? Ya beta bukan cuma beta saja yang nyaman di situ, karyawan beta juga nyaman di situ, orang-orang yang datang juga nyaman untuk stay di situ seberapa lama pun lu ada itu.
0: Iya, makanya disediakan fasilitas yang bikin teman-teman ngerasa
1: iya,
0: nyaman gitu untuk nongkrong ya, dengan harga yang sangat affordable banget. Bro, coba lihat aja harga itu beda jauh sekali dengan kafe-kafe yang ada di Kupang ya.
1: Iya, ya, cuma 5.000 guys. Minumannya 5.000, makanannya start dari 10.000-an.
0: Jadi dia juga udah, kamu mau cari yang ringan, yang berat, semuanya ada.
1: Ada, ya? Ada. Asik. Keren mau banget, minuman ya, yang kelas ringan sampai kelas berat juga ada. Dalam okay, artian kelas berat itu kayak minuman-minuman yang standar sama kayak kafe, ice latte dan lain-lainnya, yeah, kita juga punya gitu. Jadi ada kelas premium, ada yang kita sebutnya kelas premium dan kelas reguler lah gitu, seperti itu.
0: Wow.
1: Bahkan minuman yang lebih bisa temukan di pinggir jalan, yang kayak pop ice, Nutrisari dan lain sebagainya, harganya sama kayak di pinggir jalan, tidak ada bedanya. Tapi lu dapat fasilitas yang sangat jauh berbeda.
0: Betul, gitu, betul, betul. Iya.
1: Minuman juga, bahkan minuman premium pun harganya affordable, pinggir jalan juga. Tapi ya itu, secara kualitas bahannya kita pakai kelas kafe.
0: Asik, asik banget. Ini buat kami yang penasaran wajib untuk coba-coba lagi main ke sana ya. Oke, kalau kakak sendiri ngelihat potensi industri kreatif di Kupang seperti apa nih perkembangannya?
1: Industri kreatif pasti akan ada banyak perkembangan sih kakak, karena kau melihat dari sejarah kehidupan manusia pun ya, kau dari orang kau baca buku sejarah itu, dari kau yang tidak tahu teknologi sampai bisa tahu teknologi, pasti kan perkembangannya banyak sekali. Dan pasti untuk industri kreatif ini sangat, peluangnya sangat tinggi untuk sekarang. Kalau di dunia kuliner saja, kita juga banyak ini beradaptasi dan berkolaborasi dengan dunia teknologi.
0: Setuju.
1: Iya kan, mulai dari awalnya kita tidak ada online order, kita sekarang sudah punya online order. Iya. Terus awalnya kita promosinya by koran, sekarang promosinya by online semua kakak.
0: Betul.
1: Jadi teknologi itu pasti sangat punya peluang yang sangat besar gitu sih.
0: Iya, kita lihat juga perkembangan industri kreatif ke depannya sangat membantu mendukung teman-teman UMKM ya.
1: Iya, sangat.
0: Untuk juga bisa bersaing secara lebih luas lagi sebenarnya.
1: Iya, okay. Selama kita tahu celahnya saja untuk masuk itu sih. Soalnya kan banyak yang
0: jatuh sebenarnya.
1: Banyak yang jatuh karena itu, karena mereka tidak jeli melihat celahnya, peluangnya gitu. Yeah. Bagaimana cara berkolaborasinya gitu.
0: Betul, betul. Kalau kamu tidak bergerak maju, pasti tertinggal sih, karena yang lain sudah berlari sebenarnya. Lari,
1: yang masih jalan ya, gimana? Pasti
0: okay,
1: masih jauh.
0: Alright. Nah, ini kan saya ada teman-teman yang juga baru mau bergeliat untuk memulai usaha. Apa yang mau kakak sampaikan atau pesankan juga ke mereka? Apalagi kalau kita dengar dari awal ini kan tidak langsung sesedal ini sekarang.
1: Iya.
0: Jalannya kan juga pelan-pelan. Dan mungkin betul, banyak yang sering takut mulai itu karena takut dengan yang pelan-pelan itu gitu.
1: Iya, betul. Jadi mungkin kayak pesan dan kesan untuk yang baru mau memulai ya. Ataupun ya ini banyak sih muncul pertanyaan belakangan ini. Ya,
0: pasti kan orang kalau ketemu terus main lihat tempatnya sekarang. Wih, si begini.
1: Itu begini nih, ke mana? Dan mereka tidak tahu bahwa ternyata ini tuh dulunya tuh cuman bantal doang, bukan kursi seperti ini. Ya, jadi kalau yang dari beta belajar ya sejauh ini, beta itu fun fact-nya beta banyak memakan kata-kata motivasional dari orang-orang yang sudah sukses. Beta itu, dan beta tanamkan beta mindset itu dari mereka gitu. Dan ya, semua orang sukses itu berawal dari orang-orang yang tidak punya apa-apa dan tidak tahu apa-apa dulu. Jadi beta rasa ya, kalau mau berjalan ya niatnya saja sih yang paling penting. Bahwa bukan tentang lu pun kondisi sekarang ini seperti apa, tapi lu niatnya untuk jangka panjangnya seperti apa, dan lu mau bertahan atau tidak di situ. Jadi lu tidak harus 100%, 80% lu rasa sudah siap, eksekusi saja. Dengan berjalannya waktu, baru lu tinggal cari perkembangannya di mana, mau kolaborasinya kemana begitu, tinggal cari arahnya itu di saat sudah berjalan sih. Karena kalau tunggu siap, rasa tidak ada yang pernah siap.
0: Ya, tunggu 100% tidak 100%
1: nanti. Tidak akan pernah 100. Cas baterai saya yang 100, yang lain juga.
0: Oke. Okay. Nah, kalau misalnya untuk bangun usaha F&B seperti ini, untuk tetap settle itu harus apa yang dijaga? Itu kalau menurut kakak.
1: Kalau beta mungkin kualitas.
0: Okay.
1: Kualitas rasa itu yang paling utama sih, kalau untuk F&B. Kualitas rasa, dan kedua itu experience tamu. Experience pengunjung itu yang paling utama, yang jadi faktor penunjang. Karena kalau makanan buat beta, makanan seenak apapun, kalau lu tidak mendapatkan experience yang baik di sana, ngapain lu datang gitu. Contoh beta, beta sudah punya usaha sebagai ini, saat beta ke tempat lain pasti beta sudah tahu lah skala makanan apa, makanannya enak, rasa enak itu seperti apa kan. Jadi beta bisa ini, mungkin kalau tidak enak pun beta mungkin kasih masukan dan memaklumi atau lain sebagainya. Tapi di saat beta lihat beta punya experience yang bagus dengan orang-orangnya, tempatnya bagus, kayak balik sini boleh lah,
0: bisa coba yang lain lah gitu.
1: Beta berongnya kalau sudah nyaman suatu tempat, karena beta balik lagi terus ke situ. Jadi mungkin experience yang bisa paling mendukung saya sekarang.
0: Iya, benar. Orang juga sekarang tuh banyak cari pengalaman sih untuk nongkrong atau untuk coba sesuatu tuh carinya biasa experience-nya ya.
1: Experience.
0: Oke, okay. Alright. Terima kasih Kak Papi sudah berbagi bersama dengan kita hari ini di Ruang UMKM dan Kuliner Muda Kreatif. CEO Muda ini udah berbagi ya teman-teman, dua cara.
1: CEO enggak tuh.
0: Papi buka ini teman-teman yang ada di sekitaran Oh siapa ya? Iya, itu kan banyak kampus di situ tuh ya. Dua kampus besar ya teman-teman, cari pulang kampus bingung mau kemana ya, nongkrong aja dulu.
1: Iya.
0: Sampai di jam berapa
1: kita tadi? Kita dari jam 10 pagi sampai jam 12 malam.
0: Oke, okay. Yang mau kerja tugas mau nongkrong, bebas.
1: Iya, bebas. Kita siapin banyak colokan di sana.
0: Oh gitu.
1: Wifi kenceng.
0: Kayak itu kalau kita suka susah cari ini.
1: Susah cari colokan kan?
0: Cari colokan.
1: Banyak.
0: Ada pun cuma satu.
1: Pengalaman ada yang sudah bawa terminal sendiri kan?
0: Oh iya.
1: Jangan khawatir, kita punya ekstra terminal. Oh,
0: iya. Sudah ada siap kebutuhannya.
1: Outdoor area outdoor itu kita siapkan ekstra terminal ya. Outdoor itu kan paling, makanya tidak ada colokan ekstra tambahan kan? Mm-hmm. Jadi kadang orang juga mengeluh ada pun terminal sendiri. Siapkan, aman.
0: Menjawab kebetulan sekali ya.
1: Sangat menjawab.
0: Oke, terima kasih Kak Papi. Sudah bisa ngobrol hari ini dan dapetin banyak insight juga ya. Untuk bisa mulai sesuatu tuh, kita perlu niat yang besar dan tidak perlu tunggu 100%
1: siap. Mulai
0: jalani saja dulu.
1: Just do it.
0: Seperti ini terbuktinya nih ya. Dari lesehan sampai sekarang tempatnya udah, wah, gila, keren banget teman berdua ya. Dengan konsep yang memang menarik, jarang kamu temukan juga di Kupang, tapi semoga ini bisa jadi jawaban untuk kebutuhan kamu yang pengen nongkrong, pengen kerja tugas. Sebenarnya ini workspace juga enak banget ya. Tadi saya lihat tempatnya nyaman. Kamu boleh banget untuk coba nanti. Atau ini deh, kalau mau lihat apa namanya, mau lihat contohnya bisa di media sosialnya ya.
1: Iya, kita punya akun media sosial di Instagram dan TikTok dengan nama papipu_cafe. Jadi bisa lihat di sana apa saja yang kita punya, tempatnya seperti apa di sana, makanan-makanannya juga, aktivitasnya yang banyak terjadi itu seperti apa di sana.
0: Sih, bisa lihat tipis-tipis
1: dulu.
0: Siapa tahu penasaran?
1: Penasaran? Gua. Gas. Kalau kan nomor saya gas.
0: Terima kasih Pak Bibu, sukses untuk Pak Bibu Cafe.
1: Okay.
0: Terakhir ini pengen kedepannya planningnya seperti apa nih dengan Pak Bibu Cafe atau mungkin dengan mimpi lainnya? Siapa tahu di samping Pak Bibu Cafe ada usaha apa gitu, ada laundry tiba-tiba.
1: Iya, memang betul. Jadi memang keinginan kedepannya belum terlihat dengan jelas, tapi secara gambarannya ada kayak beberapa yang beta pengen bentuk itu adalah ekosistemnya. Ekosistem seperti apa, kayak contoh beta sudah punya F&B. Sekarang mungkin ke depan ya kalau ada rezeki beta pengen kayak buka laundry atau tempat penginapan ya. Ya perjalanan beta hidup lah intinya, bahwa beta pernah kerja di laundry, beta pernah kerja di hotel, beta pernah kerja di restoran. Nah semua itu kalau bisa diwujudkan ya puji Tuhan begitu, dan beta akan kolaborasikan semuanya ini begitu. Jadi Papi Pu Cafe, Papi Pu Kos, Papi Pu Laundry seperti itu.
0: Papi Pu kekayaan banget. Tapi kan juga jadi lapangan kerja untuk orang lain.
1: Iya, itu sih yang penting adalah bagaimana kita membawa dampak sih itu, membawa dampak ke lingkungan sekitarnya itu seperti apa.
0: Asik.
1: Jadi semoga ekosistem itu terbangun ya, dan membawa peluang kerja dan kerjasama banyak ya, orang antar terjadi di sana.
0: Kita tunggu Pak Bibu yang lainnya ya. Ya.
1: Mungkin buka cabang juga bisa jadi. Amin.
0: Yang lebih dekat ke kita juga bagus ya.
1: Iya. Nah, ya, memang target terbarunya mungkin di tengah-tengah kota, karena banyak sih keluhan dari pengunjung juga memang dari kakak bilang mah jauh juga kan dari tengah kota. Jadi mungkin dari Merangkak mungkin kita larinya ke tengah kota lagi nantinya.
0: Kita gitu. Tunggu ya. Okay. Terima kasih sudah mampir di Budaya Kreatif dan semoga obrolan kita menginspirasi banyak teman-teman muda di luar sana yang mendengarkan. Sukses untuk Papi Pu Cafe dan Papi Pu yang lain-lainnya. Kita tunggukan nanti ya.
1: Siap
0: teman Pro 2 dan sampai ketemu lagi dalam kesempatan Isak akhir persoalan kita.
2: Pro 2 FM sampai siang di Pro 2 FM.

0: Pernah dengar nggak kalau makanan lokal NTT itu tidak hanya lezat, tapi juga super sehat dan bergizi? Misalnya, jagung bose, makanan khas yang tinggi akan serat dan bisa buat kamu kenyang lebih lama. Cocok untuk kamu yang suka beraktivitas padat. Ada juga ikan segar dari Laut NTT yang kaya protein dan omega 3. Ini nih rahasia buat tetap fokus dan cerdas dalam belajar atau bekerja. Sayur kelor, si hijau kecil yang kaya akan besi dan vitamin. Bagus banget buat daya tahan tubuh kita biar gak gampang sakit. Nah, buat kamu yang suka camilan, ada ubi ungu dan pisang kepok. Gak hanya enak, tapi juga tinggi akan antioksidan buat kesehatan kulit dan tubuh. Konsumsi pangan lokal demi gaya hidup sehat.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

Zack Cebuldo, dengan For You teman Produ nganterin kita ke Produ Sport di pukul 13 lebih 8 menit waktu Indonesia Tengah. Masih dekat Semarang Piala Dunia 2026, teman Produ kali ini timnas Portugal yang harus menerima ditahan imbang oleh Kolombia di laga terakhir grup K Piala Dunia 2026 bertanding di Stadion Miami Gardens Florida teman Produ minggu pagi tadi dengan skor seri 0-0 untuk kedua kesebelasan ini ya teman Produ. Kolombia memang mendominasi sepanjang laga dengan penguasaan bola 55%. Kolombia sempat mencetak gol namun sayang gol tersebut dianulir karena offside ya teman Produ. Hal ini membuat Kolombia menjadi juara grup K dengan 7 poin sementara Portugal lolos ke fase gugur dengan status runner up grup K dengan poin 5. Kita tunggukan teman Produ seperti apa nanti performa masing-masing baik dari Kolombia maupun Portugal di pertandingan-pertandingan berikutnya.

0: Andre dengan kepalanya.
1: Tahukah kamu, tradisi nonton bareng atau nobar sepak bola ternyata sudah ada sejak hampir 100 tahun lalu loh. Awalnya tahun 1920-an di Inggris, para penggemar sepak bola berkumpul di pub untuk mendengarkan siaran pertandingan lewat radio bersama-sama. Namun setelah televisi ditemukan di era tahun 1950-an, nobar bola makin populer. Orang-orang mulai ramai berkumpul di balai warga, kafe hingga lapangan terbuka demi mendukung tim favorit mereka. Di Indonesia, budaya nobar mulai populer sejak Piala Dunia tahun 1986. Bahkan sebelum televisi masuk ke pelosok, masyarakat sudah lebih dulu dengar bareng lewat siaran RRI. Kini, nobar makin meriah dengan layar lebar, live streaming, hingga yel-yel seru yang menyatukan anak muda, keluarga, dan berbagai komunitas pecinta bola. Lebih dari sekadar menonton pertandingan, nobar menjadi simbol kebersamaan dan semangat bersatu dalam satu sorakan penuh antusias.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Lalahuta dengan apalah arti menunggu. Tapi kalau yang ini teman berdua menunggu yang membuahkan hasil. Karena ternyata teman berdua menjadi sejarah bagi Kongo teman berdua. Republik Demokratik Kongo, Sebastien Desabre teman berdua pelatih mereka ya. Mengaku bangga karena tim mereka berhasil mengukir sejarah dengan lolos ke 32 besar babak Piala Dunia. Keberhasilan dari Republik Demokratik Kongo ini teman berdua adalah buah dari kerja keras sama tim selama 4 tahun terakhir. Dengan kemenangan 3-1 melawan Uzbekistan di laga penutup grup K dan teman berdua, kemenangan ini membuat Kongo lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik untuk pertama kalinya juga dalam sejarah melaju ke fase gugur. Para pemain memang menunjukkan keyakinan dan semangat pantang menyerah meski sempat tertinggal teman berdua, tapi inilah arti menunggu. Kalau tadi lalahutanya apalah arti menunggu, ini nih menunggu, asalkan menunggunya dengan kerja keras yang pasti akan berbuah hasil. Selamat untuk Republik Kongo yang finally berhasil melaju hingga ke fase 32 besar.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
1: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Santai siang hanya di
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Angga ke depan dia, dicuri di tengah jalan.
1: Cukup jauh berada di kota Melati. Bagus
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola dunia yang digelar setiap 4 tahun sekali. Kompetisi antar negara ini pertama kali digelar pada 1930 dan hingga kini menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Menjadi tuan rumah Piala Dunia merupakan sebuah kehormatan besar, sebab negara yang ditunjuk otomatis jadi peserta Piala Dunia tanpa perlu mengikuti jalur kualifikasi. Namun, menjadi tuan rumah membutuhkan biaya yang sangat besar untuk membangun infrastruktur, peremajaan fasilitas standar FIFA, serta biaya operasional lainnya. Meski begitu, terdapat manfaat jangka panjang, terutama bagi sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi negara penyelenggara. Piala Dunia Qatar 2022 mencatatkan angka yang mencengangkan, yakni sekitar 220 miliar dolar. Sebagai perbandingan, biaya penyelenggaraan Piala Dunia Rusia 2018 hanya berkisar 11,6 miliar dolar. Anggaran besar ini mencakup pembangunan stadion futuristik, infrastruktur transportasi, di dalamnya metro, jalan raya, hingga bandara, serta hotel dan fasilitas pariwisata lainnya. Sebagian besar biaya sebenarnya bukan untuk stadion, melainkan transformasi nasional Qatar secara menyeluruh. Data menunjukkan bahwa biaya penyelenggaraan Piala Dunia cenderung meningkat setiap edisi. Meski ada pengecualian, seperti Spanyol yang mengeluarkan biaya sangat besar lebih awal dari tren, secara keseluruhan pengeluaran terus naik. Brasil menghabiskan dana besar pada 2014 karena kebutuhan percepatan pembangunan stadion. Sementara Rusia pada 2018 tercatat mengeluarkan biaya lebih rendah dari perkiraan. Meski hal ini diduga terkait pelaporan yang tidak sepenuhnya transparan. Di sisi lain, negara tuan rumah juga berupaya menutup biaya melalui berbagai sumber pendapatan. Pendapatan terbesar berasal dari hak siar televisi yang secara konsisten menjadi sumber utama pemasukan. Disusul oleh sponsor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang memberikan kontribusi cukup signifikan. Sementara itu, penjualan tiket justru menjadi sumber pendapatan paling kecil dibandingkan yang lain. Dalam beberapa dekade terakhir, pendapatan dari Piala Dunia meningkat drastis hingga mencapai miliaran dolar, mencerminkan popularitas global turnamen ini yang terus berkembang. Jika disesuaikan dengan inflasi, ada beberapa anomali menarik. Misalnya, Amerika Serikat pada 1994 mencatat pendapatan sponsor yang sangat tinggi. Hal ini kemungkinan dipengaruhi kondisi ekonomi global saat itu, di mana Amerika Serikat sedang mengalami resesi sehingga nilai relatif pendapatan terlihat lebih menonjol. Konsep tuan rumah bersama menjadi salah satu solusi untuk mengatasi tingginya biaya penyelenggaraan. Hal ini pertama kali dilakukan pada Piala Dunia 2002 oleh Jepang dan Korea Selatan. Kedua negara ini berbagi biaya sekaligus pendapatan, serta menyelenggarakan pertandingan di masing-masing wilayah. Final turnamen tersebut digelar di Jepang, dengan Brasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan Jerman. Model ini dinilai efektif karena mampu mengurangi beban finansial sekaligus memaksimalkan sumber daya. Kedepan, tren ini diperkirakan akan semakin sering digunakan, termasuk pada Piala Dunia 2026 yang digelar bersama oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA bukan sekadar ajang olahraga, tetapi juga proyek ekonomi berskala besar. Di satu sisi, biaya yang dikeluarkan sangat besar dan beresiko. Namun di sisi lain, potensi keuntungan jangka panjang dari sektor pariwisata, infrastruktur, dan citra global membuat banyak negara tetap berlomba-lomba menjadi tuan rumah. Pada akhirnya, menjadi tuan rumah Piala Dunia adalah soal keseimbangan antara investasi besar dan peluang keuntungan jangka panjang.

Coldplay featuring Selena Gomez dengan Let Somebody Go, teman Pro 2, menjadi pengantar kita ke Pro 2 Entertainment. Setelah tadi udah barengan di Pro 2 Sport, selanjutnya terakhir untuk santai siang ini saya akan temani kamu dengan beragam informasi dari dunia entertainment. Sebelum nanti kita akan lanjut bergabung bersama Pro 2 FM Network, Pro 2 FM Jakarta Seluruh Indonesia, teman Pro 2, dan kita bakalan mengikuti melihat update dari 20 tanggal lagu mancanegara, 20 tanggal lagu Indonesia terfavorit di Pro 2 FM dan 20 tanggal lagu mancanegara terfavorit di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Seperti apa keseruannya? Pasti kamu pantau terus ya. Next, langsung aja kalau gitu kita ke update informasi yang pertama yang mau saya bagiin ke teman Pro 2 kali ini. Teman Pro 2, kabarnya dari Minion the Monster, teman Pro 2, yang dikabarkan akan tayang 30 Juni ini, teman Pro 2. Minion and the Monster ini akan mengajak penonton kembali ke era kejayaan Hollywood 1920-an, dan para Minion ini punya mimpi besar ya, membuat film monster mereka sendiri di tengah industri perfilman yang sedang berkembang. Disutradarai oleh Pierre Calvin dan Patrick Delaga, teman Pro 2, karakter kuning ikonik ini akan dibawa ke Hollywood era 1920-an. Asik. Seperti apa selengkapnya kita tungguin, yang udah gak sabar dengan kekonyolan dan kekocakan dari para Minion ini, teman Pro 2. Kita tunggu ya, nanti tayang di 30 Juni mendatang.

0: aja yang WNI, anak-anakku jangan.
1: Ti, lihat ini deh, seru banget tau.
2: Apaan tuh?
3: Wah, ini gokil sih. Kok bisa ya, dia dengan pedenya ngomong gitu di medsos. Malah netizen juga barbar banget di kolom komentar. Pedes banget ketikan mereka.
1: Ah, nimbrung ah. Dasar, udah jelek, belagu pula.
4: A few moments later.
2: Lihat deh, ada yang barusan reply komen kamu tuh. Kok semakin banyak? Coba lihat deh, kamu diserang juga nih.
1: Diserang? Mana-mana? Perasaan komentarku sama seperti komentar yang lain deh. Tapi kenapa yang diserang aku ya? Ah, udah, hapus aja.
2: Wah, telat bro. Udah di screenshot duluan tuh. Lagian kamu juga harusnya ingat. Jejak digital itu ibarat tato, nempel selamanya. Sekali ketikan kamu lepas kendali, karir kamu di masa depan.
5: Santai siang hanya di
6: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Saudara, kebakaran rumah di kawasan padat penduduk terjadi. Satu rumah hangus terbakar, diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik.
1: Berita mengenai terjadinya kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik atau korsleting kerap kali terdengar di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, keamanan instalasi listrik di rumah harus terus diperhatikan. Berikut ini tips untuk mencegah terjadinya korsleting listrik di rumah. Pertama, pakailah jasa instalator yang berpengalaman dan bersertifikat juga terdaftar sebagai anggota AKLI atau Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia dan terdaftar di PLN secara legal. Jangan menumpuk steker atau colokan listrik terlalu banyak pada satu tempat karena sambungan seperti ini akan terus-menerus menumpuk panas dan akhirnya mengakibatkan korsleting listrik. Jangan meninggalkan alat elektronik yang tersambung listrik jika meninggalkan rumah dalam waktu yang lama. Jika sekring sering putus, jangan menyambungnya dengan serabut kawat yang bukan fungsinya, karena setiap sekring telah diukur kemampuannya dalam menerima beban arus tertentu. Lakukan pemeriksaan secara rutin terhadap kondisi isolasi pembungkus kabel. Bila ada isolasi yang terkelupas dan telah menipis, segera lakukan pergantian. Bila terjadi kebakaran akibat korsleting listrik karena pengamanan NCB tidak berfungsi dengan baik, matikan dengan segera listrik dari KWH meter. Jangan menyiram sumber kebakaran dengan air bila masih ada arus listrik. Selanjutnya, gantilah instalasi rumah dan bangunan secara menyeluruh minimal 5 tahun sekali. Ayo, jaga dan rawat instalasi listrik bangunan Anda secara berkala.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Teman berdua, banyak banget buku yang bicara tentang keseimbangan hidup. Dan biasanya buku-buku ini lahir dari kegelisahan penulis yang sama dengan yang sering kita rasakan hari ini. Capek, bingung, dan ngerasa hidup itu berjalan terlalu cepat sementara kita stuck aja gitu. Akhirnya tidak menemukan keseimbangan hidup. Yang pertama ini ada buku Ikigai, ditulis sama Hector Gracia dan juga Francis Miralles, dua penulis yang melakukan riset langsung nih ke Jepang, khususnya di Okinawa, wilayah yang orang-orangnya itu punya angka harapan hidup yang tinggi. Mereka menemukan bahwa keseimbangan hidup tidak datang dari tekanan atau ambisi berlebihan, melainkan dari hidup yang punya makna. Misalnya, bekerja dengan tujuan yang jelas, menikmati hal-hal sederhana, dan menjalani hari tanpa tergesa-gesa. Ini yang menjadi kunci utama. Pelajaran penting dari buku ini adalah hidup seimbang itu bukan soal seberapa sibuk kita, tetapi seberapa sadar kita menjalani setiap peran. Ketika hidup terasa bermakna, tekanan pun biasanya menjadi lebih ringan. Masih soal fokus hidup, ada juga buku yang judulnya Essentialism, karya Greg McKeown, seorang penulis dan konsultan kepemimpinan. Nah, buku ini lahir dari pengalamannya Greg melihat banyak banget profesional muda kelelahan karena mereka mencoba menyenangkan semua orang dan juga mengambil terlalu banyak peran sekaligus. Greg mengajarkan bahwa dengan berani memilih yang paling penting dan melepaskan yang tidak perlu, hidup menjadi lebih tertata dan seimbang. Fokus berarti bukan kehilangan kesempatan, tetapi justru menjaga agar energi tidak habis secara sia-sia. Seorang penulis, James Clear, dalam bukunya Atomic Habits, membahas tentang kebiasaan sehari-hari yang ternyata berpengaruh nih terhadap keseimbangan hidup. Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman pribadinya James Clear yang pernah mengalami cedera serius di masa remaja. Dari proses pemulihan yang panjang, James menyadari bahwa perubahan besar tidak datang secara instan, tetapi dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. James Clear mengajarkan bahwa kita tidak perlu mengubah hidup secara drastis untuk menjadi lebih seimbang. Cukup mulai dari kebiasaan sederhana, misalnya tidur lebih teratur, mengatur kapan kita on screen atau screen time, memberi jeda di tengah aktivitas padat, dan kebiasaan-kebiasaan kecil ini, jika dilakukan terus-menerus, akan membentuk hidup yang lebih stabil dan sehat. Pelajaran penting dari buku ini adalah hidup seimbang bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang konsistensi. Tidak masalah melangkah pelan, selama kita terus bergerak ke arah yang lebih baik. Dari buku-buku ini kita belajar bahwa keseimbangan hidup dibangun dari makna, pilihan yang bijak, dan kebiasaan kecil yang kita rawat setiap hari.

0: Gimana nih?
1: Kenapa sih?
0: Aduh, kayaknya aku kena virus deh.
1: Virus? Virus apa sih? Virus bucin.
0: Tuh kan, aku bersihin. Aku juga kayaknya demam deh. Kayaknya aku beneran deh kena virus deh. Yang lagi viral itu.
1: Demam? Ih, ini sih gak panas sekali. Emang kamu tau dari mana kalau kamu kena virus?
0: Aku tuh kemarin baca di medsos. Jangan-jangan beneran deh aku kena virus itu deh.
1: Itu sih namanya self-diagnosis. Alias suka mendiagnosis diri sendiri. Medsos kok dipercaya? Kalau udah ke dokter, baru valid.
0: Tapi ini gejalanya mirip.
1: Mirip sih mirip. Udah, ke dokter aja yuk.
0: Dokter? Enggak, takut disuntik.
1: Udah, sini ikut aja ke dokter. Ingat ya, kalau gejala sakit apapun, jangan sampai self-diagnosis. Wajib ke dokter.
2: Santai siang, hanya di
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Spirit by Beyonce, teman berdua, nganterin kita hampir sampai nih di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Nanti habis ini, setelah info berdua, kita akan barengan teman berdua untuk pantau dan lihat kira-kira lagu favoritnya teman berdua ada gak sih? Di 20 tanggal lagu Indonesia terfavorit Periode FM Kupang, maupun di 20 tanggal lagu mancanegara terfavorit Periode FM seluruh Indonesia. Seperti apa selengkapnya, pastikan teman berdua tune in dan enjoy terus ya di Periode FM, karena banyak banget keseruan lainnya yang bakalan terus kita hadirin untuk nemenin teman Periode. Stay tune di Periode FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.

0: Teman Perdua, saja kamu ikuti info Perdua FM Kupang edisi hari ini, Minggu 28 Juni 2022 bersama saya Isak Oktavia. Kita ke informasi yang pertama. Kerinduan penggemar Indonesia terbayar dengan Guns N' Roses yang dipastikan kembali tampil di Jakarta setelah terakhir kali menggelar konser pada 2018 lalu. Disampaikan oleh founder PT Raja Wali Indonesia, Indonesia menjadi salah satu dari hanya dua negara Asia Tenggara yang disinggahi oleh Guns N' Roses teman Perdua dalam rangkaian tur dunia mereka bersama dengan Singapura. Selanjutnya teman Perdua, Bernadia merilis album studio keduanya dengan judul Semoga Hanya di Mimpi. Di balik album ini, Bernadia sebagai penulis lagu dalam album tersebut menyimpan banyak cerita, mulai dari alasan memilih judul hingga konsep visual yang membawa nuansa era tahun 2000-an. Bernadia mengungkap judul Semoga Hanya di Mimpi dipilih karena mewakili perjalanan emosional yang ingin diceritakan. Yang terakhir teman Perdua, perilisan album ke-9 Andin yang berjudul Sehidup Semusik menyimpan cerita yang cukup menegangkan. Fans menantikan album ini pada 19 Juni 2026, namun harus bersabar karena jadwal rilis diundur ke 26 Juni. Andin menyampaikan adalah kendala teknis berupa hilangnya data rekaman. Insiden ini menjadi pengalaman pertamanya sepanjang karir bermusiknya. Sekian update info Perdua kali ini, segera kita bergabung bersama Perdua FM Jakarta untuk mengikuti Indonesia Top 20 Nasional dan Internasional Top 20 Nasional.
1: Dengan jalan keluar, ini dia
2: Number 20.

0: terus ya. Siapa lagi kalau bukan Adrian Halif dengan 2001 kali. Selain lagunya gemes, video klipnya juga gemes banget ya. Jadi kayaknya ini paket lengkap banget buat kamu yang lagi ngerasa relate sama lagu ini. Kayaknya cocok banget deh kalau dengerin lagu sambil nonton music videonya, ya gak sih? Tapi kalau ngomongin soal lagu yang juga gemes dan bagus, penyanyi yang satu ini juga ngegemesin banget karena emang perawakannya cakep gitu ya. Suaranya juga bagus dan lagunya enak. Kita dengerin, ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa di posisi 18.
1: Number 18.

0: meningkat dari posisi 19 minggu lalu. Jadi gimana nih? Kamu lebih suka change yang sekarang atau yang dulu ya? Karena memang mereka kan berubah nama, berubah format juga ya, personilnya juga nggak berubah sih sebenarnya, lebih ke menyusut aja gitu. Tapi lagunya tetap enak sih kalau menurut aku, dan mereka kalau aku denger lagu LDR ini kayaknya emang agak lebih dewasa ya jadinya ya, dibanding nama yang dulu. Tapi kalau ngomongin soal yang lebih dewasa, band yang satu ini juga makin kesini makin dewasa nih kelihatannya. Kita dengerin, ini dia Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 16.
1: Number 16.

0: 17 lomba sihir dengan melompat lebih tinggi teman Pro 2 yang naik 2 peringkat dari posisi 17 minggu lalu. Ayo ngaku, kamu lebih suka versinya lomba sihir atau versinya Sheila on 7? Kalau aku disuruh milih, aku nggak bisa milih karena dua-duanya bagus, dua-duanya sama-sama punya masanya tersendiri ya, dan emang beda aja feelnya, tapi sama-sama oke sih menurut aku. Tapi kalau ngomongin soal feel ya, dua penyanyi yang berikut ini nih berkolaborasi, feelnya udah deh nggak usah diraguin lagi. Siapa lagi kalau bukan Ariel dan juga Raisa di posisi 14 dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 14.

0: Nadia Leona dengan teganya kau yang sayang banget harus turun jauh dari posisi 8 minggu lalu Tumang Pro 2. Tapi lagu ini udah 13 minggu bertahan di chartnya top 20 ya. Jadi kita lihat aja minggu depan progresnya gimana. Apakah lagunya Leona ini bisa naik lagi atau justru harus terhempas dari chartnya top 20? Tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 12.

posisi 11 dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda. Ini kolaborasi yang oke banget sih. Dan FYI, Gloria Jessica tuh adalah salah satu solois wanita yang aku suka banget, karena menurut aku karakter suaranya tuh beda aja gitu dari penyanyi-penyanyi Indonesia yang ada. Keren deh pokoknya. Tapi seneng loh ngeliat Gloria Jessica comeback lagi ya. Sukses buat Glow Jazz. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Udah masuk 10 besar. Kita mau dengerin Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan.

0: Rabun Jauhnya Teman Pro 2. Penasaran gak sih kira-kira abis Rabun Jauh apakah Bernadia bakal bikin Rabun Dekat? Kayaknya enggak ya. Tapi yaudahlah, kita tinggalkan dulu Bernadia dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 8. Ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 8.

NL featuring Ari Lesmana, sayang banget harus turun dari posisi 4 minggu lalu ya. Kalau kamu termasuk orang yang relate banget sama lagu ini, yang ngerasa kayaknya cocok banget ya didengerin, apalagi kalau lagi sama keluarga, lagi kangen ya kan sama kecil kamu, aduh kayaknya pas banget deh, request lagu yang banyak ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 6 ada salah satu favorit aku sepanjang masa. Ini adalah band Indonesia yang kayaknya, aduh udah deh, udah gak usah ditanya lagi lah, gak usah dibahas lagi lah. Kita dengerin aja langsung lagunya ya. Sampai speechless. Kita dengerin langsung Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 6.

0: lagunya Sumpah. Dan aku tuh ngerasa Farel Hilal emang cocok banget gitu sama lagu ini. Kawin banget gitu kan kalau kata netizen, asik. Support terus lagunya Farel Hilal karena menurut aku asik banget. Udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya minggu depan kayak apa. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi 4. Ada satu grup yang kemarin sempat bikin heboh di salah satu konser juga di Jakarta karena mereka tampil katanya abis kortis. Waduh, siapa lagi kalau bukan NPD dengan Sempurnanya Aku.
1: Sebenernya ganteng banget sih. Pakai ditanya.

0: Di posisi 3 itu dia Gia Indrawari dengan 1000 kali sayang banget harus turun dari posisi 1 minggu lalu. Itu tandanya kita punya juara baru, kira-kira siapa? Tungguin aja. Tapi sebelumnya aku mau ngajak kamu untuk dengerin dulu lagu yang ada di posisi runner-up minggu ini. Ada dia featuring Indah Kus dengan Malu Malu.
1: Number 2.

Oke teman pro 2, pasti kamu penasaran ya siapa juara satu kita untuk minggu ini. Tahan dulu, karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Posisi 19 Adrian Halif 2001 kali. Posisi 18 Jagat Rasa milik Samuel Cipta. Di posisi 17 ada Chance dengan LDR. Posisi 16 Juicy Lucy Gugur Hujan. Posisi 15 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 14 Mampro 2 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 13 Liodra Teganya Kau. Posisi 12 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.

di Indonesia Top 20 Nasional. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support. Labelnya Raim Laude, Anti Normal, Gea, MPD, Farel Hilal, Shilon 7, Musica, Hits Record, Juni Record, Man Music, Mas Pam, Sunnyder, Emotion Change, dan juga Orang Pertunjukan ya. Nggak lupa aku ingetin kamu buat yang mau request lagu kesukaan kamu, jangan lupa di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan pastinya download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Dan buat yang mau tahu update informasi seputar Piala Dunia 2026, jangan lupa di rri.co.id. Kalau gitu kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga soundman kita Oza ya. Kita ketemu lagi nanti insyaallah minggu depan. Oke. Habis ini ada International Top 20 pastinya. Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye bye.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore teman Pro 2, bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro
0: 2. Info pertama, penyanyi Harry Styles sempat membuat penggemarnya khawatir setelah terjatuh di atas panggung saat konser Residency Together Wembley Stadium London Jumat lalu. Insiden terjadi ketika Harry melakukan aksi khas menyemburkan air saat membawakan lagu As It Was, dan diduga tersedak air, ia sempat terjatuh dan terlihat kesulitan bernafas selama beberapa detik. Info selanjutnya, grup K-pop Curtis mencatat prestasi besar setelah album debut mereka, Color Outside the Lines, berhasil melampaui 600 juta streaming di Spotify. Agensi Big Hit Music menyebut album tersebut juga menembus 100 juta streaming hanya dalam satu bulan. Info selanjutnya, Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta bersama sejumlah instansi mengadakan program wisata edukasi Ciliwung, River Adventure di Sungai Ciliwung. Kegiatan ini bertujuan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai dan mengenal sejarah Ciliwung serta meningkatkan kepedulian lingkungan. Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke International Top 20.

0: Howdy, howdy, howdy, teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Landy Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya teman perdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman perdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman perdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu. Bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jump into the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yena Spiro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: 1992 melaju terus di chart di minggu ini yang juga merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 1992 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: 2015 memasuki minggu keempat yang ada Summer dengan Homewrecker di peringkat 14, nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go
1: number 14.

0: bored, no way.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: 19. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Fierce Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: banget di chart sama Pro 2. Ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Impression Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: peringkat keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: runner up kita di minggu ini nomor 2 di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

dari Kehlani teman berdua dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman berdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elvan Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye teman berdua.

0: Sore Ceria with Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: whatever.
1: Aduh, kerjaan lagi. Deadline gak habis-habis. Hidup gue kerja doang apa ya?
2: Kerja terus, nanti jadi kayak aku loh.
1: Hah? Siapa itu?
2: Santai, aku cuma hantu biasa. Dulu, aku juga overwork kayak kamu.
1: Hah? Hantu karena kebanyakan kerja?
2: Iya, dulu aku gak pernah istirahat. Lupa makan, lupa tidur, lupa bahagia. Sekarang malah lupa hidup.
1: Lah, serem juga ya?
2: Makanya, work-life balance itu penting loh. Jangan sampai hidup kamu cuma buat kerja.
1: Tapi kerjaannya numpuk terus.
2: Kerja penting, tapi hidup juga penting. Kamu terakhir kali santai kapan?
1: Kayaknya gak ingat.
2: Nah tuh, healing bro. Minimal jalan santai, nongkrong kek.
1: Iya juga ya, aku kayaknya gak punya waktu deh buat diri sendiri.
2: Ingat, kerja itu buat hidup, bukan hidup buat kerja.
1: Wah, makasih ya. Tapi, loh, hantunya mana?
3: Sore Ceria with Pro 2.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, barengan sama Haji di sore ceria sampai dengan pukul 19 malam nanti, dan akan dilanjutkan juga sampai dengan jaga malam di pukul 12 malam nanti, teman-teman Pro 2. So buat kamu yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, happy weekend juga teman Pro 2. Walaupun memang besok udah mulai Senin lagi, eits, jangan diingetin. Dan buat kamu juga teman Pro 2 yang lagi santai di sore hari ini, lagi lihat sunset, lagi duduk di halaman rumah sama keluarga, atau lagi menyeduh kopi ataupun teh gitu kan, duduk sama pasangan, sama teman-teman juga gitu, teman Pro 2. Dan Aji akan menemani teman Pro 2 pastinya. Dan the next song ini bisa bikin kita makin semangat ya teman-teman Pro 2. Ada satu koleksi yang enak juga gitu. Ini adalah lagu yang sering banget beta mainin juga teman Pro 2. Bukan mainin deh. putarkan gitu. Waktu masih zamannya sekolah gitu teman Pro 2. Nah, langsung aja diputarkan. This is Alan Walker dengan All Falls Down.

0: Halo sayang, kamu lagi ngapain nih? Rindu banget sama kamu. Yang, kapan uangnya dikirim? Kamu gak mau kan lihat aku susah di sini? Aku tunggu ya, Yang. Sayang kamu.
1: Awalnya cuman kenalan lewat DM. Lama-lama panggil sayang. Lalu minta transfer. Katanya butuh, katanya cinta. Tapi ternyata itu bukan cinta. Itu love scamming, modus penipuan yang berkedok cinta di dunia maya. Jangan jadi korban cinta palsu digital. Waspadai love scamming. Verifikasi dulu, percaya belakangan. Laporkan ke pihak berwenang jika curiga. Ingat, cinta sejati gak minta pulsa atau transferan.

FM 90.92. Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

by Magic teman Pro 2 The One Song yang baru aja kamu dengarkan, dan pastinya masih barengan sama Haji di sore ceria teman Pro 2. Gimana hari ini, apakah ada yang mengganjal di pikiran atau bersongpong hati teman Pro 2? Atau mungkin lagi hari ini tuh ada bahagia-bahagianya gitu teman Pro 2. Misalnya kamu berulang tahun hari ini, atau kayak tiba-tiba kamu ada kejutan gitu dari seseorang teman Pro 2, kayak misalnya bertemu dengan orang yang sudah lama tidak kamu bertemu, terus juga mungkin saja kamu dapat doi di jalan, atau kamu menang door prize hari ini teman Pro 2. Atau kayak tiba-tiba ada pulsa yang masuk tak salah di nomor kamu gitu teman Pro 2. Itu juga adalah sebuah hal yang tidak terduga gitu kan, yang datang di hari ini. But buat kamu yang mau cerita juga boleh banget pastinya teman Pro 2, yang mau hanya say hi aja juga boleh, atau kamu mau telepon gitu di sore hari ini juga boleh banget pastinya ya, di 08 11 38 20 90 90. Pastinya aja bakal muterin lagu-lagu enak di sore sampai dengan malam hari nanti teman Pro 2. So buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang enggak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya, sampai lupa dunia nyata.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Sore Ceria with Pro 2.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
3: Sore Ceria with Pro 2.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Adik dapat tugas dari ibu guru nih. Tugasnya menulis apa cita-cita adik nanti.
1: Terus, cita-cita adik mau jadi apa?
0: Adik belum tahu mau jadi apa. Apa boleh ya, adik jadi dokter?
1: Wah, boleh-boleh. Kita harus berani bermimpi untuk bisa menggapai cita-cita setinggi mungkin.
0: Oke, Kak. Kalau gitu, adik mau jadi dokter aja. Biar bisa rawat kakak nanti kalau sudah tua.
2: Pernahkah kamu memperhatikan mengapa warna kursi di pesawat kebanyakan berwarna biru? Ternyata ada alasan ilmiahnya. Warna biru dipilih untuk menciptakan suasana yang menenangkan di dalam pesawat. Biru dikaitkan dengan ketenangan. Dipilih untuk meredakan kecemasan penumpang, terutama bagi mereka yang baru pertama kali terbang atau memiliki rasa takut terbang, sehingga penumpang merasa lebih nyaman selama perjalanan. Berdasarkan penelitian psikologi warna, warna biru sering dikaitkan dengan perasaan tenang dan nyaman. Oleh karena itu, warna ini dipilih untuk menciptakan suasana kabin yang lebih sejuk dan menenangkan bagi para penumpang. Untuk efisiensi waktu dan biaya perawatan, maskapai penerbangan umumnya memilih warna kursi yang minim perawatan. Warna biru misalnya, sangat efektif dalam menyamarkan kotoran, sehingga mengurangi frekuensi pembersihan. Dan sebagian maskapai memilih penggunaan warna biru dapat memperkuat merek pesawat.

0: Brasil! Brasil!
1: Brasil!
0: A seleção chegou!
2: Ketika berbicara tentang Piala Dunia FIFA, ada satu negara yang memiliki catatan luar biasa, Brasil. Sejak Piala Dunia pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay, Brasil tidak pernah sekalipun absen dari putaran final Piala Dunia. Ya, Brasil menjadi satu-satunya negara yang selalu lolos ke setiap edisi Piala Dunia FIFA. Dari generasi ke generasi, negara Samba terus hadir menghiasi panggung sepak bola terbesar dunia. Selama perjalanan panjang itu, Brasil juga mencatat sejarah sebagai tim tersukses di Piala Dunia dengan 5 gelar juara, yakni pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Dari era legenda seperti Pele hingga bintang modern seperti Neymar, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain berbakat yang memikat dunia. Konsistensi inilah yang membuat Brasil dijuluki sebagai salah satu kekuatan terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Sejak 1930 hingga hari ini, Brasil tetap menjadi penghuni setiap Piala Dunia FIFA, sebuah rekor yang belum mampu disamai negara manapun.
3: Sore Cinia with Pro 2.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Aji, teman Pro 2 di Jaga Malam kali ini. Dan setelah ini kita akan masuk dalam rangkaian tamu malam, dan pastinya sama narasumber yang udah ada di studio juga, teman Pro 2. So buat kamu, stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Tamu malam. Ada tamu malam di Pro 2 menghadirkan bintang tamu spesial, membahas prestasi sampai yang lagi trending di kalangan anak muda setiap jam 8 malam dari Senin hingga Sabtu.

0: 90,92 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Masih barengan sama Haji di tamu malam kali ini. Dan seperti biasa ya, di episode-episode ya teman Pro 2, kita akan menghadirkan anak-anak muda yang pastinya bisa bikin kamu akhirnya terinspirasi gitu untuk melakukan sesuatu teman Pro 2. Dan kali ini bisa kamu lihat di streamingnya YouTube RRI Kupang, teman Pro 2 sudah hadir kakak-kakak cantik di depan kamu. Ada Kak Clara W. Tunmuni, terus juga ada Kak Nur Syain, teman Pro 2 yang merupakan mahasiswi Fisika FKIP Undana. Dan mereka ini teman Pro 2 adalah juara satu lomba desain media pembelajaran tingkat nasional. Wow, tepuk tangan dulu teman Pro 2. Itu adalah sebuah sesuatu yang sangat membanggakan ya pastinya. So, di episode kali ini kita akan membahas soal di balik kemenangan tersebut gitu kan. Proses menciptakan media pembelajaran itu seperti apa gitu. Langsung saja kita sapa. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Kak.
0: Boleh lebih dekat sama mic-nya?
1: Iya, selamat malam.
0: Selamat malam. Gimana nih kabarnya?
1: Puji Tuhan baik.
2: Alhamdulillah baik.
0: Wow. Ini kesibukannya akhir-akhir ini seperti apa gitu kan? Dan kesehatannya seperti apa?
2: Akhir-akhir ini sibuknya kuliah, kegiatan. Sehat terus sih. Palingannya sibuknya tidak jauh-jauh dari kuliah sih.
1: Mungkin kerja tugas dan lain-lain. Karena kan semester 6, semester terakhir juga. Jadi ya tugasnya juga tidak lumayan banyak ya. Tapi tetap ada pasti.
0: Ada TA ya.
1: Iya. Terus lagi ada proposal.
0: Ada proposal juga.
1: Sudah mulai tulis-tulis
0: ya. Sudah mulai tulis. Wow. Jadi ya intinya masih ada gitu kegiatan-kegiatannya. Dan pastinya untuk nulis proposal aja itu butuh apa ya, ketenangan, kritis ya, kayak gitu. Ketenangan. Oke. Okay. Nah, mungkin boleh nih memperkenalkan diri. Oh, tadi udah ya. Kita skip lagi, skip aja atau mau memperkenalkan diri lagi untuk teman Pro 2?
1: Terserah, boleh.
0: Boleh.
1: Oke, perkenalkan nama saya Clara Widya Tunmuni. Kalau sekarang umur saya itu 20 tahun.
2: Halo teman Pro 2, saya Nur Alin Syain, biasa dipanggil Nur, dan ya sama umurnya juga 21 tahun.
0: Wow. Nah, kalau ngomongin soal apa namanya lomba ini gitu, gimana sih kalian pertama kali menemukan ternyata ada nih lomba kayak gini gitu?
1: Oke, jadi lomba ini tuh sebenarnya diseleksi dulu dari tingkat prodi. Jadi waktu itu dapat informasinya tuh dari tingkat prodi dilakukan saring untuk media pembelajaran. Kegiatannya itu ada diikuti oleh beberapa angkatan dari angkatan kami, terus dari angkatan-angkatan yang lain. Kemudian dari situ disaring nih 6 yang terbaik. Terus 6 yang terbaik itu final. Terus jadi yang ke tingkat nasional itu cuma 3 terbaik dari setiap prodi. Jadi setiap prodi itu diutus 3 terbaik untuk ikut yang nasional. Nah, jadi informasinya tuh didapatkan dari prodi dulu baru ke tingkat fakultas.
0: Oke, okay. Jadi berjenjang ya?
1: Iya.
0: Kalau Nir sendiri gimana?
2: Sama juga, karena kebetulan kita satu tim.
0: Satu tim.
2: Jadi dari awal sudah satu tim, dengarnya juga dari prodi dulu, kemudian baru direkomendasikan dari prodi naik ke fakultas.
0: Naik ke fakultas. Wow. Apa sih yang kira-kira memotivasi kalian gitu? Besok bisa ikut ini tuh apa sih sebenarnya motivasi gitu, latar belakang dari
1: Sebenarnya lebih kayak desain media itu apa kesukaannya kami. Karena di program studi sendiri kan kami berdua ini masuk dalam badan pengurus bagian desain media dan publikasi juga. Jadi kayak memang media itu sudah kesenangan kami. Makanya itu memotivasikan kami untuk ikut nih, soalnya ini kan bidangnya kita. Jadi ikut aja gitu.
0: Berarti apa ya, passionnya ya?
1: Iya.
2: Kebetulan memang tertariknya ke desain.
0: Desain. Wah, ini bisa desain apa lagi nih selain desain pembelajaran, media pembelajaran?
1: Tergantung ini ya, kalau misalnya kalau di perkuliahan, kalau ada mata kuliah yang apa proyeknya atau ini outputnya itu harus soal desain itu selalu. Kemudian kalau di kayak kami kan pegang akunnya Instagram, HMP dan lain sebagainya. Nah, itu tuh biasa dipakai untuk desain di situ kayak untuk kasih selamat atau apa begitu coach-coach dan lain sebagainya ya, biasanya di situ.
0: Oke, itu nanti kalau misalnya Beta nikah terus ada desain flyer nikah bisa tuh. Nanti bisa didiskusikan ya.
1: Sangat boleh.
0: Oke. Nah, kalau ngomongin soal desain gitu, memang dari awal sekolah itu sudah tertarik?
2: Kalau saya pribadi sih memang dari SMA ya, kebetulan saya juga MAN, jadi itu memang sudah tertarik ke edit-edit. Suka edit-edit yang kayak, dulu kan sempat viral CapCut,
0: CapCut. Iya, CapCut.
2: Itu memang suka sekali edit-edit di CapCut, jadi memang dari SMA tuh udah tertarik.
0: Udah tertarik. Kak Clara sendiri?
1: Oke, kalau saya sendiri sama seperti Alini, awalnya tuh dari CapCut, jadi tertariknya tuh kayak ngedit-ngedit. Dulu tuh masih tren banget ngedit jedak-jeduk.
0: JJ.
1: Terus itu waktu SMA tuh datang ke perkuliahan, itu mengharuskan kayak apa-apa presentasi itu harus PPT. Nah terus PPT itu kelihatannya kayak monoton gitu-gitu aja gitu. Jadi akhirnya belajar buat, awalnya tuh pakai Canva, awalnya tuh pakai Canva dulu, desain, coba-coba desain di Canva, akhirnya kayak tertarik kayak eh kayaknya bagus nih. Terus kalau lihat punyanya orang lain kayak apa tidak bagus itu kayak hatinya tuh garuk banget,
0: pengen ngulik gitu.
1: Pengen ngulik kesini apa lebih baik lagi.
0: Lebih baik gitu. Oke, emang jiwa-jiwa desainnya itu udah ada ya, gitu, teman produa. Meronta-ronta, weh. Nah, kalau bisa diceritain sedikit soal pembentukan timnya?
1: Kalau soal pembentukan tim, kami kalau di kampus itu juga se-circle ya.
0: Wah, jadi hati ke hatinya itu udah pas gitu, heart to heart ya. Jadi.
1: Terus pas yang di apa setiap kali apa-apa tuh selalu bareng kalau soal untuk mau desain lain sebagainya. Terus kalau di prodi kami tuh ada yang namanya CCF, cerdas cermat fisika. Itu kan kami selalu masuk di bagian yang divisi yang PDD. Jadi kayak memang udah dari awal itu udah saling tahu kayak oh kayaknya sama yang ini cocok nih untuk bagian desain-desain, kayak kolaborasinya tuh pas gitu.
0: Pas gitu.
2: Kalau penemukan timnya itu sebenarnya lebih ke gimana ya? Ini hal satu juga sih pembentukannya, karena benar-benar besoknya itu udah tutup tapi kelar hubunginnya tuh malam. Terus sengaja kayak Nur ayo ikut lomba media. Terus saya bilang mendadak banget, tiba-tiba banget ngechat. Terus dia bilang senpapa ikut sa, ya udah buat su, bikin su. Jadi langsung
1: ya, jadi kayak yang di tingkat prodi tuh itu desainnya aku sendiri. Terus namanya Alin itu kayak masuk aja.
2: Aku desain bagian yang
1: Posternya awalnya gitu.
0: Oke, jadi punya apa ya, peran masing-masing gitu. Nah, kalau tadi di bagian prodi, nah kemudian kan ada fakultasnya sendiri gitu. Itu gimana, dan setelah fakultas itu?
1: Ya, yang di fakultas itu yang kayak mewakili universitas.
0: Berarti itu di mana sih kegiatannya? Digelarnya di mana?
2: Di Hotel Sotis.
0: Di Hotel Sotis. Berapa banyak peserta gitu? Perwakilan?
2: Kalau untuk yang daftar awalnya itu 43 tim, kemudian yang lolos itu ada 6 tim.
0: 6 tim.
1: Iya.
0: 6 tim dari berbagai universitas di Indonesia.
1: Iya. Ya. Jadi yang kalau dari Undana itu yang lolos cuma 2, 2 tim, salah satunya tim kami. Terus kalau yang 4-nya itu dari luar, dari universitas di luar, tapi yang masih masuk Indonesia gitu.
0: Indonesia. Wow. Dan juara saat itu adalah kebanggaan ya sebenarnya. Iya dong. Itu pas diumumin juara itu how you feel gitu. Gimana perasaan kalian?
1: Lebih kayak shock banget.
0: Shock ya. Kok saya bisa juara
1: kok
0: gitu.
1: Kok bisa ya? Jadi ceritanya gini, di apa? Waktu yang mereka ngumumin kayak 6 tim terbaik yang lolos ke nasional itu sebenarnya udah sebelumnya kan udah diupload medianya. Jadi kayak udah perankingan. Nah, waktu perankingan itu kami adanya di urutan ketiga. Nah, kalau penilaian untuk media itu biasanya kalau kayak su ranking 3 itu, kalau perankingnya udah di 3 berarti ya paling-paling juaranya 3 kalau enggak 2 gitu. Mentok-mentok 3 atau 2 karena udah nilai juga medianya seperti apa. Tapi pas yang datang apa pengumumannya terus tiba-tiba kayak juara 1, itu kayak shock banget. Karena awalnya yang kayak masih di peringkat 3 tiba-tiba harus naik, terus kayak oh, juara satu
0: gitu.
1: Jadi lebih kayak shock.
0: Shock. Nur gimana?
2: Kalau aku juga ya nggak expect aja. Soalnya sebelumnya Waktu selesai lomba, kebetulan kita kan tiba-tiba yang awalnya peserta ketiga tiba-tiba diganti jadi ke-1. Jadi memang itu juga tiba-tiba banget presentasinya, kayak belum siap sudah disuruh maju. Terus setelah presentasi itu ada temen tuh kayak ngechat kebetulan, terus tanya bagaimana, Nur kamu feelingnya itu juara berapa? Terus aku bilang, boleh juara 1 enggak feeling? Terus dia, nih temanku jawab, dia bilang, kayaknya kalau base di feeling tuh besong juara 2. Nih Umbu, kebetulan namanya Umbu kayak ini apa, doain saya juara 1. Jadi setelah itu ternyata pengumumannya benar juara 1. Jadi saya bilang ke kawannya, betul kak Umbu feelingnya juara 1.
0: Memang berarti itu sudah destiny, ditakdirkan gitu.
1: Syukur juga gitu.
0: Nah itu temanya kemarin apa tuh, konsepnya dari media pembelajaran kemarin?
1: Itu temanya ini Tata Surya.
0: Tata Surya, wow. Yeah. Bisa dijelaskan?
1: Jadi media kami itu judulnya itu Satya.
0: Satya.
1: Satya itu
0: pacar.
1: Bukan. Oke. Singkatan gitu. Jadi artinya tuh simulasi interaksi Tata Surya.
0: Simulasi interaksi Tata Surya. Oke. Mungkin boleh dijelasin lagi?
2: Jadi itu tuh kayak simulasi planet-planet gitu. Jadi kita bisa tahu itu planet-planet tuh dia revolusinya gimana, rotasinya gimana gitu. Di dalam satu web yang kami gabung, kayak beberapa web dimasukkan ke dalam satu web gitu.
0: Oke, jadi itu sebenarnya bisa dipakai untuk anak-anak SD, SMP sangat juga gitu, bisa, untuk bisa sekali belajar ya.
2: Iya, sangatlah bisa.
0: Berarti ini nanti targetnya jadi guru apa nih?
1: Guru fisika
0: ya, pastinya guru fisika ya, karena prodi fisika juga gitu. Nah dari situ pasti akan ada tantangan dong yang muncul gitu selama proses itu. Apa saja yang kamu temui? Dari Nur dulu boleh.
2: Kalau di tantangan sih sebenarnya tantangan itu di waktu ya. Soalnya memang kebetulan kita berdua nih walaupun kelasnya sama, semesternya juga sama, tapi memang beberapa kelasnya itu ada yang berbeda. Jadi memang susah untuk ngatur jadwal biar kerjanya tuh bareng-bareng. Jadi pada akhirnya kami kerja tuh memang di H1 pengumpulan gitu.
0: Wow, dan juara. Iya. Itu bisa pikir lah ya. Clara gimana?
1: Mungkin tantangannya tuh sama, yang pertama lebih kayak waktu untuk, jadi sana ketemu waktu yang pas nih untuk berkolaborasi. Terus tantangan yang kedua adalah, ini tantangannya memang tantangan banget, karena yang awalnya di prodi itu kami pakai media yang lain. Terus pas mau daftar ke tingkat nasional, ternyata medianya itu udah gak bisa pakai karena waktu yang di prodi itu pakai berbayar. Waktu itu saya bayar. Terus 1 bulan kemudian kan bayarnya cuma 1 bulan. Jadi 1 bulan kemudian medianya itu udah gak bisa dipakai, harus bayar lagi.
0: Harus bayar lagi.
1: Jadi kayak mikir ini gimana ya caranya supaya baru ini udah hamin satu mau pengumpulan tapi medianya belum jadi gitu. Jadi mungkin tantangannya itu lebih kayak ini kemana nih di media saja. Jadi pikir bagaimana caranya supaya harus kumpul media tapi medianya tuh yang lain. Jadi yang tantangannya lain tuh desain media tapi bukan media yang kami pakai yang juara di prodi, tapi desain yang baru lagi. Itu wah, tantangannya. Itu
0: dengan waktu yang sangat sedikit gitu.
1: Cuma hamin satu,
0: hamin satu
2: harus kumpul gitu.
0: Wow, berarti kayaknya besok ini jenius deh. Nah, mungkin momen yang bisa kalian jelaskan gitu kan, momen ketika kalian merasa ingin menyerah tuh ada tidak sih? Dan gimana cara untuk bisa bangkit lagi gitu? Mungkin tadi ya, waktunya gitu.
1: Mungkin momen ingin menyerah ya itu yang tadi. Kayak ini udah mepet banget. Tapi medianya tuh belum jadi-jadi gitu-gitu. Jadi itu yang pengen menyerah. Ya. Tapi sentau kenapa ya tiba-tiba kayak ingin menyerah tapi tetap dikerjakan.
0: Memang kalau itu sebenarnya mahasiswa akhir itu pasti akan begitu, kayak ini dosen kasih tugas dan proposal tetap harus dikerjakan gitu.
2: Tetap diselesaikan
0: dan membuahkan hasil yang bagus gitu. Apa ya, di belakang itu kan pasti akan ada support gitu kan, support system ya, misalnya bisa dibilang itu kalau misalnya pacar juga sistem, sebutin aja namanya ya. Silakan. Dari Nur?
2: Kalau super system sih sebenarnya untuk yang dari prodi itu, jujur aja itu aku nggak ngasih tahu orang tua. Pas udah juara dulu baru
0: ngasih tahu.
2: Soalnya aku tipe memang kalau ikut-ikut sesuatu tuh bukan yang harus dikasih tahu-kasih tahu dulu. Jadi memang diam-diam. Tapi setelah naik ke nasional ini baru kasih tahu orang tua. Jadi memang orang tua tuh doain juga, terus sama adik, kakak. Dengan yang paling support tuh sebenarnya dosen. Ya, jadi Ibu Ansih. Ya, itu beliau memang sangat-sangat mendukung kami. Jadi sangat mensupport Ibu.
0: Kayaknya kurang satu deh. Pacar belum disebutin? Aduh. Atau di skip aja? Oke.
2: Tidak.
0: Clara silakan.
1: Oke, kalau dari saya sendiri mungkin yang pertama Tuhan Yesus. Karena saya juga lumayan bergumul dengan media ini. Kemudian yang kedua orang tua. Karena waktu saya setiap kali mau lomba itu selalu telepon. Mak, ini bantu doa dong. Ini ada mau lomba ini. Tolong bantu doa gitu-gitu. Terus dari prodi sendiri juga tadi ibu pendamping kami Ibu Ansi juga bantu support bagaimana cara presentasi dan lain sebagainya. Kemudian tidak lupa teman-teman kami yang selalu mengsupport ada Natalia. Waktu itu pakai rumahnya Natalia untuk desain dan lain sebagainya sampai ya kurang lebih jam 1 malam.
0: Jam 1 malam.
1: Jadi terima kasih. Kemudian untuk teman saya yang agak sorohan dikit.
0: Boleh, jangan malu-malu, silakan.
1: Itu juga bagian support saya dari yang waktu desain media yang masih di prodi sampai ke nasional.
0: Wow, gitu. Jadi dari segala lini ini ada nih support sistemnya ya. Benar-benar disupport gitu. Nah, mungkin ini terakhir di segmen pertama ya. Mungkin momen atau pelajaran yang kamu dapat dari proses ini itu apa sih?
1: Mungkin dari Ali.
2: Mungkin kalau dari saya pelajarannya itu yang penting kompak aja sih. Kolaborasinya, ini pelajaran yang didapat gitu aja.
1: Kalau dari saya pelajarannya itu mungkin lebih kayak kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan selanjutnya mohon untuk jangan hamin satu ya.
0: Belajar dari pengalaman.
1: Biar lebih maksimal aja lebih maksimal hasilnya. Aja.
0: Walaupun tetap juara satu ya, tapi prepare-nya tuh harus lebih.
1: Saya ngerasa bahwa juara tapi kayak masih ada yang kurang yang kayak harus ditambahkan
0: harus
1: lagi.
0: Harus ditambahkan lagi. Wow, nice ya. Teman Pro 2, nah kita bakal rehat dulu. Setelah ini bakal kita masuk lagi di segmen kedua mengupas media pembelajaran juara nasional ya. So buat kamu teman Pro 2, stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu keliling by Farel Hilal. So enjoy this one.

Ervin Rahmawati, guru SLB Putra Bangsa Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara walau tak selalu nampak.

0: mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia, lingkungan yang mendukungnya, serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk mengandalkan mereka. Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti.
1: Pendidikan terbaik ialah
2: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
3: Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM.
5: Tamu malam, ada tamu malam di Pro 2. Menghadirkan bintang tamu spesial, membahas prestasi sampai yang lagi trending di kalangan anak muda setiap jam 8 malam dari

0: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Haji, teman Pro 2 di tamu malam, dan masih juga sama Kak Nur dan juga Kak Clara, teman Pro 2 di malam hari ini. Buat kamu yang mau tanya-tanya atau mau kasih POV kamu juga boleh banget gabung di live streamingnya kita di RRI Kupang, teman Pro 2 di YouTube, dan juga di live chatnya aplikasi RRI Digital. Nah, kita akan masuk lagi nih Kak Nur dan juga Kak Clara gitu kan. Mungkin mungkin kita akan masuk lebih jauh ke media pembelajarannya. Mungkin permasalahan apa sih yang mau diselesaikan lewat media pembelajaran yang sudah dibuat?
1: Kalau untuk permasalahannya dari media pembelajaran yang kami kembangkan ini, sebenarnya untuk menyelesaikan, kalau siswa-siswa itu kan kebanyakan materi tata surya itu masih lihat hanya bentuk gambar saja. Jadi hanya bentuk di dua dimensi. Sedangkan dari media kami ini, kami kembangkan biar siswa itu bisa lihat secara tiga dimensi. Jadi dia bisa lihat simulasi bagaimana planet-planetnya itu dia bergerak, berevolusi, berotasi begitu.
0: Ada tambahan?
2: Kayak sama juga seperti tadi teman Nur. Kalau misalnya kan di sekolah itu guru cuma masuk ceramah kayak, oh ini planet kalau berevolusi itu berarti dia mengelilingi matahari nih. Terus kalau berotasi itu dia berputar pada porosnya. Tapi di situ kan peserta didik nggak bisa lihat nih. Gimana sih caranya dia berputar mengelilingi matahari itu yang kayak gimana? Terus kalau dia berotasi pada porosnya tuh yang kayak gimana? Jadi kayak itu tuh yang melatar belakangi kayak media kami tuh harus dikembangkan biar peserta didik tuh tahu, biar mereka tuh bisa lihat kayak, oh kayaknya jadi gini kalau misalnya planet-planet mengelilingi matahari tuh bentuknya gini, caranya gini. Terus kalau dia pada berputar pada porosnya tuh kayak gini gitu-gitu.
0: Dijelaskan secara detail dan dengan melihat juga bisa langsung paham gitu.
2: Yes.
0: Nah, itu media pembelajarannya bisa dilihat di mana tuh?
2: Itu media pembelajarannya itu karena kami buat pakai platform namanya Genelay. Nah, jadi di situ peserta didik bisa akses medianya itu lewat link. Jadi bisa dari situ mereka bisa akses medianya, udah ada banyak sekali di dalam, udah lengkap medianya di dalam, tinggal diakses. Terus peserta didik bisa baca petunjuk dan lain sebagainya, itu udah bisa langsung paham kalau mau pakai.
0: Nah, mungkin itu dibuatnya tadi satu hari ya, hamin satu ya?
2: Yes,
0: hamin. Nah, itu proses pengerjaannya dari awal itu apa yang harus dibuat?
1: Yang pertama cari materi. Ya, awalnya kami cari materi juga. Kemudian setelah itu baru malamnya, karena kebetulan kita tuh pagi sampai sore itu full kuliah. Jadi memang kerjanya itu dimulai jam 8 malam juga baru mulai. Jadi memang setelah cari materi baru mulai desain. Kemudian mulai masukkan icon-iconnya. Terus baru mulai buat kuis-kuisnya gitu, di malam itu. Jadi memang dari awal buat materi dulu.
2: Oke, sama juga kayak tadi Nur, cari dulu materinya. Tapi materinya tuh Nur sudah cari di hari-hari, mungkin 2 hari sebelumnya gak sih?
1: Paginya.
2: Paginya baru cari materi. Terus desainnya itu pure di malam yang waktu mau kumpul. Tapi karena media ini juga kami sudah kuasai cara pembuatannya, karena sebelumnya tuh kami ada mata kuliahnya namanya tuh pengembangan multimedia. Jadi karena mata kuliahnya itu, jadi udah tahu nih gimana sih cara buat interaktifnya dan lain-lain, itu udah jago banget. Jadi kayak tinggal set selesai gitu.
0: Langsung dikumpul. Nah, berarti apakah ada fase sulitnya dalam mengerjakannya itu, atau kayak udahlah sat-sat aja gitu?
2: Kalau sulit sih kayaknya sulit tapi nggak sulit gitu. Karena tadi yang udah dibilang kalau medianya itu karena udah dikuasai cara bagaimana cara mendesainnya itu udah dikuasai banget. Jadi kalau untuk sulit sih kayaknya tidak ada ya. Cuman kayak di bagian apa ya, pas kan ada medianya kami tuh, kami ambil dari ada media lain, platform lain itu dimasukkan, digabung jadi satu. Jadi mungkin sulitnya itu di yang waktu cara gabunginya, karena harus pakai kode gitu, dan dan itu lumayan ya, harus susah. Jadi kayak harus, kan ada beberapa media yang kayak gak punya kodenya gitu. Jadi kayak harus dirancang gimana sih caranya supaya dia punya kode gitu, dibuat lagi. Jadi ya itu yang mungkin tantangannya di situ.
0: Nur sendiri?
1: Sama. Karena emang kebetulan yang bagian masukan webnya itu dia, terus saya yang atur materi, buat kuis dan yang lain. Jadi memang di itu malam-malam itu kita bagi tugas.
2: Satu pokoknya masing-masing urus itu.
0: Jadi.
2: Yes.
0: Nah, kemudian apakah media pembelajaran itu sudah diuji atau mungkin sudah dipakai sama guru?
2: Oh iya.
1: Belum.
2: Kalau soal media kayaknya belum diuji coba, karena ini kami pure bikinnya untuk memang untuk kompetisi. Oke. Jadi memang belum diuji coba gitu.
0: Apakah nanti kedepannya rencana?
2: Kalau misalnya kalau penelitian kami tentang pengembangan media, mungkin media itu bisa dipakai ya.
0: Oh, jadi nanti penelitiannya proposalnya mau dipakai itu gitu.
2: Maybe. Ya.
1: Ada niatan.
2: Kalau yang ini mungkin ya. Ngarahnya ke desain media.
0: Desain media ya. Karena ini juga satu hal yang bagus juga gitu ya, biar anak-anak Indonesia ya deh juga bisa lebih paham gitu.
2: Yes.
0: Soal itu. Nah, mungkin kemudian pas sesi presentasi itu gimana tuh prosesnya? Rasanya seperti apa, terus juga pasti kan mengharap juri kan, itu vibesnya, atmosfernya seperti apa?
1: Kalau dari aku, karena aku yang pertama presentasi
2: duluan ya,
1: presentasi duluan pembukaan, jadi memang awalnya agak deg-degan juga, tapi seiring presentasinya itu udah kayak ya udah nggak apa-apa, ngalir aja gitu, ngomong aja, jadi memang kan kita kan gantian-gantian, saya habis itu baru saya kembali. Jadi waktu presentasi awalnya memang deg-degan aja, terus setelah itu udah biasa aja.
0: Biasa
1: santai.
0: Aja.
1: Santai.
0: Clara?
2: Kalau dari saya sendiri awalnya tuh udah di pikiran tuh kayak aduh takut banget nih. Karena masalahnya jurinya itu prof semua, 3 orang tuh prof semua. Jadi kayak pasti ada deg-degannya, ada takutnya kayak ini pertanyaannya akan melampaui batas kekuatan atau gimana. Jadi awal-awal tuh masih takut gitu, kayak ini gimana. Tapi pas sama seperti Nur, kayak udah presentasi udah ngalir aja gitu, kayak apa yang di otak itu yang dikeluarkan gitu.
0: Oke, walaupun memang prepare-nya tuh singkat ya.
2: Yes. Bahkan untuk yang prepare presentasinya itu satu hari sebelum final yang untuk presentasinya.
1: Malam.
2: Itu baru malamnya itu baru Zoom sama ini dosen pendamping buat kayak, "Ibu ini tolong dengar, kami mau presentasi, coba ini kalau kurangnya di mana boleh dikasih tahu," gitu-gitu. Jadi kayak memang semuanya tuh serba dadakan banget.
0: Serba dadakan ya. Quotes untuk malam ini.
2: Serba dadakan.
0: Dan kamu apakah masih ingat pertanyaan dari dewan juri waktu itu?
1: Pasti. Kebetulan pertanyaannya itu salah satunya itu permasalahan dari peserta didik itu apa sehingga kami itu kembangkan medianya.
0: Kalau itu pasti kayaknya di luar kepala ya.
1: Iya. Tapi itu sempat juga pas kita jawab tuh memang tidak sesuai maunya juri. Jadi memang sampai 3 kali ya. Itu kita jawab baru yang ketiga tuh benar. Baru kayak jurinya bilang, "Oh iya baik," gitu. Jadi awalnya tuh memang kurang puas, jadi dia masih ditanya kayak, "Oh, bukan itu maksud saya." Jadi kami masih jawab lagi, baru yang ketiga itu baru dia bilang, "Oh iya baik."
0: Berjawabnya berdua berarti?
2: Iya, jadi kalau yang paham udah jawab gitu.
0: Okay. Berarti kolaborasi ya, hatinya sudah terhubung. Nah, waktu diumumkan sebagai juara, reaksi kalian?
2: Gimana ya?
1: Bahagia, senang, tapi
0: lompat-lompat.
1: Enggak, Pak. Mau lompat-lompat tapi ya jaga image.
2: Jaga image.
0: Zaman sekarang branding ya. Setiap kalian datang, kita jaga image, itu branding. Oke, nah kita bakal lihat setelah ini di segmen terakhir teman Pro 2. Buat kamu yang mau gabung di streaming YouTube-nya kita juga boleh banget, teman Pro 2. Dan ini juga ada salah satu pertanyaan juga nanti bakal kita tanyakan setelah ini ya teman produser. Okay. Stay tune aja di Pro 2 FM Kupang. Teman terbaik kamu, Back to Friends by Sombre.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Tamu malam, ada tamu malam di Pro 2, menghadirkan bintang tamu spesial, membahas prestasi sampai yang lagi trending di kalangan anak muda. Setiap jam 8 malam dari Senin hingga Sabtu.

0: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, masih barengan sama Haji, Nur dan juga Clara, teman Pro 2 di tamu malam. Nah, kita bakal lanjut lagi nih setelah prestasi tadi yang sudah kalian dapatkan gitu kan. Apa sih mungkin perubahan atau mungkin hal-hal kecil yang mungkin berubah gitu setelah itu?
1: Hal kecil yang mungkin berubah setelah apa nih maksudnya?
0: Mungkin cara kalian berpikir atau mungkin hal-hal yang bisa kamu pelajari gitu. Mungkin setelahnya akan jauh lebih baik kalau seperti ini. Atau mungkin kayak tadi jangan sengket apa? Jangan terlalu mepet gitu. Kayak gitu.
1: Mungkin yang harus diubah itu lebih kayak yang tadi salah satunya. Jangan belajar untuk jangan hamin mau ini baru dikerjakan gitu. Itu sebenarnya tidak baik karena juga merusak jantung kita. Kemudian harus lebih percaya diri lagi mungkin dengan sesuatu yang kita hasilkan, karya-karya kita mau baik atau enggak, tetap harus percaya diri. Karena kita enggak tahu nih di depan sana tuh hasilnya akan seperti apa gitu.
0: Jadi be confident aja gitu.
1: Yes.
0: Nur sendiri gimana? Jantungnya juga mau copot atau gimana?
2: Nur sama juga sih. Sebenarnya aja mungkin biar kedepannya itu pasti kalau udah kayak gini kan lebih percaya diri aja. Terus ya lebih berani aja sih buat kayak misalnya ada lomba-lomba jadi ikut aja.
0: Oke, berarti kedepannya punya rencana lagi gitu mau ikut lomba?
1: Iya.
0: Kira-kira mau lomba yang seperti apa? Mungkin mau mencoba hal-hal baru di luar dari yang diajarkan.

0: atau puisi atau apapun.
1: Oh, gitu. Berarti tertarik di dunia sastra juga dong?
0: Yes, kalau soalnya sebelumnya juga udah ikut lomba-lomba musikalisasi puisi.
1: Musikalisasi puisi, gitu. Wow.
0: Jadi kepengen sekali juga punya gitu.
1: Nur, gimana? Mau ikut lomba taekwondo atau gimana?
2: Boleh. Kalau misalnya untuk ikut lomba-lomba sih sebenarnya, kalau saya itu tipe yang kalau misalnya belum buat itu sudah takut duluan. Jadi sebenarnya waktu lomba media ini juga saya kebetulan ikut di medi lomba karya tulis juga. Jadi di satu hari yang sama tuh saya presentasi dua lomba gitu. Jadi sebenarnya ikut saja kalau saya. Sebenarnya kalau ada lomba-lomba, kalau misalnya ada, sebenarnya lebih ke ada kawannya. Kalau saya oke, kalau sendiri saya keberani.
1: Berarti mungkin sedang apa ya, belajar untuk tadi sudah dibilang gitu, berani untuk tampil gitu kan, lebih percaya diri lagi gitu ke depannya. Ya semoga lebih baik lagi dan bisa apa ya, mendapatkan banyak gelar gitu.
0: Amin.
1: Nah, kalian apakah media pembelajaran itu punya rencana mau dikembangkan lagi nanti atau seperti apa?
2: Kalau untuk dikembangkan lagi sih, kalau misalnya niatnya misalnya kalau proposalnya mau ambilnya pasti mau dikembangkan lagi biar jadi skripsi.
1: Biar jadi skripsi.
0: Oke, kalau dari saya sendiri mungkin kembangkannya karena nanti jadinya seorang guru nih. Karena jadi seorang guru jadi kayak harus banget, memang harus mengembangkan media gitu. Jadi mungkin media ini tuh bisa dipakai, dikembangkan, apalagi kami tuh mau turun PLP gitu. Jadi di sekolah-sekolah mungkin dengan adanya skill-skill kami ini bisa kami pakai untuk kembangkan media biar jangan cuma hanya sebagai kompetisi saja, tapi mungkin bisa dipakai di bermanfaat untuk peserta didik.
1: Peserta didik gitu. Oh, berarti selain dari soal antariksa gitu, ya, pasti ada banyak hal juga gitu soal
0: materi lain mungkin yang bisa dikembangkan.
1: Oke. Nah, kemudian ini bagaimana nih sama menurut kalian gitu, bagaimana kondisi inovasi media pembelajaran di Indonesia saat ini dari kacamatanya kalian sendiri?
2: Kalau dari saya, ini inovasi media di Indonesia itu sebenarnya sudah sangat-sangat berkembang ya. Karena memang banyak banget web-web atau aplikasi-aplikasi itu yang bisa dipakai untuk ngedit gitu. Jadi nggak cuma hanya jurnalisnya, ada banyak. Kemarin juga waktu kami kuliah itu memang ada gunakan beberapa aplikasi juga buat ngedit media. Jadi sebenarnya untuk inovasi itu memang di Indonesia sudah sangat berkembang. Emang dari gimananya gurunya itu buat biar kembangkan lebih baik lagi biar siswanya itu bisa pakai dengan baik.
1: Pakai dengan baik gitu. Nah, mungkin ini saya mau tanya nih soal kayak kalau misalnya nih kita dalam satu kondisi media pembelajaran tuh baik sekali, bagus sekali. Tapi di satu sisi lagi mungkin ya, mungkin kualitas untuk apa ya menjelaskannya kepada murid itu kalau misalnya kurang gimana tuh pendapat kalian?
0: Kalau menurut saya itu lebih kayak karena kurangnya kemampuan berkomunikasi ya, karena apalagi kalau kita misalnya sebagai seorang guru yang paling penting salah satunya yaitu kemampuan kita berkomunikasi, karena masalahnya karena kita guru jadi memang harus ada interaksi antara guru dan siswa gitu. Jadi kalau misalnya guru punya kemampuan berkomunikasi yang kurang itu tuh yang buat nanti sekalipun bagusnya media yang dia kembangkan tapi kalau komunikasinya kurang nanti kurangnya tuh di peserta didiknya yang gak ngerti dan lain sebagainya.
1: Berarti harus seimbang ya, balance gitu. Dan Aji yakin juga Ibu Nur sama Ibu Clara juga pastinya sangat-sangat baik dalam hal itu gitu, teman berdua. Mungkin kemudian apa sih peluang yang bisa dimanfaatkan mahasiswa agar mampu nih menghasilkan karya yang berdampak gitu untuk pendidikan di NTT Indonesia?
0: Kalau peluang mungkin salah satunya kayak kami ikut ikut kegiatannya itu mungkin salah satu peluang untuk bisa kembangkan kreatif-kreatif yang dipunyanya mahasiswa yang cuma simpan di otak doang. Itu kalau ikut kegiatan mungkin bisa kembangkan karya-karyanya atau ikut pelatihan mungkin. Kan biasa kalau di pelatihan tuh kalau akhir akan disuruh untuk langsung nyoba gitu kalau di pelatihan biasa gitu-gitu. Jadi mungkin bisa ikut yang itu buat kembangkan.
1: Nur sendiri gimana?
2: Mungkin juga bisa kolaborasi sama dosen ya. Karena kan kadang dosen juga ngajak-ngajak mahasiswa buat ngikut-ngikut penelitian gini-gini. Jadi mungkin bisa dicoba juga.
1: Bisa dicoba juga gitu.

0: Intinya jangan apa ya, jangan takut aja gitu untuk mencoba ya. Pastinya. Dan ini pasti banyak sekali tadi yang seperti dimention sama Clara gitu kan. Mahasiswa ini punya banyak sekali ide, punya banyak sekali kreativitas gitu. Tapi masih takut mau ikut lomba. Nah, apa yang bisa kalian sampaikan sama mereka yang lagi dengar?
1: Oke, mungkin untuk teman Pro 2 yang masih takut-takut nih buat ikut lomba atau takut-takut untuk takut dijudge atau lain sebagainya dari orang-orang. Kalau dari kami berdua sendiri, kayaknya mending mencoba daripada tidak sama
0: tidak
1: sekali.
0: Sama sekali.
1: Jadi karena kita kan nggak tahu nih depannya hasilnya tuh akan seperti apa. Jadi pada intinya adalah mencoba, mau gagal atau tidak itu urusan belakang. Intinya nyoba dulu.
0: Intinya nyoba dulu.
2: Ya, coba aja dulu. Hasilnya belakangan.
0: Hasilnya belakangan.
1: Coba. Yes.
0: Menurut juga gitu ya. Nah, menurut kalian sendiri juga gitu kan, keterampilan apa sih yang wajib dimiliki sama mahasiswa supaya mampu nih bersaing di era digital yang semakin cepat pastinya saat ini? Nyur, boleh?
2: Kalau untuk keterampilan di zaman digital ini ya pasti bisa kuasai ngedit-ngedit ya,
1: teknologi.
2: Teknologi itu harus pintar-pintar bikin media pembelajaran biar siswa itu juga tertarik, siswa tidak boring gitu waktu pelajaran. Pintar-pintar aja gitu.
0: Iya, yeah. Karena sekarang kalau apa ketong lihat Gen Alpha, kalau sesuatu yang sudah menarik, akan Sony motor yang itu.
1: Akan Sony motor ya.
0: Iya kan. Nah, ini ada pertanyaan dari WhatsApp ya. Siapa nih, kita lihat dulu. Ada ke Arum nih yang nanya di Akarum di Oisapa mau nanya. Ini kalau boleh tahu kak, apa bidang yang ingin dicoba selain dari media pembelajaran? Boleh.
1: Apa bidang yang ingin dicoba selain media pembelajaran? Kalau dari saya sih apa aja yang
0: apa
1: bisa
0: aja?
1: Yang kalau saya rasa kayak saya mampu. Ya gas, karena yang saya tadi saya sudah bilang kalau kita nggak coba maka nggak bakal tahu gitu. Jadi kayak mending mencoba, urusan gagal atau enggaknya tuh ke belakang.
2: Sama juga sih. Sebenarnya kalau untuk bidang lain sebenarnya tidak ada kepikiran juga sih mau ke bidang lain. Tapi kalau misalnya memang ada yang tawari begitu, kalau misalnya untuk masuk ke bidang-bidang lain, ya kita coba saja dulu. Kalau misalnya, ini lebih ke nanti pasti pas sudah dijalani, pasti akan belajar dengan sendirinya gitu.
0: Oke. Okay.
2: Ya, jadi learn. Belajar sambil belajar sambil apa ya?
1: Apa?
2: Maksudnya sambil kayak udah lakuin sambil belajar gitu.
0: Learn by experience, kayak belajar dari pengalaman atau?
2: Kayaknya kalau misalnya udah ngikut udah masuk ke bidang yang lain, jadi jalan sambil belajar gitu.
0: Oke. Jadi sambil menekuni bidang itu tuh sambil belajar. Oke. Nah, mungkin ini yang terakhir ya di segmen kali ini, mungkin pesan atau harapan yang mau disampaikan sama Prodi atau sama anak-anak muda yang lagi denger sekarang. Dari Clara dulu.
1: Oke, kalau dari saya untuk anak-anak muda, jangan pernah menyerah dan jangan mau untuk stuck di zona nyamannya kalian. Mari kita sama-sama belajar untuk keluar dari zona nyamannya kita, belajar untuk tekuni bidang-bidang yang lain, karena kita nggak tahu nih kalau kita punya kemampuan di bidang ini kalau misalnya kita cuma stuck di zona nyamannya kita atau di bidang yang cuma kita minati doang gitu.
0: Oke, Nur.
2: Kalau dari saya jangan takut mencoba. Pokoknya semua lakuinnya itu lakuin aja, terus sambil belajar juga, sambil cari-cari tahu. Kemudian untuk satu aja jangan kayak teman saya. Dia itu suka sekali kerjanya itu di haha jam. Jadi saya sudah ikut dia. Karena saya tuh udah nyuruh kayak dari jauh-jauh kayak ayo cepet-cepet buat ini. Tapi dia tuh yang kayak sabar dulu.
1: Tapi tetap diselesaikan.
0: Dan juara.
1: Ya,
0: itu garis ininya ya. Wow, terima kasih banyak Kak Nur dan juga Kak Clara udah gabung di Prodi FM Kupang. Nanti kalau misalnya ikut lomba lagi boleh, atau mau misalnya mau curhat di jam 9 di Prodi itu bisa. Jadi kalau mau datang sangat-sangat welcoming ya kalau mau datang. Dan semoga nanti kedepannya kuliahnya lancar selalu.
1: Iya, amin.
0: Terus TA-nya juga lancar, amin. Dan semoga sukses selalu gitu kedepannya. Ya. Terima kasih banyak so teman Pro 2, buat kamu juga terima kasih banyak sudah mendengarkan ya teman Pro 2. Setelah ini kita akan masih ngobrol dan banyak hal yang harus kita lakukan bersama. So stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Tamu malam, ada tamu malam di Pro 2. Menghadirkan bintang tamu spesial, membahas prestasi sampai yang lagi trending di kalangan anak muda setiap jam 8 malam dari 9.

Indonesia Pro Indie, ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang langsung

Investasi di Indonesia Pro ID, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie, kembali lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: Waktunya jaga malam weekend.
1: Waktunya jaga malam weekend.
2: 103 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Ketemu lagi sama gue. Ya teman Pro 2, gue kembali menemani lo di Jaga Malam Weekend ya teman Pro 2, sampai nanti jam 12 malam. Dan seperti biasa di Jaga Malam Weekend, lo bisa request di jam 10 malam dan kita bakal seru-seruan bareng pastinya nanti teman Pro 2. Jangan lupa yang kemarin belum bisa request teman Pro 2, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

0: Seru banget hari ini. Yuk guys, kita bantuin Nadine beresin sampah makanan sama piring plastiknya. Tumpuk jadi satu aja kali ya di kantong ini.
1: Iya, biar ringkes langsung buang ke tong sampah.
2: Tapi bentar guys, sisa makanannya jangan langsung ditumpuk bareng piring plastiknya. Dipisah dulu ya.
1: Loh, kenapa harus gitu?
2: Iya, biar plastiknya nggak kotor kena sisa makanan. Jadi bisa didaur ulang. Lagian, TPA udah overload parah sampai sempet longsor.
1: Serem juga ya. Berarti gimana cara milah sampahnya?
2: Jadi, sisa makanan masuk ke tong sampah organik buat dijadiin kompos atau pupuk. Terus, piring plastik bekas makanan masuk ke tong sampah anorganik buat didaur ulang.
0: Oh alah. Terus, kertas minyak, tisu bekas pakai, itu dibuang kemana?
2: Oh, itu termasuk sampah residu guys. Cuma sampah residu aja yang berakhir di TPA.
0: I see. Iya sih, biar TPA kita nggak overload.
1: Paham. Oke, semangat guys, demi lingkungan kita yang bersih.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

yang lebih dikenal sebagai Bubista, merupakan sosok yang sangat identik dengan kepemimpinan dalam sepak bola Tanjung Verde. Mantan kapten sekaligus bek tim nasional ini meniti karir sebagai pemain profesional yang membawanya berkiprah di sejumlah klub di Angola, Spanyol, dan Portugal. Pengalaman panjang tersebut membentuk karakter dan pemahamannya terhadap permainan di level yang lebih tinggi. Sejak masih aktif bermain, Bubista dikenal memiliki pemahaman taktis yang sangat baik. Ia juga sangat menekankan pentingnya semangat kolektif dalam sebuah tim. Hal inilah yang membuat transisinya dari pemain ke pelatih berjalan secara alami dan mulus. Ketika dipercaya menjadi pelatih kepala pada tahun 2020, ia membawa sebuah misi besar, mengantarkan Blue Sharks mencapai level yang bahkan dulu hanya bisa ia impikan saat masih menjadi pemain. Di bawah kepemimpinannya, Tanjung Verde mengalami lonjakan performa yang signifikan, hingga akhirnya mencapai momen bersejarah dengan kelolosan mereka ke Piala Dunia FIFA 2026. Bubista membangun identitas permainan yang berfokus pada organisasi tim yang kuat dan sulit untuk dikalahkan. Sepanjang perjalanan kualifikasi, tim asuhannya menunjukkan disiplin tinggi, fleksibilitas taktis, serta pertahanan yang solid. Tidak hanya itu, kemampuan melakukan serangan balik yang cepat dan efektif menjadi salah satu senjata utama mereka dalam menghadapi lawan-lawan yang lebih diunggulkan. Kini, skuad Tanjung Verde terus membangun momentum dan kepercayaan diri. Perjalanan ini menjadi salah satu bab paling menarik dalam sejarah sepak bola Afrika. Dengan Bubista sebagai salah satu arsitek

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam, hanya di Produ.

sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

Sempurna by Andrea and the Backbone. Teman produser lagu yang baru aja kamu dengarkan. Lagu yang enak banget didengerin malam hari ini. Buat kamu yang lagi berkendara, hati-hati di jalan teman produser. Dan buat kamu yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Semoga besok bisa kembali beraktivitas dengan baik ya teman produser. Dan buat kamu di cerita penghujung hari teman produser, buat kamu yang mau cerita juga boleh banget. Mungkin soal hal-hal yang membahagiakan kamu hari ini atau di beberapa hari terakhir ini teman produser. Kamu bisa langsung aja ceritain di 0811 3820 9090, itu nomor WA-nya teman produser. Kamu bisa chat, bisa VN atau bisa telepon juga boleh teman produser. Alright. Dan aja tunggu cerita bahagia kamu teman produser ya. Dan untuk lagu berikutnya juga ada satu koleksi yang romantis sekali teman produser dari Andin dengan Percaya. Semoga orang yang ada di samping kamu sekarang juga percaya sama kamu.

Chosen by Blake, teman Pro 2. Lagu yang baru aja kamu dengarkan. Dan buat kamu yang mau cerita, boleh banget teman Pro 2 langsung aja di 0811 3820 9090. Nah, setelah ini aja bakal bacain satu curhatan dari teman Pro 2. Jadi buat kamu, stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: banget ya jalanan daerah sini. Mana hujan baru reda lagi.
1: Iya, makanya kita harus hati-hati. Jalanan kan licin. Udah, kamu fokus aja ke depan.
0: Itu mobil depan, kenapa lampu jauhnya nyala terus ya? Silo banget tahu. Aku nggak kelihatan jalannya.
1: Awas-awas, di depan ada lubang. Rem, Dik. Rem!
0: Astaga, hampir aja kita masuk parit. Mataku benar-benar putih semua tadi. Buta sesaat gara-gara lampu jauh itu.
1: Bener banget lagi. Niatnya sih pengen terang. Malah bikin bencana buat orang lain. Bahaya banget tau.
2: Gunakan lampu jauh hanya saat jalanan sepi dan gelap total. Segera pindah ke lampu dekat saat berpapasan atau membuntuti kendaraan lain. Jangan biarkan cahaya kendaraanmu menjadi petaka bagi sesama.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Haji, teman Pro 2. Dan baru aja kamu dengarkan sesi potret dari Now featuring sama Aris Lesman, teman Pro 2. Kita masih ngebahas soal hari-hari bahagianya kamu. Beberapa hari terakhir ini, teman Pro 2, atau bahkan mungkin hari ini gitu. Nah, kali ini udah ada kali ya yang mau cerita, teman Pro 2. Dia ngirimin chat. Katanya hari ini tuh dia bisa ketemu lagi sama sahabat lamanya dulu gitu, teman Pro 2. Dan mereka bisa bercerita sepanjang malam hari kemarin gitu kan, teman Pro 2. Dan ada banyak hal yang apa ya dia bagikan gitu ke sahabatnya, dan mereka membuat apa namanya malam yang sangat indah gitu, teman Pro 2. Mereka bercerita, kemudian membagikan pengalaman mereka selama mereka tidak bertemu gitu. Nah, ini juga adalah salah satu hal yang apa ya, kadang tuh bikin kita teringat sama hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu gitu, teman Pro 2. Apalagi masa kecil gitu. Kita bisa ngobrol sama teman masa kecil kita, terus berbagi banyak sekali hal ketika dia sedang tidak bersama kamu gitu, teman Pro 2. Dan rasanya ketika kita bertemu dengan teman kecil kita, teman Pro 2, walaupun waktunya tuh sudah sangat lama, bahkan 10-20 tahun kemudian, tapi vibes-nya ketika kamu bicara sama dia itu masih tetap sama, teman-teman Pro 2. Jadi mungkin buat kamu juga sedang merasakan hal yang sama, itu sangat bagus, teman Pro 2, hal yang sangat baik gitu kan. Dan kalau misalnya Aji tanya kamu, teman Pro 2, antara dua hal gitu, teman Pro 2, apakah kamu lebih memilih bercerita tentang masa kecil kalian berdua atau bercerita tentang hal yang sedang kamu hadapi sekarang, teman Pro 2? Sebenarnya dua-duanya pasti akan diceritakan gitu, tapi menurut kamu sendiri apa sih hal yang paling seru untuk diceritakan ketika kamu dan teman lama kamu akhirnya kembali bertemu gitu? Aja mau kamu jawab pertanyaannya di 0811 3820 9090, atau kamu mau langsung aja telepon di nomor itu, teman Pro 2, Aji ulangi, 0811 3820 9090, juga bisa banget pastinya. Dan untuk koleksi selanjutnya, teman Pro 2, Aji mau putarkan koleksi dari Daun Jatuh, teman Pro 2. Ini adalah salah satu band yang punya koleksi yang benar-benar enak, teman Pro 2. Kalau kamu dengerin di apa ya, momen-momen kayak gini gitu. Langsung aja diputarkan. Ini dia Daun Jatuh, Sekedar Mengagumi.

0: Apakah kamu tipe yang justru merasa paling hidup saat malam mulai larut? Kalau iya, selamat. Mungkin kamu termasuk dalam tim Night Owl. Night Owl adalah sebutan untuk orang-orang yang merasa lebih aktif dan produktif di malam hari. Saat sebagian besar orang sudah rebahan atau tidur nyenyak, para Night Owl justru baru mulai panas. Ide-ide mengalir deras, imajinasi terbuka lebar, dan tangan sibuk menari di atas keyboard atau kanvas. Penelitian dari Catholic University of the Sacred Heart di Milan menyebutkan bahwa para Night Owl punya tingkat kreativitas yang lebih tinggi dibandingkan kebanyakan orang. Kok bisa sih? Karena suasana malam itu tenang, minim distraksi, dan cocok banget untuk fokus. Di saat orang lain tidur, mereka justru punya ruang untuk berpikir bebas, bereksplorasi tanpa batasan. Banyak tokoh kreatif dunia yang dikenal sebagai Night Owl loh. Vincent van Gogh yang sering melukis di tengah malam, atau penulis Haruki Murakami yang ide-idenya lahir saat dunia sedang sunyi. Namun, walau malam bikin kamu lebih hidup, jangan lupa tetap jaga keseimbangan ya. Kreatif boleh, tetapi kesehatan tetap nomor satu. Istirahat bukan berarti berhenti berkarya, namun memberi ruang bagi pikiran dan tubuh untuk bernafas. Karena ide hebat pun butuh wadah yang sehat untuk tumbuh.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Love Lies by Khalid featuring sama Normani, teman Pro 2, lagu yang baru aja kamu dengarkan. Nah, kalau dari lagu ini sendiri, teman Pro 2 itu menceritakan tentang dua orang yang saling menyukai tapi terjebak dalam keraguan dan komunikasi yang buruk, teman Pro 2. Mereka tuh takut untuk jujur mengenai perasaan mereka yang sebenarnya karena takut disakiti gitu. Sehingga mereka memilih menyembunyikan cinta tersebut di balik kebohongan dan gengsi. Wow. Kayaknya banyak dari kamu yang juga pernah ngerasain ini, teman Pro 2, di saat kalian tuh sebenarnya saling menyukai tapi di satu sisi tuh saling untuk tersakiti dan saling untuk disibukkan sama perasaan orang lain gitu, teman Pro 2. Akhirnya ya saling menjaga kebohongan gitu, teman Pro 2, untuk tidak bersama. Dan buat kamu sendiri, teman Pro 2, mungkin hari ini kita akan kembali ke topik lagi. Yang buat kamu bahagia tuh apa, teman Pro 2? Atau yang bahkan yang bisa buat kamu tiba-tiba tersenyum tipis gitu. Kamu bisa aja langsung aja ceritain di 0811 3820 9090. Nah, kita masih punya 30 menit ya, teman produs, so langsung aja gitu. The next song ini, karena tiba-tiba kepikiran, teman produs, lagu ini tuh lagu udah lama. Ini koleksinya dari Peter Pan, teman produs, yang sekarang adalah Noah. Dan buat kamu yang bernama Sally di luar sana ya, langsung aja putarkan. Ini dia Peter Pan dengan Sally sendiri.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

ruang sendiri teman-teman Produe dari koleksinya Tulus. Ya bang, kita pikir juga kita semua tuh butuh ya teman-teman Produe untuk ruang sendiri gitu kan, dimana kita bisa hanya diam, hanya teman Produe memikirkan apa yang sudah dilakukan, kemudian memikirkan gimana mau melakukan hal-hal untuk besoknya gitu kan teman Produe. That's a lot of thing yang kita pikirkan gitu. Dan buat kamu mungkin yang saat ini tuh lagi apa, lagi me time gitu, ruang sendiri walaupun udah jam 11 ya teman Produe. Dan buat kamu juga semoga apa ya, ruang sendiri itu tuh menghasilkan sesuatu atau menghasilkan versi kamu yang lebih baik lagi gitu teman Produe. Karena kalau menurut saya sendiri, ruang sendiri itu bagi personal ya, bagi beta itu adalah ruang dimana kita melihat apa yang sudah kita lakukan, apakah baik atau buruk, apakah masih kurang atau mungkin usahanya belum terlalu besar teman Produe, atau mungkin doanya yang belum terlalu khusyuk atau lebih, atau belum terlalu taat gitu kan teman Produe. Jadi itu bisa membuat kita merefleksikan apa yang sudah terjadi dan bisa melakukan yang lebih baik lagi gitu teman Produe. Sebenarnya ruang sendiri juga itu tuh untuk itu, dan mungkin juga ruang sendiri tuh untuk kita beristirahat gitu loh teman Produe. Beristirahat dari ramainya, gemuruhnya dunia ini gitu kan teman Produe. Jadi ya diharap ketika kamu lagi capek, lagi lelah, tolong yuk kita bangun ruang sendiri untuk bisa beristirahat sejenak teman Produe. Oke? Dan untuk kamu masih barengan sama aja pastinya. Lagu berikutnya ada koleksi dari Insomniacs dengan Seperti Dulu.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Alright, teman Pro 2. Akhirnya aja harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu. Buat kamu stay tune aja, karena setelah ini akan ada Just Music. Selama 1 jam aja akan menghadirkan lagu-lagu enak untuk pengantar tidur kamu malam hari ini, teman Pro 2. Dan Aji pamit undur diri. Nanti besok bakal kembali lagi di jam yang sama ya, teman Pro 2. Di sore ceria sampai dengan jaga malam nanti. So, buat kamu stay tune aja dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Rapinya menjadi salah satu pemain paling produktif di dunia dan bersiap tampil di Piala Dunia FIFA 2026 sebagai bintang sepak bola kelas dunia. Memiliki nama lengkap Rafael Dias Belloli, lahir di Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil. Ia berasal dari wilayah yang juga melahirkan banyak legenda sepak bola dunia. Namun berbeda dengan para pendahulunya, perjalanan Rapinya menuju puncak tidaklah mudah. Di awal karirnya, ia kerap diragukan karena postur tubuhnya yang relatif kecil. Bahkan, ia sempat berpikir untuk meninggalkan sepak bola. Meski begitu, semangat dan keyakinannya membuat ia tetap bertahan dan terus berjuang. Karir profesionalnya dimulai ketika ia bergabung dengan klub Avaí pada tahun 2014 dan dipromosikan ke tim senior pada tahun 2015. Tak lama kemudian, pada Februari 2016, ia hijrah ke Eropa dan bergabung bersama Vitória de Guimarães di Portugal. Dari sana, karirnya terus berkembang. Ia bermain untuk Sporting CP, kemudian pindah ke Rennes di Prancis, Leeds United di Inggris, dan akhirnya bergabung dengan Barcelona di Spanyol, yang menjadi titik puncak karirnya. Bersama Barcelona, Rapinya menunjukkan performa luar biasa. Ia dikenal sebagai pemain yang fleksibel, mampu bermain di kedua sisi sayap, maupun sebagai playmaker. Kontribusinya sangat besar dalam mencetak gol dan assist, serta membantu tim meraih berbagai gelar, termasuk La Liga, Copa del Rey, dan Piala Super Spanyol. Musim terbaiknya datang pada tahun 2024-2025. Pada musim tersebut, Rapinya menjadi salah satu top skor Liga Champions UEFA dengan total 13 gol dan 9 assist, menyamai rekor kontribusi gol dalam satu musim yang sebelumnya dipegang oleh Cristiano Ronaldo. Ia juga dinobatkan sebagai pemain terbaik La Liga, menjadikannya pemain Brasil pertama yang meraih penghargaan tersebut. Secara keseluruhan, ia mencatatkan 22 kontribusi gol di Liga Champions musim itu, menjadikannya sebagai salah satu pemain paling berpengaruh di kompetisi elit Eropa. Dalam satu pertandingan penting, ia bahkan mencetak 2 gol dan 2 assist dalam kemenangan besar timnya. Di level klub sebelumnya, Rapinya juga menunjukkan konsistensi. Ia menjadi pencetak gol terbanyak Leeds United pada musim 2021-2022, serta menjadi andalan lini serang Rangers pada musim 2019-2020. Di tim nasional Brasil, Rapinya mulai mendapat kepercayaan sejak tahun 2022. Pada penampilan awalnya, ia langsung menunjukkan kontribusi signifikan dengan mencetak gol dan assist. Ia turut tampil di Piala Dunia 2022 dan menjadi bagian penting dalam skuad utama tim. Kini, Rapinya telah berkembang menjadi pemain yang matang dan berpengalaman. Ia bahkan dipercaya sebagai salah satu kapten di klubnya. Perjalanan karir Rapinya menjadi bukti bahwa kerja keras, ketekunan, dan keyakinan diri mampu membawa seseorang dari keterbatasan menuju puncak kesuksesan di panggung dunia.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi

Teman Pro 2, sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini, Minggu 28 Juni 2026. Saya yang bertugas, Hasbi Maulana, mengucapkan selamat malam. Selamat berpisah, kita jumpa lagi besok Senin 29 Juni 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pro 2 FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program Madua kembali menemani kamu sepanjang hari ini Senin 29 Juni 2026 dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah, mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Dari kawasan Tompelo 8 Oibobo, saat ini kamu sedang mendengarkan FM 90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Good morning, selamat pagi teman Pro 2. Semangat pagi ini bareng sama Angela Ivania, udah siap akan menemani kamu semua dalam rangkaian sepada di hari Senin terakhir kita ya. Untuk bulan Juni 2026. Happy banget Angel bisa kembali menghibur kamu semua, menemani aktivitas kamu dari sekarang sampai di pukul 11 siang nanti dengan menghadirkan tinjauan acara siaran yang kita awali dari pukul 5 hingga pukul 6. Awal perjumpaan kita pagi ini Angel hadirkan Just Music pagi Pro 2. Ada lagu-lagu Indonesia bersemangat dan juga tentunya renungan yang hari ini kalau di hari Senin dari mimbar agama Kristen ya untuk teman Pro 2. Setelah itu berlanjut lagi teman Pro 2 dari pukul 6 hingga pukul 9 pagi dengan sejumlah update informasi-informasi menarik untuk teman Pro 2. So stay tune terus, dan nanti di pukul 9 hingga pukul 10 kita punya Kita Indonesia, siaran menghadirkan nilai-nilai keindonesiaan dengan anak-anak muda NTT yang berprestasi, menutup kebersamaan kita dan membuka santai siang. Ada Pro 2 Top Hit List. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu yang nanti Angel akan buka di line WhatsApp, line telepon juga, dan tentunya aplikasi RRI Digital, dan akan terus menemani teman Pro 2 dalam rangkaian santai siang, sore ceria hingga jaga malam. Itu dia teman Pro 2, tinjauan acara untuk sepanjang hari ini. Selamat pagi untuk kamu yang udah pada ready stay tune dan udah siap dengan aktivitas di hari Senin. Semangat pagi, selamat mendengarkan dan Tuhan memberkati.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
4: Pada, selamat pagi teman Pro 2. Di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
3: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman.

Salam teman Pro2 yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali bersama saya Yayang Dewi, penyuluh agama Kristen kantor Kementerian Agama Kabupaten Kupang. Pada saat yang indah ini kita akan merefleksikan sebagian kecil daripada firman Tuhan. Tetapi sebelum itu mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Yalah ya Tuhan kami, Bapa pencipta pemelihara kehidupan kami, terima kasih ya Tuhan sampai dengan saat ini ya Bapa, Engkau masih mempercayakan kami nafas kehidupan yang baru. Pada saat yang indah ini ya Bapa, kami akan mendengarkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Kami mohon Engkau berikan roh-Mu yang kudus kepada kami. Biarkanlah apa yang kami dengarkan tidak berlalu begitu saja, tapi dapat menjadi pedoman untuk kami hari lepas hari. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepada-Mu. Amin. Teman Pro2 yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan yang saya pilih untuk kita terambil dari Ulangan 11 ayatnya yang ke-19. Ulangan 11 ayatnya yang ke-19. Kamu harus mengajarkan kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Teman Pro2 yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema untuk kita yang saya pilih adalah keseimbangan antara kasih dan teguran. Keseimbangan antara kasih dan teguran. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu atau sedang dalam perjalanan, ketika engkau berbaring atau bangun. Teman Pro2 yang terkasih, sering dijumpai orang tua memanjakan anak dengan materi yang berlimpah dengan anggapan bahwa dengan fasilitas-fasilitas yang disediakan secara berlebihan, anak akan merasa bahagia dan nyaman. Di satu sisi, orang tua begitu sibuk dengan pekerjaan, bisnis, sampai-sampai mereka tidak punya waktu untuk anak-anaknya. Anak pun menjadi kecewa, marah, dan frustrasi karena merasa kurang diperhatikan, sehingga mereka berusaha mencari kesenangan dan perhatian di luar rumah. Akhirnya mereka terjebak dalam pergaulan yang salah. Di dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-33, Rasul Paulus memperingatkan, janganlah sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Di sisi lain, orang tua yang bersikap terlalu lunak, diam saja dan enggan menegur meski tahu bahwa anak-anaknya telah melakukan kesalahan atau perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Padahal di dalam Amsal 6 ayat 23b dikatakan bahwa teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Teguran yang mendidik itu adalah jalan kehidupan. Teman Pro2 yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan keluarga Imam Eli menjadi sebuah pelajaran berharga. Imam Eli tidak secara konsisten menegur dan memperingatkan anak-anaknya, Hofni dan Pinehas. Walaupun jelas-jelas mereka telah berlaku dursila dan tidak mengindahkan Tuhan. Di dalam Amsal 13 ayatnya yang ke-24 dikatakan bahwa siapa tidak menggunakan tongkat membenci anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Kita melihat di sini sebab tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan saja mempermalukan ibunya. Ini akan mengakibatkan sesuatu yang fatal. Teman Pro2 yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dan teguran haruslah berjalan secara seimbang. Mendidik dan mengajarkan firman Tuhan kepada anak harus dilakukan sejak dini. Ini adalah langkah yang tepat untuk mempersiapkan generasi yang takut akan Tuhan. Orang tua juga harus menjadikan rumahnya sebagai tempat pendidikan rohani dan mesbah doa. Tempat bagi anggota keluarga bersekutu, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Mempraktikkan ajaran firman Tuhan melalui keteladanan hidup orang tua, anak-anak akan mengikuti jejaknya. Teman Pro2 yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendidikan rohani yang dimulai dari gereja inti atau keluarga akan membentuk
untuk anak-anak menjadi generasi-generasi masa depan yang menggenapkan rencana Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita akan menutup renungan firman Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Yalah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan. Keseimbangan antara kasih dan teguran diberikan, dinyatakan dalam firman-Mu saat ini ya Bapa. Biarkanlah pendidikan rohani yang dimulai dari gereja inti atau keluarga akan membentuk anak-anak menjadi generasi masa depan yang menggenapkan rencana Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Ampuni salah dan dosa yang kami perbuat ya Tuhan, baik yang menyakiti hati sesama kami, terlebih hati kudus-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepada-Mu. Amin.

0: Selamat pagi teman Produa. Di Produa FM Kupang.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dia yang mampu menguasai orang lain memang kuat. Tetapi dia yang mampu menguasai dirinya sendiri itulah yang lebih dahsyat. Lao Tzu.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Produa FM.
5: Teman.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spadap. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Balik kampung. Balik kampung. Aduh. Aduh.
1: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
0: Iya, kan oleh-oleh ya.
1: Oleh-oleh sih oleh-oleh, tapi tahu ndak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
0: Yang penting muat aja di motor.
1: Iya, nggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat, karena kalau jatuh, gak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
0: Iya, bantuin dong.
1: Lagian, ini barang apa hati sih, berserakan.
2: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka.

mudah dikenali di sistem nada telepon dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.
5: Tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 mendengarkan info pagi Pro 2 FM Kupang bersama saya Angela Ivania untuk Senin pagi ini 29 Juni 2026 menghadirkan 3 informasi terbaru dari kbrnrri.co.id. Teman Pro 2, kita awali dari Presiden Prabowo Subianto yang berjanji akan menindaklanjuti sejumlah usulan yang disampaikan oleh peserta Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026, diantaranya meliputi penambahan beasiswa doktor bagi dosen hingga penguatan pendanaan riset melalui BUMN. Banyak masukan yang dinilai realistis yang dapat segera ditindaklanjuti ya oleh pemerintah, dan yang pasti penambahan alokasi beasiswa dokter bagi dosen di perguruan tinggi maupun swasta. Kemudian kita juga punya informasi dari Sony Pictures yang resmi merilis trailer perdana untuk Lara and the Sun, film yang digarap pemenang Academy Awards Taika Waititi, diadaptasi dari novel fiksi ilmiah bestseller karya Kazuo Ishiguro. Film ini menampilkan Jenna Ortega sebagai android pendamping bertenaga surya, di mana produksi ini didukung oleh jajaran pemain ternama termasuk Amy Adams, Mia Taria, Natasha Lyonne, and Steve Buscemi menjelang perilisan di bioskop pada bulan Oktober mendatang. Kemudian ke teman Pro 2, kali ini Angel juga hadirkan informasi terakhir kita pagi ini setelah meluncurkan album ke-10 ya, The Wow Signal 2026. Muse mulai mempersiapkan tur konser dunia mereka. Dalam wawancara, Matt Bellamy menjelaskan seluruh personel sedang menjalani persiapan fisik dan teknis, dan tur Muse ini akan dijadwalkan dibuka di Amerika Utara pada 2 Juli mendatang dan berlanjut ke Inggris serta Eropa pada bulan November mendatang. Dalam agenda persiapan, Bellamy rutin menjaga kondisi fisik melalui kunjungan ke pusat kebugaran, dan seluruh anggota trio musik rock asal Inggris ini tidak lupa giat berlatih di London untuk rangkaian konser mereka yang akan menyusung konsep visual panggung yang terintegrasi dengan teknologi laser hingga tema luar angkasa. Selengkapnya 3 informasi ini dapat memperoleh akses melalui rri.co.id. Itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk kamu. Kita lanjutkan kebersamaan kita dalam rangkaian Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Sekian info Pro 2 kali ini.
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman

Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Good morning, selamat pagi teman Pro 2. Happy banget Angel bisa kembali hadir menemani aktivitas kamu untuk hari yang baru ya teman Pro 2 di Senin kita, Senin terakhir di bulan Juni ini. Dan yang pasti Angel juga mau kasih informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Kota Kupang dan sekitarnya, spesial untuk teman Pro 2 yang akan menjalankan aktivitas baik di luar ruangan atau mungkin juga lagi menikmati liburan panjang kamu, libur sekolah, libur kampus ya teman Pro 2. Oke, yang Angel kutip dari www.bmkg.go.id untuk wilayah Kota Kupang sepanjang hari ini, kita lihat dulu teman Pro 2. Kalau dari pukul 5 hingga pukul 8 pagi nanti Kota Kupang cerah ya, dari 23 hingga 28 derajat Celcius, sementara kelembapan udaranya 81%, turun jadi 50%. Turun menjadi 63% ya. Dan kecepatan anginnya dari 12 km per jam naik menjadi 16 km per jam di pukul 8 pagi nanti. Dan sepanjang hari ini Kota Kupang arah anginnya bakal ke timur. Next, di pukul 11 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Kota Kupang sendiri suhunya akan semakin naik teman Pro 2, menjadi 30 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udaranya 50 naik ke 60% ya, dari pukul 11 hingga pukul 2 siang. Dan kecepatan anginnya juga semakin naik, dari 31 menjadi 37 derajat Celcius. Ini sementara berbeda banget teman Pro 2 dengan sore hari nanti dan malam hari sebentar, dari pukul 5 sore hingga pukul 11 malam, di mana Kota Kupang juga masih akan terus cerah, namun suhunya juga mulai turun dari 27 menuju 25 derajat Celcius pada malam hari nanti. Dan kelembapan udaranya sendiri teman Pro 2, dari 72% naik menjadi 80%. Tentunya kecepatan anginnya juga ikut turun, dari 29 turun menjadi 15 km per jam pada malam hari sebentar. Itu dia informasi perkiraan cuaca seperti langit Kota Kupang sepanjang pagi ini ya teman Pro 2. Indah sekali. Aduh, selamat pagi untuk semua teman Pro 2. Boleh bergabung ya, menyampaikan kabar, salam-salam atau ucapan spesial selamat pagi kamu kepada orang-orang tersayang, orang-orang terkasih atau juga besti-besti kamu di 08 11 38 20 90 90, dan line WhatsApp kita, oh itu line WhatsApp ya, di line telepon 0380829377, atau juga teman Pro 2 yang mau join di live streaming kita, boleh banget aplikasi RRI Digital, kamu boleh menyampaikan ucapan selamat pagi kamu kepada yang terspesial pagi ini. Angel tunggu sampai di pukul 11 siang nanti, lanjut dengan menghadirkan informasi-informasi yang udah Angel siapkan untuk menemani awal perjumpaan kita di hari Senin yang sangat spesial ini. Stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Kupang, waktunya

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Dari kawasan Komelo Lapanang Ibobo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Good morning, selamat pagi teman Pro 2. Hari Senin penuh sukacita dan penuh semangat untuk kita semua. Apalagi mengawali kebersamaan kita dengan dihadirkan pemandangan yang sangat indah setiap pagi. Apalagi kalau Angel siaran menemani teman Pro 2 ya. Beuh, kalau kota Kupang pagi ini vibesnya gak ada habis sih teman Pro 2. Suasananya yang membuat Angel juga bersyukur, tambah semangat, dan yang pasti selamat pagi juga untuk semua teman Pro 2 yang udah pada bangun, yang lagi menyetel Pro 2 FM Kupang. Apa kabar teman Pro 2 pagi ini, baik ya, yang udah pada bangun dan yang lagi siap-siap, yang lagi masak, yang lagi manasin motor, atau mungkin juga olahraga sedikit boleh kali ya teman Pro 2. Oke, yang pasti sepanjang pagi hari ini Angel juga udah steady banget untuk menemani teman Pro 2 sampai di pukul 11 siang dalam rangkaian sepada buat pagi kamu semakin seru. Jadi yang pasti kita juga bakal seru-seruan terus ya sepanjang pagi hari ini. Teman Pro 2 juga boleh ikutan gabung di line WhatsApp kita 0811 3820 9090, dan line telepon kita di 0380829377. Dari koleksinya Fis Nina, selamat pagi untuk yang punya nama Nina. Nina yang ada di Wali Kota, Nina yang ada di Dinsos, Nina yang ada di mana lagi nih? Di Oepura? Iya, kalau misalnya teman Pro 2 juga namanya Nina, absen dulu ya. Meramaikan kebersamaan kita sampai di pukul 11. Dan tentunya sudah Angel siapkan juga sejumlah informasi-informasi terbaru untuk teman Pro 2. Apa aja? Stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang. Kita hadirkan dulu satu koleksi dari miliknya Caleb G. Gak mau sendiri.

Caleb G Tak Mau Sendiri featuring Bella Negara AB dan Abraham Edo di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi untuk kamu yang lagi ngoseng-ngoseng, lagi tumis-tumis buat sarapan sekaligus bekal ya teman Pro 2. In this economy kalau gak bawa bekal ya sebenarnya sih gak apa-apa juga, tapi agak boncos ya karena segala sesuatu kayaknya udah naik banget ya. Iya nih, bahkan kopi kesayangan kamu gimana harganya? Apakah masih oke? Masih harganya juga masih stabil atau udah naik nih? Mungkin takarannya juga ikut berubah ya teman Pro 2. Tapi gak apa-apa deh, untuk hemat supaya kalau misalnya ada lebih ya kita juga bisa jajan atau bisa beli barang-barang kebutuhan dan keinginan kita. Apalagi kalau udah scroll, waduh, kayak ingin itu, ingin ini, ingin semuanya ya teman Pro 2. Dan untuk teman Pro 2 juga yang pagi ini udah siap dengan aktivitasnya, selamat pagi, selamat berkarya ya. Yang lagi siap-siap mau buka usaha juga, good morning, semangat pagi. Semoga hari ini untuk kita semua hari Seninnya berjalan dengan baik ya teman Pro 2. Tapi jangan lupa mengawali hari itu wajib banget selain mandi ya dong, harus bersih, harus wangi, harus segar juga. Karena kalau gak segar ya itu bakal mempengaruhi mood kita gak sih teman Pro 2. Nah kalau bicara soal rangkaian persiapan kita sebelum kita beraktivitas atau war dengan kerjaan ya, atau mungkin juga ada dari antara teman Pro 2 yang tanggal-tanggal segini nih belum libur dari kampus kamu, ya udah nggak apa-apa, semangat aja ya, yang harus kembali lagi melakukan aktivitas yang itu rutinitas. Jangan lupa sarapan teman Pro 2, tapi sarapannya juga harus pilih-pilih nih. Kenapa? Ya karena kalau nggak kita pilih-pilih ya, yang nggak sehat ya pasti akan berdampak juga pada tubuh kita. Ini seperti ada sejumlah penelitian yang menunjukkan kasus kanker usus atau kanker kolorektal pada usia muda termasuk Gen Z terus meningkat teman Pro 2 ya. Dan kalau di Indonesia sendiri tercatat 25.997 kasus kanker ya kolorektal di Indonesia. Jadi dalam jumlah tersebut ada sekitar 1.400 kasus yang terjadi pada pasien yang usianya tuh di bawah 40 tahun teman Pro 2 ya. Nah menurut para ahli, peningkatan kasus ini diduga dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang pastinya mulai dari pola makan tinggi makanan ultra proses dan rendah serat, obesitas dan kurang aktivitas fisik, hingga perubahan komposisi bakteri usus ya. Tapi salah satu faktor yang menjadi sorotan adalah tingginya mengkonsumsi makanan ultra proses ya, fast food nih teman Pro 2, dengan hasil riset yang menunjukkan kalau peserta dengan asupan sekitar 10 porsi per hari punya risiko 45% lebih tinggi mengalami kanker sebelum usia 50 tahun dibandingkan mereka yang mengkonsumsi sedikit di 3 atas porsi per harinya. Yang maksudnya adalah teman Pro 2, yaitu dia, kalau sekarang kayaknya kita memang harus pilih-pilih, dan makanan itu juga kita harus tahu apa sih yang baik ya, yang bisa masuk ke dalam tubuh kita. Kayaknya memang semuanya baik ya, tapi yang betul-betul mendukung kesehatan kita, mendukung tubuh kita supaya bisa beroperasi terus melakukan pekerjaannya, organ-organ vital kita juga tetap sehat ya, makanan yang bersih, makanan yang sehat. Dan intinya adalah jauhi yang namanya makanan ultra processed food ini ya, fast food ini juga teman Pro 2, minyak-minyak, santan dan lain sebagainya. Jadi mungkin ada dari antara teman Pro 2 juga yang ya udah deh sarapannya atau bekalnya kukusan aja, boleh gak sih? Boleh banget. Atau mungkin juga udah siap dengan nasi, ada lauk, ada protein, tapi jangan lupa juga serat teman Pro 2, itu juga yang paling utama. Buah ya. Kemudian apalagi nih teman Pro 2? Oh iya, buah, sayur-sayuran, olahraga. Tapi kalau makanan ya itu wajib ya teman Pro 2. Serat itu juga harus ada. Protein juga, tapi yang kalau bisa sih
kita olah sendiri, karena kita tahu ya proses olahnya seperti apa, sehat nggak sih untuk masuk ke dalam tubuh kita dan untuk perbekalan kita juga nih. Semangat pagi deh untuk kamu yang lagi ngulek bawang atau mungkin juga tumis apa pagi ini, sawi atau bayam atau kangkung, aduh, atau rumput rampe, pagi-pagi sarapannya atau baunya tumisannya ini kayak kecium langsung ke tetangga ya. Angel juga suka gitu, teman Prado, kalau pagi-pagi udah mencium aroma-aroma

0: dong. Ambil sendiri lah, Dek.
1: Aku masih pusing loh, Kak.
0: Ya bilangnya yang benar dong. Ulangi.
1: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
0: Gak mau. Mana kata tolongnya?
1: Ya, tolong.
0: Yang benar.
1: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
0: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
1: Oke, taruh situ.
0: Terus?
1: Terus apa?
0: Adek.
1: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
0: Maaf gak sengaja.
1: Yah, jadi basah semua.
0: Maaf ya.
1: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
5: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata enggak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
6: Pro 2 FM.

Setiap pagi kamu semakin seru dari koleksinya Troy Sivan, Got Me Started di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Pro 2 masih Angel tunggu ya, dan nantikan kebersamaan teman Pro 2 pagi ini yang mau request lagu, yang mau salam-salam atau juga berbagi informasi terbaik kamu ya di 0811 3820 9090, dan juga di line telepon 0380829377. Tahu gak sih Angel lupa ya, mengawali hari bukan aja dengan sarapan tapi juga minum air putih teman Pro 2, karena kalau misalnya udah makan, udah sarapan tapi kalau gak minum ya lumayan juga ya, seret juga ya tenggorokan kita ini ya. Tapi kudu waspada teman Pro 2, ini terkait dengan mikroplastik yang ada ya dengan air yang kita konsumsi. Jadi kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kualitas air minum juga ternyata terus meningkat ya, karena air yang terlihat jernih ternyata belum tentu benar-benar aman untuk dikonsumsi setiap hari. Jadi ada nih teman Pro 2, teknologi penyaringan modern yang kini mampu melihat dan menyaring juga partikel mikroskopis ya, logam berat hingga bakteri dan virus seperti E. coli serta norovirus hingga 99%. Selain itu juga ada sistem sterilisasi otomatis yang berperan untuk menjaga kebersihan tangki air supaya kualitas air tuh tetap higienis ya. Karena itu teman Pro 2, kalau mau dibilang menjaga kualitas air minum tidak cukup hanya dengan melihat oh ya airnya tuh jernih berarti sehat ya, bersih ya, tapi yang lebih penting adalah memastikan air tetap bersih, aman dan terjaga kualitas supaya benar-benar dikonsumsi oleh seluruh anggota keluarga teman Pro 2. Dan yang pastinya juga sekarang udah banyak ya teknologi-teknologi yang bisa menyaring air supaya betul-betul bersih nih, tanda kutip ya, dari gangguan yang namanya mikroplastik. Karena sudah dilakukan banyak penelitian terkait dengan mikroplastik ini yang juga terdapat pada air yang kita konsumsi ya. Sebenarnya sih udah lama dan gak maksud juga Angel untuk menakut-nakuti teman Pro 2 ya, tapi alangkah membuat kita semakin sadar, pokoknya segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita tuh kayak kita berpikir dua kali, ini sehat gak sih, ini baik gak sih untuk tubuh, meskipun udah haus banget ya. Memang ya pilihannya banyak, tapi kalau misalnya kita tahu apa yang lebih berharga ya, setidaknya kita bisa menyaring dulu. Oh, kalau misalnya air yang gak bagus kemasannya, nah kita cari yang kemasannya bagus. Atau mungkin juga udah bawa tumbler dari rumah nih teman Pro 2 ya. Selamat mempersiapkan diri kamu untuk aktivitas pagi ini.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas Difabel Sensorik Netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Selamat pagi teman Produa di Produa FM Kupang.
3: Produa FM, teman terbaik kamu.

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Radio ada satu informasi menarik juga nih ya. Jadi salah satu kampus terbaik dunia, Imperial College London, nantinya bakal bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam pengembangan 10 kampus kedokteran dan sains. Jadi rencana tersebut disampaikan langsung ya oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan bersama delegasi Imperial College London 22 Juni 2026 di Istana Presiden Jakarta. Di mana kerjasama ini mencakup pengembangan kurikulum, peningkatan kualitas pengajaran, kolaborasi riset hingga program pertukaran pengajar. Nah, di mana langkah ini juga diharapkan dapat memperkuat kualitas pendidikan kedokteran dan sains yang ada di Indonesia. Kalau dari Imperial College London, ini memang dikenal sebagai salah satu kampus terbaik dunia, teman Pro 2. Dengan keunggulan di bidang kedokteran, sains, teknologi, dan teknik ya. Jadi dalam QS World University Ranking 2026, Imperial College London juga menempati peringkat kedua dunia. Ini yang menjadikannya sebagai salah satu institusi yang paling prestisius secara global. Dan rencananya teman Pro 2, kalau dari Imperial College London akan bangun 10 kampus kedokteran di Indonesia. Wah, gimana tuh menurut kamu?

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersil lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.
1: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi, kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
3: Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Hai pendengar, ayo saksikan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 mulai tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo. Jangan lupa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Haji Muhammad Ansor, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur mensukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo, tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 yang mengangkat tema Menebar Cahaya Al-Quran. Ayo bangun NTT menuju masyarakat maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: FM 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu
3: Pro2 FM.
0: Pada selamat pagi teman Pro2 di Pro2 FM Kupang.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman

Prodi UFM Kubang, teman terbaik kamu sepada, buat pagi kamu semakin seru. Selamat pagi untuk teman Prodi 2 pagi ini yang udah kayaknya udah berada di tempat aktivitas, atau ini juga buru-buru lagi di jalan ya teman Prodi 2, untuk supaya gak telat sampai di kantor atau di tempat aktivitas. Dan selamat pagi juga untuk teman Prodi 2 yang lagi menikmati yang namanya libur. Iya dong, perlu yang namanya libur sebelum nanti kita akan kembali lagi dengan aktivitas-aktivitas pendidikan ya biasanya teman Prodi 2. Ini libur masuknya sampai tanggal berapa Juli sih teman Prodi 2? Apakah minggu kedua atau minggu ketiga? Intinya enjoy, menikmati libur panjang kamu. Refreshing dulu sebelum nanti satu semester akan kita lalui ya. Dan Prodi 2 juga akan terus menemani kamu teman Prodi 2 sepanjang hari ini di Senin 29, sekarang udah 29 ya, iya 29 Juni 2026. Ini terkait dengan fokus nih teman Prodi 2 ya. Ada sebuah temuan yang mengejutkan datang dari ahli syaraf yang bernama Dr. Jared Cooney Horvath, yang menyebut kalau Gen Z ini sebagai generasi pertama dalam sejarah modern yang mencatatkan rekor lebih rendah ya, skornya lebih rendah pada tes akademik standar dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Waduh, apa dulu nih teman Prodi 2 ya. Jadi generasi yang lahir antara 1997 hingga 2010 disebut tertinggal hampir di seluruh ukuran kognitif, mulai dari atensi, memori, literasi, numerasi, fungsi eksekutif hingga IQ secara umum. Jadi ironisnya si peneliti ini juga menambahkan kalau banyak dari antara Gen Z justru terlalu percaya diri menilai kecerdasan sendiri, padahal semakin pintar seseorang merasa, semakin sebenarnya mereka tidak demikian. Aduh, ini karena memang disebabkan banyak hal ya teman Prodi 2. Kenapa sih ini riset kok bisa kayak gini ya? Tapi alami penurunan IQ, fokus dan daya ingat dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Karena yang pastinya generasi sebelumnya tidak hidup seperti Gen Z sekarang ini, dan Gen Z juga tidak hidup seperti generasi sebelumnya. Tapi ya itu dia teman Prodi 2. Banyak akibat yang membuat studi ini akhirnya dimunculkan. Menurut kamu gimana nih teman Prodi 2 ya? Boleh dong di spill di 08 11 38 20 90 90 ya. Pendapat kamu kalau mau dibilang Gen Z kurang fokus, terus daya ingat juga menurun. Ya bisa jadi juga karena sekarang kita lihat aja teman Prodi 2, kayak tuntutan pekerjaan, aktivitas, apalagi di dunia pendidikan sendiri juga. Wah, kalau semenit aja kita bakal tertinggal dari teman-teman yang lain ya. Jadi memang tuntutan itu terasa lebih nyata. Apalagi datang dari dunia kerja nih. Pokoknya kita dituntut untuk serba tahu dan harus mengerjakan segala sesuatu yang ada. Ya gak sih? Kecap.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

Dipa, Two Hearts featuring Danny L. Harley, teman Pro 2, mengantarkan kita di menit ke 42 lepas dari pukul 7 pagi ini. Selamat pagi juga untuk teman Pro 2 yang lagi mempersiapkan diri atau memang juga lagi mengikuti apel pagi ya di tempat kamu masing-masing. Sukses selalu untuk paginya. Eh, by the way, ini udah mau masuk ke musim panas, di mana bukan Kota Kupang aja yang merasakan panas tabakar, tapi juga sejumlah negara, apalagi khususnya di benua Eropa, seperti salah satunya Inggris, teman Radio, yang memperpanjang peringatan cuaca panas tingkat tinggi ya hingga Minggu 28 Juni kemarin, usai mereka mencetak rekor suhu tertinggi bulan Juni selama 3 hari berturut-turut. Menurut Met Office dan dari Badan Meteorologi Inggris, menetapkan Amber Warning di London, Inggris Tenggara, East Anglia dan juga sebagian East Midlands. Katanya peringatan ini diperpanjang setelah Red Warning berakhir pada hari Jumat. Jadi Inggris juga mencatatkan rekor suhu tertinggi di bulan Juni ini dengan 37,3 derajat Celsius, teman Pro 2. Bayangin aja kita di sini ya, kayak kalau suhu siang nanti kan 31-32 derajat Celsius, itu udah panas banget. Nah, kalau di Inggris 37,3 derajat nih. Jadi kalau kepala perakiraan cuaca dari Met Office Andy Page menjelaskan panas luar biasa ini katanya belum pernah terjadi sebelumnya untuk bulan Juni di Inggris dan merupakan penanda lain tentang bagaimana perubahan iklim menggeser titik ekstrim suhu yang ada di Inggris. Jadi pastinya gelombang panas ya, lebih dari 570 sekolah ditutup, beberapa rumah sakit juga menetapkan status insiden kritis, dan operator kereta meminta warga untuk menghindari perjalanan yang ya gak mendesak amat ya, karena risiko kerusakan infrastruktur rel akibat panas yang luar biasa. Ya meskipun suhu diperkirakan bakal turun secara bertahap selama akhir pekan, tapi para perakiraan cuaca juga yang ada di Inggris memperingatkan potensi badai petir yang bisa menyebabkan hujan lebat, hujan es, sambaran petir, dan angin kencang. Itu baru di Inggris ya. Belum lagi ini yang lagi hebring juga di media sosial teman Pro 2 yang Angel dapatkan, ada di Eropa juga yang sampai penanda lampu merahnya tuh melepuh. Bukan melepuh sih, meleleh ya. Kalau melepuh mah kita kena air panas tuh. Meleleh akibat cuaca ekstrim yang ada. Jadi ini juga menjadi penanda untuk kita semua teman Pro 2, kalau kerusakan iklim itu memang sangat berpengaruh kepada suhu bumi. Jadi gimana caranya pasti udah tahu dong teman berdua ya, terkait dengan sampah, jaga lingkungan, jaga kebersihan, dan kita juga bicara soal energi ini. Jadi kalau misalnya teman Pro 2, energi memang berpengaruh ya pada iklim yang ada. Jadi untuk teman Pro 2, kalau misalnya kamu pagi ini yang akan keluar rumah selama seharian, jangan lupa dicek lagi ini listrik atau lampu udah pada mati belum, stop kontak juga udah dicabut belum, atau mungkin hal-hal lainnya, apalagi terkait dengan air juga nih.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas Difabel Sensorik Netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

102 FM Kupang, teman terbaik kamu. Gea Indrawari membuka request time Pro 2 untuk pagi hari ini dalam sepada. Buat pagi kamu tentunya semakin seru, jadi langsung aja beruan ya teman Pro 2 di 0811 38 20 90 90. Yang mau gabung untuk salam-salam, kasih ucapan selamat pagi, selamat beraktivitas untuk someone special, atau juga ucapan bahagia lainnya, Angel tunggu sampai di pukul 9. Terus nanti kita bakal lanjut lagi dari pukul 10 hingga pukul 11, karena nanti di pukul 9 juga bakal Angel hadirkan untuk kamu Kita Indonesia ya. Selamat pagi untuk Ayu juga yang udah request lagunya Gea Indrawari 1000 kali. Lagunya enak banget ya teman Redua, kayak ungkapan syukur gitu kalau kita masih punya pasangan atau orang yang mencintai kita. Ya gak selalu harus pasangan sih, kayak teman juga, best friend ya. Dan kadang kayak kita ya, namanya juga manusia, agak sedikit iri ya. Ih kok orangnya, orang lain gitu maksudnya, orang lain kok mereka punya ini, mereka punya itu, mereka punya orang yang kecintaan banget sama mereka. Coba lihat dong, pasangan kamu juga sama nih teman berdua ya. Kalau dia gak cinta, dia gak bakal bertahan sama kamu, dia gak bakal sama-sama terus sama kamu ya. Oke, selamat beraktivitas, selamat bekerja juga. Semoga di akhir bulan Juni ini kita bisa capai target ya. Kalau ngomong-ngomong soal target, Angel juga lagi on the way target nih. Mari kita mendoakan diri kita dan yang pastinya buat semua ya, supaya apa yang udah kita rencanakan atau agenda-agenda boleh berjalan dengan baik. Oke deh. Dan masih banyak lagu-lagu asik yang masih akan terus Angel hadirkan untuk menemani aktivitas teman Pro 2 di pagi ini. Lagu-lagu baru dulu ya teman Pro 2 untuk koleksi di akhir bulan Juni juga udah Angel siapkan. Kali ini kita buka dulu dengan koleksinya Bernadia, Peluk Aku Sekarang. Next ada lagu lainnya untuk kamu sepanjang pagi ini.